0: Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B Jawa Timur realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah alternatif, regenerasi ternak melalui percepatan program milenial.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Ya.
11: Mulai. Dari berapa ke berapa ini?
10: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
11: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
11: Okay. 2-3-an ya tadi?
12: Ya, 2-3. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
14: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
16: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
15: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
17: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
15: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Ada Nicolas Raskin umpan ke Melaga, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol!
21: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Cattelaer setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
22: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
21: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
22: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
21: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negócio é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Bahasa Satu RRI Palu. Di pagi ini sudah pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, menemani suasana ruang dengar Anda untuk pagi ini mendengar beberapa informasi akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 nantinya di sajian musik dan informasi pagi ini. Di antaranya pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Atas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO. Komitmen ini disampaikan dalam dialog tingkat menteri di J

Jenewa, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO, di mana Supratman di atas menyebutkan Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang dimulai dibahas dalam sidang SCCR WIPO sejak Desember 2025. Dan usulan ini menjadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kami kutip dari laman rri.co.id, Supratman di atas menegaskan bahwa Indonesia mengajak negara anggota WIPO memperluas pembahasan tata kelola royalti hingga mencakup karya jurnalistik dan kecerdasan buatan. Nah, pembahasan juga diarahkan untuk menjamin atribusi serta remunerasi yang adil bagi para kreator di era digital, di mana Indonesia menyambut konsultasi UNESCO mengenai rancangan Guidance on Fair Compensation for News atau panduan kompensasi berita adil. Nah, inisiatif ini dinilai memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus mendorong sistem kompensasi yang lebih berkeadilan bagi media tentunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah. Dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini? Untuk weekendnya ya, kita sudah sampai di hari Sabtu lagi dan udah di 10 hari kedua nih untuk bulan Juli 2026, tepatnya di tanggal 11. Ada yang menjadi hari yang spesial di tanggal 11 Juli bagi Anda pendengar? Nanti mungkin boleh ya di share cerita bahagianya, entah itu mungkin hari kelahiran Anda ataupun juga anniversary Anda bersama pasangan, atau ada sesuatu yang memang menjadi, ya begitulah. Boleh nanti kita share juga di program Palu siang ini ya. Saya Waudi Arina bersama Anda hingga jelang pukul 15 sore nanti. Dan tentu untuk program informasi hiburan dan juga berita ini akan tersaji secara dinamis di ruang dengar Anda. Mengisi kebersamaan kita di pukul 10 sampai dengan pukul 11 ini adalah ruang disabilitas dan juga inklusif begitu ya. Kita coba dengarkan kembali ini di hari atau dalam pekan ini kita pernah mengangkat informasi terkait dengan pendidikan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan bersama dengan Ito Lauputra selaku pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya serta Dr. Cynthia Dewi Mateka Esos MAP dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Bidang Pendidikan Khusus SLB dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, membahas terkait tadi itu ya, bagaimana kita melihat dan memberikan hak yang sama, kesetaraan hak pendidikan bagi teman-teman disabilitas, dipandu oleh rekan Sidik Muhammad Sidik ya. Dan kita dengarkan kembali untuk hari ini.
1: Baik, kita akan membahas kaitan dengan kesetaraan hak pendidikan bagi kaum disabilitas, karena kita tahu juga bahwa pendidikan menjadi salah satu hak dasar bagi setiap warga negara, siapapun dia gitu, tidak ada klasifikasi khusus. Dan juga kita mau tahu gitu di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa sih sebenarnya kondisi layanan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya juga bagi kaum disabilitas. Saya ke Ibu Cynthia Dewi dulu mungkin, iya. Bagaimana sih Ibu saat ini kondisi penyelenggaraan pendidikan bagi para penyandang disabilitas di wilayah kita saat ini, Bu?
2: Iya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Cynthia dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan saya ada di bidang yang membidangi sekolah penyelenggara inklusif dan yang utama adalah sekolah luar biasa. Untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, kami menyebutnya ya, karena masih usia sekolah, di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Ada sekitar 1.678 untuk peserta didik yang ada di SLB. Kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu. Jadi kondisinya saat ini sudah terpenuhi 33 sekolah untuk SLB.
1: Kalau untuk 33 sekolah SLB tadi tersebarnya di mana saja, Bu?
2: Di seluruh Sulawesi Tengah. Untuk saat ini sih SLB-nya yang paling banyak di Kota Palu ya. Jadi yang di kabupaten itu satu kabupaten, satu sekolah SLB, memang masih cukup kurang ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sekolah luar biasa yang ada di kabupaten bisa ditambah ya unitnya, karena kabupaten itu kan terdiri dari beberapa kecamatan dan hanya mempunyai satu sekolah SLB.
1: Tadi kan walaupun masih terbilang kurang ya, satu kabupaten masih ada satu, artinya tapi sudah menjangkau ke seluruh kabupaten kota berarti, Bu ya?
2: Iya, alhamdulillah. Jadi mekanisme pengrekrutan siswa atau peserta didik di SLB itu berbeda dari sekolah umum ya. SLB itu kami menjemput Jadi guru itu luar biasanya, guru SLB itu perlu kita apresiasi, bahwa guru di kabupaten itu, guru SLB, mereka yang menjemput anak-anak di kecamatan yang diidentifikasi berkebutuhan khusus. Jadi jika mereka jauh dari sekolah, ada beberapa sekolah menyediakan asrama untuk ditinggali oleh anak berkebutuhan khusus ini yang jauh dari sekolah. Karena kalau kita contoh nih, di Kabupaten Banggai Kepulauan, ada kecamatan yang mungkin di pulau, sekolahnya di ibu kotanya. Terus gak mungkin mereka pulang balik untuk sekolah dengan perahu, dengan kondisi anak-anak kita yang istimewa. Jadi mereka kemudian dijemput oleh pihak sekolah, kepala sekolah dan tenaga pendidik di sana. Kemudian mereka tinggal di sekolah dengan apa istilahnya, diasramakan ya, walaupun saat ini memang tidak ada sekolah yang berasrama untuk SLB, tapi kondisi itu memang diharuskan. Karena itu tadi, melihat geografis kita ya, terutama di Salakan atau di Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti itu.
1: Tadi juga sempat disinggung sekolah inklusif. Tadi ada berapa tadi jumlahnya? Mungkin itu kan di Kota Palu dan Sulawesi Tengah tersebar. Kira-kira apakah kondisinya sudah apa ya, cukup mencukupi gitu untuk sekolah inklusif ini?
2: Sebenarnya sesuai perintah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, tidak ada diskriminasi atau ada hak hak anak yang diputus untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian ada payah di Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang inklusif, itu juga tidak dibatasi bahwa seluruh sekolah sebenarnya itu harus menerima anak berkebutuhan khusus, tapi ada catatan-catatannya. Tersedianya aksesibilitas standar umpamanya, kemudian terpenuhinya guru pendamping khusus untuk kemudian menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang seperti ini yang mungkin masih kurang, sehingga ada beberapa sekolah yang masih menolak jika ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah reguler atau umum ini. Karena kalau mendaftar ke sekolah reguler ini, sekali lagi catatan bahwa jika teridentifikasi bahwa anak ini berkebutuhan khusus, maka harus ada catatan rekomendasi dari psikolog. Jadi ada asesmen awal mereka masuk ke sekolah penyelenggara inklusif. Jadi ada tahapannya. Karena kalau tidak diidentifikasi, kemudian tidak ada rekomendasi psikolog, maka penanganan anak ini di sekolah itu kurang terpenuhi. Jadi kalau dibilang tadi ada 305 yang terdata di sekolah inklusif, saya kira itu masih banyak. Karena saat mereka masuk, mereka tidak diidentifikasi, sehingga mereka digolongkan anak-anak reguler. Seperti itu.
1: Artinya harusnya seluruh sekolah bisa menerima.
2: Iya, catatannya seluruh sekolah harus bisa menerima anak berkebutuhan khusus.
1: Tetapi ada klasifikasi tadi, ada guru tenaga pendidiknya.
2: Kemudian ada ketunaan yang memang bisa diterima di sekolah inklusif. Ada yang memang harus ke sekolah luar biasa. Kalau sekolah inklusif, kita bisa menerima tunadaksa. Tunadaksa itu adalah otak mereka itu sama dengan anak-anak normal, tapi ada keterbatasan di fisiknya. Mereka menggunakan kursi roda, dan itu bisa diterima di sekolah inklusif. Kemudian autis dengan autis yang ringan, itu juga bisa diterima di sekolah inklusif. Jadi ada beberapa kategori ketunaan yang bisa diterima di sekolah inklusif.
1: Kalau untuk klasifikasi SLB-nya, Ibu, mungkin boleh sedikit digambarkan?
2: Iya, kalau SLB semua ketunaan bisa menerima. Karena SLB itu ada guru-guru yang lulusan luar biasa ya, walaupun saat ini memang kita kekurangan, sangat kekurangan, dan tahun ini, mungkin tahun depan, itu dua tahun terakhir ini, akan banyak guru-guru senior lulusan pendidikan luar biasa yang akan pensiun. Dan kami lagi mencari kader-kader, karena penanganan SLB ini lumayan berbeda ya, bukan lumayan berbeda, tapi berbeda. Dengan sekolah reguler. Satu anak itu ditangani sampai dua guru biasanya. Tapi karena keterbatasan tenaga pendidik kita, maka kita lihat satu guru bisa menangani beberapa siswa. Dan saya selalu menyampaikan bahwa guru SLB itu luar biasa, Pak. Sabarnya luar biasa. Jadi guru SLB itu mungkin 90%, 99% itu mereka masuk surga. Karena kalau lihat kondisi di lapangan, Pak, ini saya terharu. Mereka dengan kondisi yang basic pendidikan, umpamanya dari pendidikan kimia, pendidikan biologi, tapi harus ada di SLB dan menangani anak berkebutuhan khusus dengan segala keistimewaannya. Ketika anak itu ikut tantrum, mereka ikut tantrum. Padahal latar belakang mereka tidak di pendidikan luar biasa.
1: Benar.
2: Itu yang menurut saya menjadi perhatian kita bersama, bahwa sekolah luar biasa masih membutuhkan guru
1: tenaga pendidik.
2: Ya, tenaga pendidik khusus dari sarjana pendidikan luar biasa.
1: Iya. Itu tentunya harus kita bisa apresiasi bersama gitu. Apa teman-teman kita yang memang mendedikasikan diri untuk membantu gitu
2: anak berkebutuhan khusus di SLB.
1: Baik, kita sebelum lebih jauh, saya juga mau ke Pak Ito mungkin sedikit melihat kondisi saat ini pendidikan teman-teman kita di penyandang disabilitas ini seperti apa kondisinya di Sulawesi Tengah, kalau Bapak melihatnya sendiri.
3: Oke, jadi sebagai pembina dari organisasi pemberdayaan disabilitas, yaitu Solidaritas Difabel Berkarya, kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tetapi saya tadi juga sempat berdiskusi dengan Ibu Dokter juga, bahwa ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah, tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa gak ada yang tidak mungkin. Dan ini butuh perhatian kita semua. Jangan selalu menganggap atau membangun sebuah pola pikir bahwa teman-teman disabilitas ini selalu seperti kayak objek, atau hanya orang-orang yang selalu ingin dibantu dan ditolong secara materi. Padahal kenyataannya mereka juga sama,
1: butuh
3: ingin setara
1: pendidikan yang sama gitu.
3: Betul.
1: Kalau melihat kondisi saat ini Pak, apakah sudah masih ada gap gitu antara pendidikan yang reguler dengan pendidikan teman-teman kita ini?
3: Ya, betul sekali. Ada beberapa cerita diantaranya mahasiswa yang juga sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini, tetapi mengeluhkan bahwa secara pribadi dia untuk akses transportasi ke kampus dari tempatnya tinggal itu dia harus mengeluarkan biaya sendiri. Bayangkan ya, dengan kondisi disabilitas dia tiap hari harus pulang pergi naik Maxim. Jadi kan sedihnya adalah, mungkinkah kita mencoba mengupayakan satu cara fasilitas supaya mereka bisa tetap menikmati layanan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa ada keluhan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian para pihak-pihak terkait.
1: Kalau dari pengalaman Bang Ito sendiri mendampingi teman-teman tidak disabilitas ini, apa sih sebenarnya kendalanya dari teman-teman kita ini atau maupun orang tuanya sendiri dalam memenuhi hak pendidikannya mereka?
3: Nah, yang pertama adalah tugas kita untuk ikut menjangkau orang tua mereka atau pendamping mereka, bahwa pentingnya pendidikan itu jangan dianggap sebelah mata. Nggak berarti cukup hanya dengan okay, yang penting udah selesai SD, SMP, SMA. Kalau bisa lebih tinggi, kenapa tidak? Nah, artinya peluangnya akan lebih besar. Dan siapa bilang mereka gak bisa jadi orang-orang yang hebat, yang mengubah dunia dan lain-lain. Saya percaya semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kemudian jadi tantangan kita sebenarnya adalah kita mengedukasi diri kita sendiri nih. Sebagai orang-orang yang paham dan ramah disabilitas, kita juga harus bisa memberikan saya kira dukungan yang tepat. Ingat, bukan semata-mata bantuan materi, bukan itu yang mereka butuhkan, bukan belas kasihan.
1: Tidak hanya itu ya.
3: Tapi ya, kesabaran yang mutlak. Saya perlu sampaikan, tadi saya juga tersentuh mendengarkan Ibu Dokter sebutkan bahwa apa yang harus dilakukan, dedikasi besar dari para guru-guru yang ada di SLB. Saya ingin mengapresiasi itu. Luar biasa. Jadi bagi mungkin Bapak Ibu guru yang mengabdi di sekolah luar biasa, terima kasih. Dan ini menjadi sebuah momentum kita juga untuk coba merefleksi bahwa kalau kita juga bisa melakukan pendekatan yang sama, memberikan layanan yang baik dan ramah disabilitas, kita sebenarnya sedang melatih diri kita untuk memanusiakan manusia. itu.
1: Ya. Baik, Bang Ito, mungkin kalau Bang Ito sendiri menilai apakah stigma sosial ini masih menjadi salah satu penghambat gitu bagi teman-teman kita ini untuk lebih jauh untuk memenuhi hak pendidikannya?
3: Ya, tentu saja. Karena pola pandang kita sendiri sebagai, sorry, saya harus bilang bahwa sebagai orang yang mungkin tidak memiliki kebutuhan khusus tertentu, kadang kita justru mendiskreditkan mereka. Contoh, ketika kita mungkin berada di salah satu fasilitas umum, kita melihat ada teman-teman disabilitas yang sedang melakukan aktivitas ekonomi seperti berjualan sesuatu. Terus kita berpikir, wah kasihan nih mereka, kok jualan kayak gini, seolah-olah. Padahal mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi. Mereka juga pejuang rupiah.
1: Setara dengan kita gitu.
3: Betul, ya. Harusnya kita tidak menggunakan kacamata bahwa, kasihan mereka ini kayak apa gitu. Mereka sedang berjuang.
1: Ya. Nah. Selayaknya kita bekerja gitu ya.
3: Betul.
1: Baik, terima kasih Bang Ito. Saya juga kembali ke Ibu Cynthia Mungkit.
2: Baik.
1: Melihatnya tadi kan kita sampaikan ada stigma sosial ini sangat mempengaruhi gitu. Bagaimana sih teman-teman di Dinas Pendidikan melihat fenomena ini?
2: Iya, jadi sependapat sama Pak Ito bahwa di masyarakat kita, ya terutama di daerah kita ini, stigma negatif tentang anak berkebutuhan khusus, ya itu saya selalu menyebutnya anak ya, karena kami dari Dinas Pendidikan untuk usia sekolah untuk anak berkebutuhan khusus itu banyak masyarakat kita yang stigmanya masih, mohon maaf, belum sepenuhnya menerima. Ada stigma-stigma seperti di masyarakat bahwa ketika seseorang melahirkan anak yang spesial, kemudian mereka menganggap itu adalah itu karma, atau itu adalah bentuk dari pembalasan atas sikap perbuatan orang tua, padahal tidak seperti itu. Jadi stigma-stigma seperti ini yang mungkin saya tadi sempat diskusi sama Pak Ito, bahwa stigma seperti ini yang harus kita pelan-pelan hapus dari masyarakat kita, karena anak-anak itu lahir bukan atas permintaan mereka, seperti itu kondisi mereka. Kemudian anak-anak ini bukan berarti mereka lahir dengan keistimewaan itu dan seperti itu sampai mereka lanjut usia. Tapi mereka bisa disekolahkan, bisa menerima pendidikan, kemudian bisa menerima pendidikan vokasi untuk keterampilannya. Kami berharap karena di sekolah luar biasa itu ada beberapa jenis ketunaan, ada yang kami sebut tunagrahita, maaf, itu adalah disabilitas intelektual, di mana memang mereka ada yang IQ-nya di bawah 20, mereka harus dalam pengawasan yang ketat, kemudian seumur hidup harus dibantu, itu ada seperti itu. Kemudian disabilitas grahita yang ringan, itu sudah bisa mereka mengetahui apa yang harus mereka kerjakan secara mandiri. Kemudian yang ringan itu mereka sudah bisa menghitung atau membedakan warna. Jadi ada anak-anak yang dengan keistimewaan ini melalui pendidikan itu mereka bisa ada tahapan mereka kemudian bisa berkembang. Yang tadinya mereka tidak bisa ke kamar mandi jadi bisa. Jadi sebenarnya anak-anak istimewa ini bukan mereka terlahir kemudian akan seperti itu selamanya. Ada media, ada fasilitas pendidikan, ada kurikulum yang dirancang oleh pemerintah yang tadinya anak tidak bisa mandiri menjadi mandiri. Bahkan ada alumni dari SLB itu bisa bekerja di pemerintahan, kemudian ada di beberapa toko ya, soalnya tidak bisa menyebut merek. Kemudian ada mereka yang membuka salon atau bengkel. Jadi bukan berarti mereka terlahir kemudian ya udah mereka ini adalah yang tadi stigma negatif, ya udah dibiarin aja. Toh mereka juga mau dengan beberapa, ini miris ya, beberapa ungkapan-ungkapan yang biasa saya dengar itu, ya mereka mau dibiayain berapapun ya tetap seperti itu. Itu kan miris. Nah, yang bahasa seperti ini yang pelan-pelan mulai kita hapus dari masyarakat kita, bahwa mereka bukan anak yang dari hasil karma, dari apa, tapi mereka lahir dengan keistimewaan, dan itu adalah kewajiban kita orang tua yang harus pasang diri nih istilahnya. Jangan anaknya diumpetin di dalam rumah, tapi kita pasang diri bahwa anak saya mau bawa kemana, mau ke sekolah atau mau terapi. Jadi saat ini itu yang kami harap dengan Pak Ito, bahwa masyarakat, ayo jangan sembunyikan anaknya di rumah. Sekolah itu menerima, bahkan sekolah negeri itu menerima. dalam bentuk penyelenggara inklusif seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan di kemudian anak-anak ini kan begini, yang kenyataan di lapangan, Pak. Orang tua itu tidak melapor kalau anaknya itu ABK, tapi masyarakat sekitar itu menyampaikan bahwa ini Bu, ada di rumah ini ada anak yang begini. Bahkan ada yang di Kerangkeng ya, dulu ya. Itu dari pihak sekolah yang menjemput. Karena kenapa? Karena itu tadi orang tua belum bisa menerima bahwa anaknya adalah anak yang istimewa. Tapi sejauh ini pelan-pelan akhirnya banyak orang yang sudah mulai terbuka ya, orang tuanya. Dan mereka saat tahu di kondisi 1 tahun, 2 tahun anaknya sudah dikategorikan, diidentifikasi berkebutuhan khusus, maka mereka mencari di mana tempat untuk terapi, di mana sekolah yang bisa kemudian anaknya ditangani dengan profesional. Dan seperti itu. Jadi melalui saat ini mungkin saya menyampaikan bahwa ayo semua orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah, itu silakan masukkan di sekolah luar biasa jika dikategorikan ketunaannya untuk SLB, dan jika dikategorikan bisa diterima di sekolah umum, maka masukkan di sekolah umum. Itu kewajiban orang tua dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
1: Artinya selain peran dari dinas sendiri, teman-teman di sekolah maupun dinas sendiri untuk menjemput teman-teman
2: anak, kita, ya.
1: Artinya peran orang tua juga untuk menyekolahkan ini
2: sangat besar, peran orang tua
1: begitu besar gitu ya. Kalau tadi kan disampaikan juga ada kesadaran orang tua untuk tidak bisa menerima gitu. Kira-kira apakah ada juga ada di program yang untuk mendorong itu dari dinas pendidikan sendiri?
2: Untuk program itu ya, bagian dari kami menjaring anak berkebutuhan khusus untuk sekolah itu, setelah kita mengunjungi rumah, maka di situ kadang-kadang kan orang tua nggak ngasih, oh ini anak saya nggak bisa sekolah, di rumah saja. Tapi itu ada proses dari guru, kemudian bagaimana menyampaikan ke orang tua bahwa ini hak anak untuk sekolah, dan orang tua harus melepas anaknya. Karena kadang-kadang orang tua ketika anaknya mungkin ya, tapi di saat ini mungkin sudah kurang, ketika anaknya adalah anak istimewa, mereka menganggap bahwa ya udah di rumah saja. Dan ada proses biasa, ada dramanya juga. Kalau kita menjemput ke rumah, kadang-kadang tidak diberikan. Tapi karena itu adalah tuntutan, mereka harus mendapatkan hak mereka di pendidikan, maka orang tua biasa melepas anaknya untuk dijemput, dibawa ke sekolah. Ini SLB ini berbeda Pak dari sekolah lain. Kadang-kadang saat menjemput murid ini ya, peserta didiknya masih di sawah lagi pegang sapi. Jadi gurunya bisa nungguin. Ayo nak, sudah selesai? Belum Bu. Ya dibiarkan lagi. Ayo nak. Jadi begitu-begitu SLB itu menangani untuk anak. Jadi mereka sesuai kebutuhannya. Saya berharap sih tidak ada lagi orang tua ya yang kemudian tidak memberikan anak-anaknya untuk sekolah.
1: Mungkin Bang Ito menanggapi itu, kan tadi disampaikan ada peran keluarga di situ. Kira-kira dari teman Bang Ito sendiri menilai seperti apa sih?
3: Oke, memang saya yakin keluarga ini adalah bagian terdekat dari setiap teman-teman disabilitas ya, yang masih beruntung yang memiliki anggota keluarga. Tetapi secara sudut pandang yang lain, terutama sebagai organisasi, kami melihatnya lebih ke kayaknya kita nggak boleh bekerja hanya sendirian. Kita memang perlu saling merangkul, tidak hanya pemerintah, juga mungkin dengan organisasi lainnya, instansi lainnya, ataupun perusahaan. Kita bisa menciptakan gagasan maupun kolaborasi, program kerja bersama yang bisa mendorong hadirnya layanan-layanan yang ramah disabilitas maupun program yang membekali mereka. Tadi kita akan bicara dalam konteks dinas pendidikan, akses pendidikan mereka. Misalnya ada layanan yang juga memberikan kemudahan untuk mengemban pendidikan, baik ketertinggalan maupun kesempatan untuk kuliah di jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kalau yang bisa kami lakukan, pendekatan itu juga melengkapi dalam hal mempersiapkan mereka dengan keterampilan siap kerja maupun pelatihan vokasi. Kita butuh ini. Karena sekali lagi saya ingin menekankan, mereka nggak butuh dikasihani, bukan dikasih-kasih bantuan. Tapi mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa berdaya. Mereka sama, dan mereka punya kesempatan yang setara dengan kita.
1: Ya baik. Saya menarik juga tadi disampaikan ada kesiap apa teman-teman kita ini disiapkan untuk siap bekerja gitu. Tadi juga ada di jam 7 pagi di sesi 1 tadi ada pendengar yang menelpon. Dia menyampaikan bahwa bagaimana sih sekolah gitu menyiapkan teman-teman kita ini untuk siap bekerja gitu, apakah ada program pendidikan khususnya gitu. Mungkin Ibu Itas, Ibu Cynthia mungkin bisa menjelaskan.
2: Baik, ini dari SLB-nya ya?
1: Iya.
2: Dari sisi sekolah luar biasanya.
1: Iya, maksudnya penanganan di sekolah-sekolah, baik di sekolah inklusif dan juga di SLB.
2: Jadi
1: apakah
2: umum
1: ada,
2: ya. Disiapkan? Kalau khusus untuk SLB, mereka memang 60%-nya vokasi. Jadi dilatih untuk keterampilan. Kemudian setelah mereka mengetahui bahwa oh minat saya di sini, ada beberapa peserta didik itu bahkan sudah ke kancah internasional. Ada salah satu peserta didik itu siswa ya, sudah sampai ke Malaysia, dia lomba tata boga. Ada beberapa kemudian yang ke tingkat nasional untuk yang lomba nyanyi, itu juara 1, ada yang juara 3. Jadi memang mereka dilatih kalau anak berkebutuhan khusus itu 60% vokasinya. Kemudian kalau untuk yang sekolah umumnya, vokasi itu ada di SMK ya. Saya pikir mereka semua siap kerja karena ada beberapa yang sudah mengantongi sertifikat yang bisa kemudian langsung bekerja. Kecuali SMA ya, SMA memang diarahkan untuk ke perguruan tinggi, tapi ada beberapa juga keterampilan vokasi yang diajarkan di SMA. Jadi sekolah sebenarnya ini sudah menyiapkan semua sesuai kebutuhan peserta didik, tinggal memang dicari dia minatnya, bakatnya di mana. Seperti itu.
1: Baik, tadi juga sempat di prosesi pertama tadi ada teman-teman kita juga yang menelpon, dari teman-teman disabilitas. Dia dia mengharapkan adanya studi banding gitu. Menurutnya ada salah satu sekolah di kota Surabaya, kalau tadi disampaikan, bahwa dia mengelompokkan gitu teman-teman kita yang disabilitas. Jadi penanganan pendidikannya setara gitu, kayak teman-teman yang tuna grahita mungkin ada dikelompokkan satu kelas gitu. Kira-kira mungkin juga diterapkan gitu Bu, di sini
2: sekolah inklusif ya. Kalau di sekolah inklusif itu justru kami tidak menganjurkan mereka dipisah-pisahkan kelasnya, tapi membaur di satu kelas. Namun guru yang menangani di kelas itu atau guru pendamping khususnya harus mengetahui kebutuhan dari anak tersebut agar dia tidak merasa tersisih. Kemudian di sekolah inklusif kami juga menganjurkan ada tutor sebaya. Jadi ada teman mereka di samping yang selalu mengontrol mereka. Karena walau bagaimanapun mereka adalah anak spesial dan kadang-kadang mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sekolah. Jadi diharapkan mereka di sekolah inklusif itu adalah mereka bisa membaur. Mereka berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Ada tutor sebayanya dan berharap guru yang masuk ke kelas itu saat mengajar mengetahui kondisi mereka. Jadi saat memberikan soal itu jawaban yang diharapkan dari anak-anak umum itu tidak mesti sama dengan anak berkebutuhan khusus. Walaupun mungkin soalnya sama tapi jawabannya bisa berbeda. Jadi yang kami harapkan adalah itu, guru mengetahui kondisi mereka tapi tidak untuk dipisahkan kelasnya.
1: Ya, kalau di SLB sendiri Bu?
2: Kalau di SLB, ya SLB itu kan ada fase ya. Kita bukan kelas kalau di SLB pakai fase. Jadi guru sudah mengetahui bahwa dia ada di fase ini. Kemudian oh dia belum bisa ke fase ini. Seperti itu ada pengelompokan kalau di SLB.
1: Baik, saya juga mau ke Bang Ito mungkin melihat saat ini apa sih sebenarnya yang masih perlu dibenahi gitu dalam mendorong hak pendidikan teman-teman disabilitas.
3: Betul, saya kira kalau dari tadi kita ngomong tentang bagaimana program yang ramah bagi teman-teman disabilitas, kita bicara tentang ada profesi-profesi yang luar biasa yang memang berdedikasi untuk teman-teman disabilitas, tapi kayaknya kita juga mungkin bisa mempertimbangkan membuat sebuah skema kursus singkat maupun pelatihan intensif bersertifikasi yang memang bisa menjadi pendamping maupun pelatih bagi teman-teman disabilitas yang bisa diakses oleh umum. Karena saya yakin kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, sebenarnya pertanyaannya apakah kita mampu menemani, menghadapi, mendampingi teman-teman disabilitas. Kalau saya mau bawa perbandingannya, contoh ya, dalam isu hukum, biasanya kalau ada isu terkait anak atau proses hukum terhadap anak, itu kan orang-orang yang mengurusi proses hukumnya itu juga harus orang yang punya pengalaman dan kapasitas yang bisa berhadapan dengan anak. Nggak boleh diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Saya kira juga untuk teman-teman disabilitas juga harus mempersiapkan SDM kita malah yang mengerti bagaimana berhadapan, juga menyikapi, menjadi pendamping dan pelatih bagi teman-teman disabilitas. Semoga ini bisa ya Bu ya, jadi
2: iya,
3: sebuah masukan.
2: Iya, kalau di sekolah itu di pendidikan ya, di sektor pendidikan, kalau di sekolah inklusif kami menyebutnya guru pendamping khusus. Jadi mereka memang bersertifikat. Hanya memang kendalanya saat ini di Sulawesi Tengah itu kami hanya mempunyai sekitar 51 orang GPK. Dan itu sedikit ya untuk ukuran ya. Dan di Palu, kota Palu sendiri tercatat bahwa data ABK, bukan berarti mungkin di kabupaten lain itu kurang, tapi memang belum terdata. Yang terdata terbanyak adalah kota Palu, dan hanya 29 GPK yang ada di Palu untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di inklusif. Dan ini lumayan berat buat guru pendamping khusus jika harus menangani beberapa anak berkebutuhan khusus.
1: Mungkin upayanya sendiri Bu, kita bersama-sama mungkin bisa seperti apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu untuk mendorong teman-teman mungkin istilah memanggil jiwanya masyarakat gitu.
2: Baik, untuk inklusif itu sendiri dari Undang-Undang nomor 20 tadi, kemudian dari Permendiknas nomor 70 Pak ya 2009, itu hanya regulasi pusat. Kemudian sampai saat ini kami mengupayakan semoga di tataran daerah kita mempunyai regulasi terkait inklusif sehingga kita ini bisa bergerak bebas untuk memanfaatkan anggaran. Karena kan jika kita berbuat tanpa regulasi itu kemungkinan kecil kami ruang lingkupnya sempit. Jadi saat ini kami mengupayakan, alhamdulillah melalui kepala dinas saat ini sedang diusulkan di perubahan perda, dan alhamdulillah setelah 2009 sekarang 2026 insyaallah itu akan disetujui, maka akan keluar perda yang mengatur tentang sekolah inklusif, kemudian GPK guru pendamping khusus yang selama ini mungkin menerima honor yang menurut saya belum layak, itu setelah ada regulasi insya Allah mungkin mereka akan diberi honor yang layak untuk menjadi pendamping anak berkebutuhan khusus. Karena bagaimanapun ini pekerjaan yang sulit, sulit dan harus ada panggilan jiwa. Sulit tapi tidak ada panggilan jiwa itu mustahil. Jadi awalnya hanya panggilan jiwa, kemudian karena panggilan jiwa itu mereka bisa menangani anak berkebutuhan khusus ini dengan kesulitannya, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan mereka kita apresiasi dengan itu tadi, bagaimana kita memberi kompensasi yang layak kompensasi kepada mereka ya.
1: Kalau untuk apakah ada upaya gitu untuk mendorong menambah gitu?
2: Saya kira kalau ada regulasi yang mengatur itu, kemudian kita bisa mengatur ini ada kompensasi atau ada honor untuk GPK, mereka bisa meninggalkan, bukan berarti kewajiban wajib mereka ya. Mereka kan biasanya GPK itu bukan dari PLB, tapi dari guru dengan basic ilmu yang lain, kemudian menjadi GPK. Mereka mungkin tertarik, bukan berarti selama ini mereka tidak tertarik, tapi itu kebutuhan itu. Walau bagaimanapun kita memaklumi ya, selama ini kita memang tidak berbicara bagaimana kita mensejahterakan guru pendamping khusus. Padahal mereka punya panggilan hati, kalau saya menyebut mereka luar biasa. Waktu saya turun ke 9 sekolah inklusif kemarin, saya menemui 2 guru GPK di 2 sekolah. Kemudian yang melatar belakangi mereka menjadi GPK adalah karena ada anak mereka atau keluarga mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi hanya karena panggilan emosional, bukan karena profesional. Jadi mungkin yang kami lakukan saat ini adalah sekiranya ada regulasi yang mengatur itu, maka ada orang yang tertarik untuk menjadi GPK. Karena selama ini hanya karena mereka, oh saya punya anak nih, jadi saya mau jadi GPK. Oh keluarga saya ada juga yang anaknya ABK, maka saya tertarik. Saya berpikir ke depannya tidak ada lagi karena ikatan emosional, tapi karena profesionalitas itu.
1: Artinya perlu dikuatkan dari regulasi dulu ya, sebelum kita terus mendorong peningkatan GPK ini.
2: Iya, insya Allah doakan saja semoga perubahan perda itu bisa disetujui dengan cepat.
1: Amin, amin. Ya. Mungkin Bang Ito sedikit pandangannya kaitan dengan ini kondisi guru pendamping khusus yang masih kurang gitu.
3: Ya, kalau dalam konteks guru mungkin dari pandangan kami tidak semua orang bisa maupun mampu menjadi seorang guru. Saya yakin itu tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi kita bisa mendorong lebih banyak orang menjadi teman pendamping khusus. Mungkin itu skema yang bisa dipertimbangkan ke depannya. Kalau sebagai organisasi, kami hanya ingin menyampaikan bahwa selama ini kami merangkul teman-teman ataupun anggota dari berbagai jejaring kami, diantaranya beberapa pengusaha yang memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas agar bisa memperlihatkan talenta mereka, baik dalam bidang seni maupun juga kemampuan-kemampuan lain. Ada yang diberdayakan sebagai terapis pijat tunanetra, ada yang diberikan ruang panggung untuk menyanyi di tempat wisata, hiburan, sehingga tidak hanya menghibur tapi juga mendapatkan penghasilan tambahan. Banyak hal lain yang kami butuh dan kami sadar kami gak bisa lakukan sendirian. Jadi kalau ada yang berminat, mari sama-sama kita bikin program kreatif buat teman-teman disabilitas.
1: Ya, baik. Bang Ito, mungkin tadi kita sudah berbicara soal guru, soal kita sebagai masyarakat gitu, bagaimana sih melihatnya teman-teman kita, pendidikan teman-teman kita ini. Mungkin dari segi kurikulum sendiri dan metode pembelajaran, Bang Ito, kalau melihat seperti apa sih sebenarnya saat ini yang mungkin pernah dirasakan teman-teman?
3: Yang mereka rasakan sebenarnya adalah untuk masuk di sebuah sekolah reguler, untuk bisa menepis bagaimana pandangan cibiran dari orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham kondisi mereka, itu tantangan terbesar. Mungkin gurunya bisa menyesuaikan, tetapi dia di tengah orang-orang yang tidak teredukasi dengan baik, ketika melihat ada orang yang berbeda atau istimewa di sekitar mereka, itu yang tidak gampang. Saya sendiri hanya kadang-kadang kalaupun sempat mendengar keluh kesah itu, berusaha memberikan penguatan, tetapi kembali ke bagaimana kita menciptakan perubahan pola pikir sama sesama kita. Jadi bukan teman-teman disabilitasnya yang salah. Saya kira selama ini kita perlu memperbaiki cara pandang kita, cara kita memperlakukan, cara kita melihat kehadiran teman-teman disabilitas. Mereka bukan gangguan, mereka benar-benar adalah sama dengan kita, hanya tampilannya berbeda.
1: Begitu mungkin kalau melihat sendiri kolaborasi antara masyarakat dan juga teman-teman istilahnya di rumah difabel ini dan juga pemerintah seperti apa sih untuk mendorong mewujudkan pendidikan yang setara gitu bagi teman-teman kita ini?
3: Mereka hanya ingin kesempatan, dan orang-orang yang tidak gampang menyerah dan putus asa dalam mendampingi mereka. Satu kritikan terakhir yang mereka pernah berikan waktu itu beberapa kali, bahwa setiap kali ada program, kesannya itu adalah formalitas yang sekali dijalankan dokumentasi, setelah itu tidak ada ya pendampingan susulan. Bagaimana melihat apakah ini benar-benar sudah berdampak atau tidak? Kita butuh sesuatu yang berkesinambungan. Jangan pikir hanya karena satu kali program, mungkin ya, mohon maaf, karena sekedar kebutuhan menyerap anggaran, tapi setelah itu tidak dilihat lagi, terpantau lagi. Benar nggak sih ini membuat mereka menjadi orang-orang yang sudah berubah sepenuhnya, lebih baik, dan lain-lain. Itu yang kayaknya kadang terabaikan.
1: Mungkin saya ke Ibu Sintia lagi, mungkin kalau melihat saat ini Ibu kondisi sarana dan prasarana dari SLB mungkin di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa sih, Bu?
2: Baik, kalau SLB sendiri sudah cukup memadai ya. Memang ada beberapa sekolah baru itu dalam pemenuhan, tapi untuk SLB kami mengkategorikan mereka sudah siap ya, untuk pembangunannya, apa kelas-kelasnya, kemudian untuk bahan ajarnya. Yang kekurangan itu justru di sekolah penyelenggara inklusi, karena memang masih kekurangan aksesibilitas standarnya untuk yang mungkin kursi roda ya, jalan yang ramah disabilitas, kayak dari pekarangan ke kelas, kemudian alat pendengar, itu masih kekurangan di sekolah inklusif, tapi kalau di SLB sudah lumayan terpenuhi.
1: Kalau untuk di sekolah inklusif sendiri, Bu, mungkin adakah disiapkan gitu untuk mendorong sarana prasarana?
2: Ada beberapa sekolah inklusif, bahkan saya mencontohkan ya, boleh menyebut merek karena memang ini bisa dijadikan contoh. Itu SMA 4 Palu, mereka punya ruang bahkan untuk anak-anak disabilitas, punya ruang sendiri jika ada yang mau berkonsultasi, mereka menyiapkan. Kemudian mereka juga punya guru GPK, ya, guru pendamping khusus. Kemudian waktu saya turun ke SMA 4 itu mereka full disupport oleh kepala sekolahnya saat itu yang sekarang menjadi Sekdis, ya, Dinas Pendidikan. Akhirnya anak-anak di situ yang 100 sekian orang itu terpenuhi kebutuhannya. Karena memang supportnya dari kepala sekolah, guru, dan kemudian teman sebaya. Jadi warga sekolah itu support untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di situ. Betul kata Pak Ito tadi bahwa memang mereka, ya, kalau di alumni ya yang bukan usia sekolah, mereka butuh teman, teman pendamping. Tapi kalau di sekolah itu mereka memang perlu guru, karena mereka harus diarahkan bahwa kebutuhan mereka yang ini si A, yang ini si B, yang ini, karena berbeda-beda ketunaan sesuai kebutuhan mereka. Dan kemudian itu tadi, mereka punya support sebaya atau tutor sebaya yang selalu jalan bersama. Kemudian warga sekolah, baik itu dari guru kelas, wali kelas, atau guru, apa istilahnya ya, guru yang matematika, guru di luar dari PLB itu, mereka tahu kondisi mereka saat mereka berada di kelas. Jadi terlihat mereka seperti anak normal karena dukungan atau support tadi yang tidak membeda-bedakan, mereka membaur dan kelihatan seperti anak normal. Itu yang kami harapkan. Jadi tidak ada perbedaan, mereka berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Jadi saat mereka ada di sekolah inklusif, walaupun mungkin ya SMA 4 punya tadi support ya, dan mereka di situ juga baik. Saya melihat langsung anak-anak di situ baik, dan ada beberapa sekolah yang kekurangan tadi, kekurangan aksesibilitas standar itu juga kami melihatnya kurang ya, karena memang tidak didukung oleh alat-alat seperti itu.
1: Ya, mungkin Ibu kalau melihat perkembangan teknologi digital saat ini, apakah juga mungkin bisa diterapkan gitu dalam pendidikan teman-teman disabilitas ini?
2: Iya, kalau SLB mereka justru ada lomba desain grafis ya. Jadi ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu mahir menggunakan karena sekarang sekolah itu ada TV yang smart ya, ya. Jadi visualisasi mereka belajarnya lewat situ. Jadi anak-anak sekarang walaupun SLB ya, bukan berarti sarana prasarannya itu terbatas. Justru mereka diistimewakan kalau di SLB.
1: Kalau melihat selama diterapkan itu, Bu, apakah begitu efektif gitu untuk mendorong kreativitas dan juga mungkin kemampuan dari teman-teman gitu?
2: Iya, sangat sangat efektif ya, karena kan anak-anak suka yang visual ya. Jadi saat mereka diajarkan melalui layar itu, mereka justru lebih fokus. Dan memang iya karena keistimewaan tadi, spesial tadi itu, jadi tidak semua itu dikategorikan bisa sama. Berbeda karena dengan ketunaan-ketunaan tadi. Jadi kalau dia daksa itu kan intelektualnya sama dengan kita, hanya memang ada keterbatasan di fisik. Nah itu masih bisa mungkin di sekolah inklusif. Kemudian autis ringan itu masih bisa. Kemudian tunanetra itu juga kalau ada sarana prasarana mendukung, mereka boleh di inklusif. Tapi ada yang kita sebut tunagrahita tadi itu, yang disabilitas intelektual, saat IQ mereka di bawah dari 35, maka kita tidak bisa kemudian mengharapkan mereka bisa menggunakan digitalisasi tadi itu.
1: Tapi apakah fasilitasnya sudah ada semua di setiap SLB dan juga?
2: Alhamdulillah sebagian besar sudah ada, karena itu bantuan pusat ya. Iya, ada dulu ada laptop, sekarang ada TV smart itu yang alhamdulillah itu sangat membantu. Kalau saya lihat sih itu sangat membantu guru-guru untuk mengajar ke anak-anak yang tadi itu masih bisa mungkin fokus ke layar ya, karena mereka berbeda.
1: Mungkin juga sebagai bagian apa ya, sarana untuk melihat skill-skillnya teman-teman kita ini ya.
2: Iya, jadi di SLB itu ada ketunaan yang memang kita bisa berharap mereka bisa mandiri dan kemudian bekerja. Jadi ada yang bisa membuat kue atau tata boga itu, ya kalau dibandingkan dengan kita yang normal, saya khususnya ya, masih jauh. Mereka masih jauh lebih baik dari saya. Kalau membuat tar ya, jadi itu waktu kemarin lomba LKS, ketunaannya rungu. Kemudian mereka kelas 7, berarti baru kelas 1 SMP ya kalau kelas umumnya. Dan saat kue itu jadi, karena dibuatnya langsung di depan mata, itu Masya Allah luar biasa. Jadi memang mereka bukan anak-anak spesial yang kemudian stigma orang, mereka tidak berguna. Tapi mereka kalau kita lihat langsung dan dididik di fasilitas apa namanya, resmi sekolah ya, itu bisa menjadi lebih baik. Itu kemudian PR bagi Pak Ito untuk menyampaikan ke masyarakat ya, bahwa jangan ada lagi anak-anak yang tidak sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.
1: Nah baik, mungkin saya ke Bang Ito mungkin sedikit tanggapannya dengan perkembangan teknologi digital ini yang bisa diterapkan ke teman-teman ini, pandangannya seperti apa Bang Ito?
3: Ya, saya kira kita hidup sekarang di zaman yang jauh lebih baik dibandingkan masa saya dulu misalnya, di mana internet itu bukan lagi hal yang langka maupun eksklusif. Hampir semua orang bisa menikmati. Dan saya yakin hampir semua itu punya yang namanya gawai telepon genggam. Saya melihat bahwa kalau dari lingkaran organisasi sendiri di Rumah Merah Putih, sebagian besar akrab dengan penggunaan media sosial. Dan mereka juga sudah paham bahwa kalau mereka konsisten menjadi konten kreator pun ada peluang-peluang yang hadir dari situ. Nah, tapi kita butuh sekali lagi teman-teman pendamping yang bisa mengarahkan bahwa ini cara-cara yang benar, ini cara-cara yang bisa mengantarkan semua kemungkinan itu menjadi sebuah kesempatan yang besar dan baik buat mereka. Jadi pendidikan ini tidak selalu dalam artian sekedar sekolah, tapi juga aktivitas lingkaran sosial, orang-orang yang tepat memberikan contoh yang tepat. Itu.
1: Nah, baik, mungkin sekalian Bang Ito sedikit pesan terakhir untuk mungkin sebagai closing statement kita dalam topik kita pagi ini, mungkin Bang Ito boleh disampaikan untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan juga untuk seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah sendiri, pesannya dengan topik kita pagi hari ini Bang Ito.
3: Ya, saya berharap kita bisa sama-sama tergerak, kita bersatu, kita bisa mendukung teman-teman disabilitas dengan berbagai kesempatan yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita dan keahlian ataupun keterampilan kita. Kita bukan masyarakat yang sederhana, kita adalah masyarakat yang luar biasa menurut saya. Kita resilient terhadap bencana alam, dan sekarang kita juga punya kemampuan sumber daya manusia yang begitu hebat, di mana-mana kita bisa bekerja sama lah, mendorong teman-teman disabilitas ini juga menjadi sama hebatnya dan diakui dimanapun di belahan dunia maupun di Indonesia ini.
1: Baik, siap. Terima kasih Bang Ito. Saya juga mau ke Ibu Cynthia mungkin sedikit closing statement dalam program Palu Menyapa pada pagi hari ini, mungkin sekaitan dengan topik kita yaitu kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Ibu. Mungkin ada yang bersama.
2: Baik, kami dari mewakili ya dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, mari semua yang belum sekolah atau orang tua yang mendengar siaran ini, yang anaknya belum sekolah dan anak berkebutuhan khusus, silakan daftarkan mereka di sekolah luar biasa atau di sekolah inklusif, karena support dari pemerintah begitu luar biasa. Yang pertama, kalau sekolah itu ada BOSPE atau BOS pusat, kemudian sekarang ini alhamdulillah melalui program Berani Cerdas itu ada BOSDA, yang tadinya SLB itu untuk yang swasta 90.000, yang negeri 80, sekarang di 3 kali lipatkan per murid. Itu adalah operasional untuk yang tidak diakomodir oleh BOS pusat. Jadi begitu banyaknya support pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian masih ada juga beasiswa PIP dan kemudian beasiswa dari Berani Cerdas, sehingga sangat disayangkan ya masyarakat kita yang masih ada anaknya di rumah berkebutuhan khusus yang belum sekolah. Silakan daftarkan, mumpung ini masih tahun ajaran baru. Kalian harus sama-sama bersama kami pemerintah, orang tua, kemudian dari organisasi untuk sama-sama mengawal bahwa anak berkebutuhan khusus itu harus setara dengan anak umum atau anak reguler.
1: Ya, Mungkin sedikit pesan Ibu kepada teman-teman guru kita tenaga pendamping khusus.
2: Iya, untuk guru-guru SLB kalian luar biasa. Pokoknya saya tiap ke SLB itu pasti terharu. Karena begitu luar biasanya mereka mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak istimewa kita. Dan insya Allah kedepannya semoga pemerintah terus support dan ada untuk guru-guru kita yang di SLB yang mungkin masih non PNS ya, semoga ada kabar baik kedepannya. Ya, semoga kalian semua mendapatkan imbalan yang setimpal karena sudah mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Baik, amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Cynthia dan juga Bang Ito telah hadir di Studio Pro 1 RRI Palu. Semoga topik yang kita bahas pada hari ini memberikan insight baru bagi masyarakat dan juga pendengar. Dan juga mungkin bisa ada yang jiwanya terpanggil gitu.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih juga buat Anda pendengar telah mengikuti program pada pagi hari ini terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi disabilitas. Tadi juga disampaikan, ditekankan bahwa teman-teman kita ini bukan untuk berbeda.

Menikmati suasana siang, pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman antaranews.com, ya, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan hingga pendampingan korban. Di sini Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Alamajido, di hari Jumat kemarin mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Veronica Tan, di kantor unit pelaksana teknis daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Dan diungkapkan berdasarkan data aplikasi Simfoni PPA, sepanjang 2025 ini tercatat sekitar 696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Sementara hingga pertengahan 2026 saat ini, jumlah laporan sudah mencapai sekitar 600 kasus. Wey, ini padahal baru pertengahan tahun ya. Sementara tahun lalu

0: hampir menembus 700 tapi itu 1 tahun. Sekarang baru setengah tahun udah 600 juga. Dan menurut Wakil Gubernur, tidak seluruh kasus ini dapat dipublikasi karena menyangkut kerahasiaan korban serta proses pemulihan psikologis yang harus dijaga, gitu ya. Jadi selain memberikan layanan kesehatan gratis melalui program Berani Sehatnya, ini yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov saat ini ya. Melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, program ini juga menanggung pembiayaan layanan kesehatan yang belum dibiayai oleh BPJS, termasuk biaya visum et repertum, penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai tindakan medis lainnya yang dibutuhkan dalam proses hukum. Jadi itu dia ya pendengar ya, untuk segala update informasi ini kita bisa membuka laman rr.co.id maupun sulteng.antaranews.com.
1: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Pendengar, mungkin Anda yang sebagai pendukungnya Belgia merasa kecewa dulu ya, di tahun ini Belgia harus pulang setelah berhadapan dengan Spanyol. Karena di hasil akhirnya ini Spanyol akhirnya melangkah begitu ya, akan bertemu dengan Prancis. Dan dua pertandingan lainnya masih kita nantikan besok. Ada Norwegia bertemu dengan Inggris, kemudian Argentina bertemu dengan Swiss. Wih, ini bakal memang menjadi momen-momen yang dinantikan begitu ya. Dan finalnya juga pun tidak lama lagi nih, Piala Dunia kan akan berakhir di tanggal 19 Juli ya. Gimana sejauh ini tim Anda masih masuk terus melangkah ke babak 4 besar? Belum ya, masih ada 2 lagi pertandingan yang besok nih. Hari Minggu akan ada 2 pertandingan yang kita ikuti pada pukul 4 dini hari dan juga pukul 9 pagi gitu ya. Oke, baiklah pendengar, kita nantikan siapakah lagi yang akan menyusul ya, untuk dua negara lainnya menyusul Prancis dan juga Spanyol di babak perempat besar nih. Wih, kita nantikan bersama.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pendengar, sudah ada bayangan kah makan siang hari ini pengen makan apa ya? Kalau misalnya saya kasih rekomendasi, mau nggak? Tapi ini jarang sih yang jarang sama selera ataupun juga menyukai makanan ini, karena kebanyakan makanan ini tuh mentah gitu ya. Yaitu kita bisa makan sushi. Di Palu sendiri sudah banyak juga restoran yang menawarkan sushi ya. Dan yang kita mau bahas di sini bukan soal kondimen apa aja yang di dalam sushi, tapi ada satu yang paling berperan untuk membungkus si nasi dan juga lauk pauk itu. Itu adalah rumput laut ya. Nah, ini ada seaweed-nya itu yang tipis sekali, rasanya juga asin-asin gimana gitu ya, tapi enak loh ya. Dan rumput laut itu bukan hanya sekedar pelengkap sushi saja, melainkan sayuran laut ini juga ternyata padat nutrisi dan bisa ditemukan di segala jenis pertokoan ya, segala jenis bisnis retail seperti itu. Dan ketika kita menambahkan rumput laut ini ke dalam menu makanan sehari-hari, bisa itu salad, bisa digunting-gunting tipis-tipis atau iris-iris ya, bisa juga dimasukkan dalam sup kayak jadi bawang gorengnya, hingga dalam smoothies juga bisa. Nah, menariknya, meski dikonsumsi sedikit saja pendengar, nutrisi yang terdapat di dalamnya itu sudah sangat banyak. Ini ada beberapa manfaat diantaranya ya, mendukung fungsi tiroid. Jadi kelenjar tiroid kita ini membutuhkan yodium untuk memproduksi hormon yang mengontrol energi, kemudian juga pertumbuhan dan perbaikan sel. Kalau misalnya kita kekurangan yodium, kita bisa merasa mudah lelah atau mengalami kenaikan berat badan. Oh, saya mungkin ya, mudah lelah, mudah naik badan. Ya iyalah, makan banyak gimana sih, ya kan? Kemudian juga rumput laut ini punya kemampuan luar biasa ya pendengar, untuk menyerap yodium langsung dari laut. Ada juga asam amino yang terkandung di dalamnya itu namanya tirosin, yang bekerja sama dengan yodium ya, agar tiroid kita ini bisa berfungsi maksimal. Biasanya dijual berapa tuh ya, satu sasetnya itu 5 ribuan ya, ada berapa lembar di dalam tuh kan. Kemudian yang kedua, rumput laut ini kaya mineral dan juga vitamin. Jadi setiap jenis rumput laut itu punya kombinasi nutrisinya masing-masing. Hanya dengan menaburkan sedikit rumput laut kering ke makanan kita, ini kita sudah bisa menambah asupan riboflavin, zat besi, tembaganya juga dapat, ada vitamin A, C, E, dan K, serta folat, dan beberapa jenis rumput laut seperti spirulina, itu mengandung asam amino esensial yang lengkap dengan omega 3 dan vitamin B12. Jadi nggak perlu turun ke laut menyelam cari rumput laut ya, udah banyak yang jadi. Oke, selain itu apalagi khasiatnya? Sebentar, saya masih akan kembali dengan informasinya. Jadi Komio jangan kemana-mana, tungguin saya lagi datang lagi ya. Oke, dan wah udah mulai mendung nih kayaknya. Kegiatan apa ya yang pas kita lakukan untuk siang hari ini? Masak-masak kayaknya udah terlalu siang ya. Kayaknya mau cari referensi untuk dessert. Boleh juga. Nah, siapa kita yang sudah ngiler ya di studio nih. Kalau misalnya Anda juga punya menu favorit, bisa di-share juga ke kami di 0811-456-03908. Atau pengen makan apa siang hari ini, kita carikan resepnya buat Anda.
1: Jangan.

0: sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
1: Ih, meresahkan.
2: Ma, sini deh.
1: Apa sih, Pa?
2: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
1: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
2: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
1: Semudah itu? Papa korupsi ya?
2: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
1: Pakai taruhan kan?
2: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
1: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
2: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
3: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.
4: Kita lanjutkan lagi pendengar ya, masih membahas tentang manfaat dari rumput laut nih bagi Anda pecinta makanan-makanan sushi ataupun yang asin-asin gitu ya. Jadi antioksidan dari rumput laut ini penting begitu ya untuk menetralkan radikal bebas di dalam tubuh yang juga bisa memicu penyakit seperti jantung, diabetes. Karena ada vitamin A, C, dan E, rumput laut ini juga kaya akan senyawa tanaman seperti flavonoid dan juga karotenoid. Nah, salah satu yang sering diteliti itu adalah fukokatin pada ganggang coklat yang terbukti punya kapasitas antioksidannya itu 13,5 kali lebih kuat daripada vitamin E pada umumnya. Manfaat lainnya ini adalah bakteri di usus juga punya peran besar bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kabar baiknya, rumput laut adalah sumber serat yang sangat baik, bahkan lebih tinggi dari kebanyakan buah dan juga sayuran. Serat ini pendengar tidak langsung dicerna, melainkan menjadi makanan yang baik bagi bakteri begitu ya. Rumput laut juga memiliki gula khusus yang dapat membantu pertumbuhan bakteri serta bakteri sehat di dalam usus kita. Nah, yang paling penting ini, rumput laut bisa membantu menurunkan berat badan. Siapa nih yang punya kelebihan berat badan? Nah, serat di dalam rumput laut ini pendengar bisa memperlambat pengosongan lambung sehingga perut kita ini terasa akan lebih kenyang lebih lama dan juga menahan rasa lapar. Selain itu, beberapa penelitian pada hewan ini menunjukkan bahwa zat fukokantin tadi ya di dalam rumput laut bisa membantu mengurangi lemak tubuh. Ya, meski begitu masih diperlukan lebih banyak penelitian pada manusia untuk memastikan efek ini. Yang punya masalah di jantung juga kayaknya boleh deh ikhtiar dengan rumput laut gitu ya. Karena penyakit jantung kan sering dipicu sama kolesterol tinggi dan juga pembekuan darah. Nah, kalau misalnya kita rajin konsumsi rumput laut yang coklat, itu diketahui bisa membantu menurunkan kadar kolesterol total dan juga LDL atau kolesterol jahat. Di mana rumput laut mengandung karbohidrat yang bernama fukan tadi yang dapat membantu mencegah pembekuan darah secara berlebihan. Dan yang terakhir, untuk manfaatnya itu kita bisa mencegah yang namanya diabetes tipe 2. Adakah resikonya? Ya, meski juga sangat sehat, tapi kita tidak disarankan untuk makan rumput lautnya secara berlebihan begitu ya, karena pastinya ada efek sampingnya juga. Nah, kalau kelebihan yodium, misalnya kadar yodium yang terlalu tinggi, ini justru akan mengganggu fungsi tiroid. Nah, yang menjadi gejala yang mirip saat kita kekurangan yodium juga. Oleh karena itu, nikmati dalam batas wajar. Kalau untuk Asia sendiri, pendengar, rumput laut itu sering dimakan bersama brokoli atau kubis gitu ya, dan bisa membantu mengimbangi penyerapan yodium di tubuh. Nah, resiko logam berat nih, karena menyerap mineral dari lautan gitu ya. Rumput laut juga bisa membawa masuk logam berat seperti merkuri, kadmium, dan juga timbal. Meski rata-rata kadarnya masih di bawah batas bahaya, memilih rumput laut organik juga bisa jadi langkah pencegahan gitu ya, yang baik bagi tubuh agar logam ini tidak menumpuk di tubuhnya kita nih dalam jangka panjang. Jadi, rumput laut itu adalah bahan makanan yang kaya yodium dan nutrisi penting lainnya. Agar manfaatnya optimal tanpa menimbulkan resiko, jadikan rumput laut itu sebagai variasi menu rutin kita. Dan kita juga harus pastikan tetap dikonsumsi dalam porsi kecil atau sewajarnya. Atau kalau misalnya mau terapi pakai rumput laut, konsultasi dulu deh sama dokter nutrisinya. Kira-kira nutup gak tuh sama kesehatan yang diharapkan, seperti itu ya. Konsultasi aja dulu ke dokter nutrisi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, kamu kapan pulang?

0: Lagu dari Ghea Indiari ini pendengar Indrawari ya sudah menemani kita sampai dengan pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 di Jakarta untuk mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Sekarang kali ini yang nggak menang ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau main? Mana nih? Oke. Kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu latihan apa gimana tadi? Awan, ha? Oke,
4: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak gerimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor udah prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liteloli, Pro 3 RS.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series cabur di 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
3: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
2: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
3: Pastela, toh?
2: No, apa dan? So, DP jam ini.
4: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketemu lagi pendengar untuk program Pastela. Pasti Anda suka dengan tombang lama. Halo, selamat siang untuk warga TikTok juga nih ya, yang sudah stay tune di RRI underscore Palu. Selamat siang. Hari ini cerah sekali ya, karena di luar juga mataharinya begitu terang, begitu cetar, membahana. Ulala, bukan lagi katanya Dian Piscesa tadi di lagunya itu adalah gerimis di hatiku. Au. Di luar yang hujan, di sini yang banjir. Ay, bagaimana sudah itu, eh? Oke, Dang, saya buka line telepon ya di 0811-456-03908 dan juga di 455-442 ya. Ini dua nomor yang bisa Anda akses untuk tersambung bersama Rina di siang hari ini. Selamat siang, Pastela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pastela.
1: Pastela pasti suka tebang lama.
0: Yuhu. bukan main penelpon pertama kok Mio begitu, eh?
1: Sudah itu.
0: Dari tadi kok Mio tunggu ini?
1: Alhamdulillah. Biasanya waktu riting padat.
0: Itulah, posisi di mana ini Bunda Ami?
1: Lagi istirahat, Marina.
0: Oh, berarti di Tinggede?
1: Iya.
0: Oh, tidak sekolah hari ini?
1: Nanti hari Senin, insya Allah.
0: Hari Senin lagi. Oke, Dang. Jadi siang-siangnya mau ditemankan lagunya siapa nih?
1: Oh, dengar. Ke Republik belum masuk ya.
0: Ya Allah, jangan dulu Republik barangkali ya.
1: Bercanda, Marina.
0: Komi memang ya jambo pancing leh.
1: Napane hot.
0: Iyo, apa napane hot belum makan lagi. Oh Tuhan.
1: Aduh, kasihan.
0: Rangga. Jadi siapa?
1: Dengan Dian Niyati jo.
0: Nia dan Niyati judul.
1: Iya. Galas-galas pecah.
0: Coba lihat, bapak pancing terus Komi ini.
1: Galas-galas kacau.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Marina.
0: Iya, kewalikasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh cocok kita ini pakai gelas kaca. Apa goyang terus ini? Jadi ditunggu lagi di belakangnya Ibu Ustazah ya, Ibu Ami yang ada di Tinggiri tadi. 0811-456-03908. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andreas le.
2: Oh, sudah iya.
0: Betul toh?
2: Boleh minta lagu. Iya.
0: Jangan diminta le, minta diputar saja.
2: Iya, putar.
0: Apa kami kalau minta habis sudah lagunya kami? Apa kami baben? Lagunya siapa Bang Andre?
2: Salahkah aku?
0: Tidak. Tidak salah, saya berani jamin. Cocok ini kami masuk di Pastela.
2: Iya.
0: Betul.
2: Salah ke aku, Pamber.
0: Kalau kami minta salah ke aku ini kita dapat ingat oleh Pak siapa? Pak Kadis Pendidikan. Salahkah aku? Asik. Mencinta. Goso.
2: Dan ini kan bukan pendidikan lah sekarang.
0: Bukankah? Masih.
2: Itu saja.
0: Terima kasih. Kembali kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang mencoba nih melalui jalur 455442. Kita coba terima dulu. Pesua Pastela. Halo.
3: Halo Pastela.
0: Halo Muni. Yuhu. Rina dong. So paling pede kami ini salah ulang. Dengan Rina dong.
3: Oh.
0: Dan ibu siapa ini Dang?
3: Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam. Antesemahi.
3: Yang dari Palasa.
0: Palasa?
3: Iya.
0: Pantai Timur.
3: Pari Mautong, iya.
0: Siapa ulang DP nama ini? Kita sudah lupa.
3: Mas Lia.
0: Mas Lia.
3: Iya.
0: Oh, tetangganya Oki Komio.
3: Oki.
0: Ah.
3: Oki di mana?
0: Iya, Oki di mana? Oki sekarang di Jakarta dia.
3: Iya.
0: Iya,
3: tetangganya Oki.
0: Oh, yang mus aja ya, daripada benjol katanya. Eh, Ibu Mas Lia, Komi mbak ikut dulu lagu le.
3: Terima kasih.
0: Yang penting Komi tersambung toh, sudah silaturahmi siang hari ini. Ada sehat Komi toh?
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat dan tiba-tiba terima kasih. Wassalamualaikum eh. Oke, lanjut di belakangnya Ibu Mas Lia. Pastela, selamat siang.
4: Assalamualaikum, Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa ini, Le?
4: Dengan Odi Lupus Solo, Le, Mbak Rina.
0: Odi Lupus, Komyu ini timbul tenggelam.
4: Iya, tidak pada apa lagu, Mbak Rina.
0: Betul.
4: Astaga.
0: Wah, Allah wakbar.
4: Bonceng dan ini bonceng.
0: Ih, tidak apa bonceng, bagantung.
4: Oke, dan Marina.
0: Ye. Okay. Sebentar lagi gabung ulang ya.
4: Iya.
0: Oke, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baca cari apa kau join ini? Coba kita baca dulu kata itu TikTok le. Dari atas dulu kita say hi untuk Ibu Mariani Sahib. Lagu Selendang Merah dong, Anita tahu. Tahu Rusia, Selendang Merah. So kering kah? Oh, panas matahari ini tentu so kering le. Ada siapa nih? Vano, halo. Lagu Nika Ardila dong, Kau Tak Akan Bersuara. Jadi dan kalau tidak bersuara, kita cuma dengar lagu religi. Hey. Next, ada Pak Rusdin, selamat siang. Setulus hatiku semurni cintamu. Eo, dari Dewi Yul. Okay. Mbak Intan, halo. Boleh Meriam Belina, Nostalgia Biru. Dari Intan Yaniko, Dampal Selatan. Dede, jauh-jauh ini pendengar di TikTok kita ini ya. Dari Sutejo Rimbo juga, selamat siang. Mau ditemani kalau gue Meriam Belina, Kerinduan. So, dua ini Meriam Belina ini. Yang mana satu dan oke, semoga sehat selalu Mbak Rina. Terima kasih Bunda Anis. Doa yang sama juga buat Komiu. Oke, yang lagi mendengarkan kita terus di 90,8 ya, kita lagi di program Pastela. Pasti Anda suka dengan tembang lama. Jadi sebelum Komiu kecewa lagi, mending kecowo ya. Kita putarkan dulu untuk gelas-gelas kaca. Yang lagi makan siang boleh kayaknya ini langsung minum es teh dari gelas-gelas kacanya.

0: Oke, selamat ya buat yang lagunya udah terputar di siang hari ini melalui akun TikTok kita di RRI_Palu. Saya mau lihat juga apakah ada yang WhatsApp di 0811, ternyata masih belum ya. Di line telepon, selamat siang Pak Stella.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Bukan uhuy, uhuy itu komeng. Spontan, uhuy. Kita yuhu gitu.
1: Yuhu. Oh, yuhu.
0: Kayak bunyi burung-burung pagi dan.
1: Iya.
0: Bunda Asmarani, apa kabar, Le?
1: Alhamdulillah sehat, ceria-ceria.
0: Iya dong.
1: Lagi hot-hot ini, Mbak Rina.
0: Kenapa nih hot? Apa dang? Pokoknya biarkan matahari yang panas, hati jangan. Iya.
1: Hati tetap sedingin es.
0: Saya kira hati sedingin salju. Jamal Mirdad Bara. Lagu apa, Le?
1: Mau pinjam bukunya Mbak Rina.
0: Jangan, pilih perpustakaan saja kok, Miu. Sama Iwan Fals.
1: Iya.
0: Buku ini aku pinjam. Gitu ya. Mas, iya, jaman kah baca buku ini?
1: Terima Marina ya. Makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kapan hari kita bahas tentang perpustakaan tuh? Kasina, Pak Kaslam, Pak Kastam. Halo, selamat siang Pak Stella.
2: Halo, Assalamualaikum Rina.
0: Waalaikumsalam Pak Kastam.
2: Stella.
0: Iya.
2: Kita tentang lama.
0: Kenapa lemes ini, Le? Kenapa lemes? Napa nih Eyo?
2: Napa nih Eyo, Le?
0: Di mana kok miudang?
2: Ini ada posisi di rumah ini.
0: Tiap pesta lagi.
2: Mama ada pesta.
0: Lagi. Jangan juga terlalu sering, bye-bye kolesterol. Kong, ya. Di siang hari ini Pak Kasta mau ditemankan lagunya siapa, Dan?
2: Lagunya Hitam Bersaudara.
0: Hitam Bersaudara, Black Brothers.
2: Iya.
0: Komiu, saya sudah overthinking apa ini Hitam Bersaudara ini. Black Brother Dan, okay. Judulnya Malika.
2: Putus di tengah kerinduan.
0: Ya, pe sayang Jo.
2: Dalam kerinduan putus.
0: Aduh, saya cari dulu kalau begitu Dan. Okay, Dan. Iya, Pak Kastam.
2: Salam bahagia dan sejahtera selalu. Dan.
0: Amin.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Kami mau kemari. Nyanda. Hai. So terputus betul. Okay, Deng. Putus di tengah kerinduan. Kita carikan dulu spesial buat pendengar-pendengar kita yang ada di Kaluku Bula ya. Halo, menuju ke Taipa saya, Le.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pastilah pasti Anda sudah terbang lama.
0: Yuhu. Gitu.
3: Iya.
0: Kalau kami mungkin cihui ya.
3: Iya, panas-panas matahari nih, tapi barinya tidak pernah dilupakan.
0: Asik. Tende iya. Pak dia. Cuman
3: boleh lagu?
0: Ah, itu baru saya bilang, biar kok komio tende saya di sini, lagu sudah pas. Jadi kami ikutan dulu Black Brother kah atau yang tadi yang satunya
3: iya.
0: Iwan Fals.
3: Iya.
0: Mau pinjam nanti buku juga dari Iwan Fals nih.
3: Nanti sebentar masuk ulang ke kamar tidur.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya siapkan lagu-lagu yang menghibur kita di siang hari ini ya. Dari Taipa saya kembali ke wilayah Sigi nih di Sibalaya sana, Ibu Maspa.
4: Halo, Rin.
0: Halo, Muni. No apa kareba?
4: Hah? Mau bagantung?
0: Apa dang? Bagantung atau bapangku? Pilih.
4: Jangan bapangku, panas matahari.
0: Nasana rara kita kalau begitu ya. Nah saya sara apa kak? Tawa.
4: Maksudnya,
0: Kong, Ibu Maspa ini mau ikutan dulu sama Iwan Fals dan Black Brother.
4: Black Brother.
0: Putus di tengah kerinduan juga berarti. Au. Oke, dan
1: sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pilih mana, putus di tengah kerinduan atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Au! Kukira lagu gitu kan. Oke. Yoki yang ada di live TikTok kita, selamat siang kembali. Saya bacakan lagi ya. Oke, ada Alfa Rizky, halo. Ada Kanda, Kanda siapa nih? Ada Taufik juga, Afrel Toraja. Ada Mbak Intan, Mbak Rina, minum dari botol merah. Oh saya, ya. Botol ini persembahan oleh kita ada mengikuti himbauan wali kota gitu ya, mengurangi botol plastik. Oke, jadi ini gelas botol-botol merah. Sip, Mbak Sari Kawatuna. Iya, boleh lagunya Iis Sugiyarti, Aku Selalu Mengalah. Hei, gak boleh sekarang ya. Adu argumen dulu. Nanti kalau sudah salah baru ya kan. Steve Tambayong, oke. Siapa lagi, ada Mbak Fano. Bisa naikkan volumenya sedikit. So mentok Ranga. Hei, kita mau kasih naik ke mana lagi, ke tower. Oke, Alfa Rizky, halo. Salam sehat ya untuk Mbak Rina. Terima kasih. Dari mana? Dongkalan Palasa. Oke, Palasa berarti sana tadi ya, Pantai Timur ya. Thanks Mbak Rina, powernya, power vokalnya mantap. Oh, kami belum dengar kalau kita konser ya. Wati Sunardono, halo. Ada Jane Sam juga, Asria. Sasmita, selamat siang. Nur Afni Octavia dong, cincin kenangan. Terima kasih. Berarti kayak tadi ya, sama ya, lagu Putus di Tengah Kerinduan. Tinggal cincin kenangan yang ada. Uhuy. Satu kata memori, ada satu kata memori. Oh, itu liriknya Bunda Asria, DP judul dang. Oke, Marian Sahib Dinca, siapa tuh? Dinca Hestina ya. Pokoknya semuanya deh yang udah masuk di live TikTok kita di sesi yang ini, ditunggu untuk lagunya ya, kita pilih dulu. Dan yang lainnya silahkan siap-siap untuk bergabung lagi setelah kita nikmati beberapa lagu yang pilihan dari pendengar kita.

0: Anda tadi yang ingin dengarkan lagunya Lola Drakel ya, dengan Satu Kata Memori. Sebentar kita putarkan kembali ya. Saya terima dulu atensi lainnya di siang hari ini. Bunda Mas, Pak, kembali.
1: Kembali penasaran.
0: Tidak enak masuk-masuknya apa-apa ya kalau belum diputarkan lagu.
1: Tidak ada canggungnya. Tidak bisa masuk.
0: Kong, saya temukan ke lagu siapa dan?
1: Para Mitra Sari.
0: Judul?
1: Buku Catatan Harian.
0: Buku Catatan Harian?
1: Iya.
0: Diari dong ya? Bentar saya carikan
1: ada
0: dulu
1: nih.
0: Saya cari dulu.
1: Kalau tidak ada judul itu, katirin lagi.
0: Apa?
1: Janjiku.
0: Janjiku. Oke, saya lihat dulu yang buku catatan harian tadi nih.
1: Iya.
0: Ai, kayaknya sudah disita guru. Tidak ada. So, tidak ada buku catatan ini. Kita ambil janjiku, Jo.
1: Iya.
0: Oke. Oke, Dan.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next di belakangnya Bunda Mas, Pak. Selamat siang, Pastela.
2: Pastela, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahrun, Le.
2: Iya, Le.
0: Posisi.
2: Posisi baru sampai dari Mamuru tadi.
0: Sampai di mana?
2: Baru sampai di rumah, pulang dari Mamuru.
0: Oh begitu.
2: Berarti sampai juga saya ini. Pas tadi aku putar tadi di sana, pas buka Arena tadi di Mamuru.
0: Ay, buka Eko.
2: Pas lihat di TikTok orang bilang, buka main di penyari, di Caleda betul ini penyari.
0: Kenapa, Di?
2: Saya kasih lihat tadi TikToknya tadi di Mamuru.
0: Cepatnya dari Mamuru ke Sunju cuma 1 jam saja.
2: Bah, tidak. Setengah jam tidak sampai.
0: Oh, tidak sampai, ya Allah.
2: Iya, dekat.
0: Komiu kayak iklan motor.
2: Tuh, Gundi lawan.
0: Asik. Allah, masih ada itu motor.
2: Iya, itu lagu. Tapi yang ganti Susupo.
0: Susupo. Oke, nah sebelum banyak model-model motor ini, boleh Komiu pilih lagu dulu?
2: Di sini dong, eh.
0: Boleh.
2: Tabahkan hati Murina.
0: Oke.
2: Ya udah, terima kasih wajar ini.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat ini, kita masih cari DP lagu yang satu sudah belum muncul lagi. Posa bara kalau begitu yang lainnya nih. Pastela, selamat siang. Ay, terjadi keputusan. Bunda Ami, terima kasih kembali. Oke. Pak Andre, nakuya vai.
3: Minta satu lagi lagu.
0: Terang ah, soal pas ini lagu ini, tinggal kita mau gas.
3: Saya baru sampai dari Jakarta.
0: Oh, Masya Allah, Jalan Kartini atas.
3: Iya.
0: Sudah tadi komi lagu.
3: Oh, saya kira bisa mau tambah lagi.
0: Mbak Antri, pe banyak antrian di belakang.
3: Iya, terima kasih kalau begitu. Nanti besok lagi saya tidak mau nelfon lagi.
0: Ih, jangan begitu, Le. Merajuk situ, Le. Oke, Dang.
3: Nyanda merajuk.
0: Apa, Ji?
3: Nyanda merajuk.
0: Nyanda merajuk. Oke, Dang Mandre.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ya, baiklah, supaya yang lainnya juga tidak bergantung. Saya carikan dulu untuk lagu-lagunya yang mau didengarkan. Habis itu saya baca live TikTok dulu ya. Salam dari Donggala, Dinca Hestina. Salam kembali. Dari Arul Nabanga. Halo Bang Arul. Ih, jauhnya di Kalteng nih, Kabupaten Katingan. Selamat bergabung ya di Kota Palu. Ada siapa nih? Teta, ada Herman Bana, ada Mei juga, Arar Tete Ardiarar. Halo Mbak Rin, halo juga Mbak Joy. request dong lagu Kisah Kasih di Sekolah ya. Salam buat Cidaha waktu di Cekola. Kalau Cekola ini berarti masih kecil. Baru pesannya Kisah Kasih. Au. Jane Sam, selamat siang Pastela. Dedi Dores, benci tapi kangen. Ai. Kok kukira gitu ya. Next, it's me, it's Ima. Oke, okay. Sultan 69 sudah mengirimkan heartnya ya. Sultan Cuka ini kah yang 69? Aduh, kerja ngoni ya. Mbak Resti, halo. Bang Rido, Mbak Rina, boleh diganti saja laguku Mencari dari Titi Sandora. Apa yang dicari, Ranga? Harry Amir PD, assalamualaikum Pastela, waalaikumsalam. Request lagu Gomblo dong di radio. Oke, okay. Banyak ya requestan lagu, mudah-mudahan bisa kita akomodir satu per satu. Kita dengarkan dulu kalau begitu untuk Janjiku. Ini saya sudah janji soalnya sama Ibu Maspa tadi ya.

0: Dan sampai dengan saat ini saya belum bisa melihat mata curiganya si semut merah itu ya, yang berbaris di dinding katanya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Kayaknya sesi terakhir pendengar untuk Pastela di siang ini, sudah di menit ke-40 soalnya ya. Selamat siang Pak Ali.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Penasaran juga le?
1: Iya, keluar kamar lagi makanya
0: ulang di. Oh, balik ulang ke Pastela. Lagunya siapa kali penasaran akan ini?
1: Saya mau request lagunya, judulnya Mama.
0: Edisi Litonga.
1: Karena sudah lama ditinggal orang tua.
0: Oh, kodong.
1: Jadi mau pilih lagu Mama edisi Litonga barangkali itu.
0: Edisi Litonga tadi sudah hadir, tabahkanlah hatimu.
1: Ada itu lagu Mama, judulnya Mama. Kalau tidak, kusul saja Ayah.
0: Ayah, oke. Okay.
1: Ayah. Iya, karena sudah lama ditinggal orang tua, jadi kita request lagu.
0: Oke, okay, yang Ayah. Mengingatkan begitu ya.
1: Iya, hati-hati nih, Barina.
0: Uko dong.
1: Iya.
0: Tapi keluarga ada, keluarga anak istri.
1: Iya. Iya.
0: Oke okay deh.
1: Semoga diterima Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anaknya ini yang harus banyak doain ya.
1: Iya, oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Taipei. Tadi juga ada yang masuk di 455442 ya. Saya coba jawab dulu nih. Pastela. Yuhu. Dengan? Oke. Okay. Eh, nyasar di sini Komi Bening sih. Silakan nih, dipilih dulu lagunya siapa?
2: Lagunya Panbers.
0: Panbers. Panbers juga tadi sudah.
2: Yo.
0: Yang lain lagi? Hah?
2: Panche.
0: Panche.
2: Istri terbaik.
0: Eh, mau kemana dan sin sarahkan? Oke deh. Oke deh. Terima kasih Bu Ningsih. Ya, terjadi keputusan. Bunda Ella, apa kabar le?
3: Kabar baik.
0: Ih, kenapa dan baru terakhir-terakhir baru bergabung?
3: Oh itu tidak lagi asik tidur ini. Saya ingat lagi ada Pastela.
0: Aduh.
3: Tadi ke pasar juga baca itu yang kata sama Rina. Kedua kali ini dia bilang tidak ada habis.
0: Ya. Bukan rezeki.
3: Rezeki lagi
0: tuh
3: habis.
0: Oke. Iya. Sekaligus juga Pastela juga Komi belum rezeki dapat lagu ini.
3: Iya.
0: Jadi baikku Jo. Kus 10 sama pan apa pance.
3: Kalau ganteng nanti lagi ya tuh. Jadi itu lagi masalah jangan Mbak Iko.
0: Iya Mbak Iko saja. Iko dari belakang.
3: Selamat siang.
0: Iya selamat siang. Halo Bang Andi Andika nih. Palu apa kabar? Palu napa nih Eo? Coba kamu lihat di handphone itu sekarang berapa derajat? 34 derajat ya. Jadi yang lagi beraktivitas di luar sana, jangan lupa air putih selalu dicukupkan ya. Karena ini dehidrasinya parah sekali. Siapa lagi Pak Purwito? Bapak atau mbaknya ini? Mbak Rina. Boleh lagunya Maya Rumantir, Daun-daun Kering. Napane Eo ini panasnya matahari, kering apa-apa ya. Ada ruang request lagu kah? No, apa dan? Semua 2 jam ini kita bawa request lagu. Bang Nur, selamat siang. Bunda Cantik. Yuhu. Mbak Intan, nostalgianya belum diputar dari Medan Belina. Oh, oke. Okay. Nostalgia ya Medan Belina ya. Dicarikan dulu ya. Bro satu Palu. Hey, ini orangnya udah muncul nih. Padahal tadi habis bergabung ya. Mbak Bunda Sriya.
4: Yeay.
0: Ih, Komi cuma dengar-dengar dari tadi dan
4: sampai lihat yang nape muka kasihan yang nape baju coklat. Nonton di TikTok ini baku lagu.
0: Oh begitu eh? Lagunya Komi tadi, aduh karaoke. Komi juga menyanyi dan. Ada satu kata memori. Ihi.
4: Terakan dulu.
0: Iyo, sabar cari ini tapi dia karaoke.
4: Karaoke itu bukan karaoke, harus aku cari ini tadi.
0: Nanti sabar, nanti lain kali kalau begitu eh. Apa butuh bacari-cari, ba edit-edit lagi dulu sedikit. Boleh, batu, basabar Jone.
4: Nasina
0: kodong.
4: Nasina kodong.
0: Kodong oke dah. Makasih Bunda Sri ya, Le.
4: Macepi tawa.
0: Apa?
4: Macepi tawa.
0: Apa itu?
4: Macepi.
0: Apa lagi maketi itu?
4: Macepi tawna.
0: Saya tidak saya paham. Saya
4: nanti bicara kalaguku.
0: Hei, kodong.
4: Kodong.
0: Ayo barangkali nanti di ruang rindu lagi komiu balas dendam eh. Boleh?
4: Boleh.
0: Oke, dan makasih, Le.
4: Kita harus sabar.
0: Orang sabar kan disayang Tuhan, toh?
4: Terima kasih. Ya, betul mau jam 2, Le.
0: Itulah. Oke, terima kasih, Bunda Sri, ya. Saya close dulu ya untuk line telepon kita di siang hari ini, pendengar. Dan saya bacakan lagi untuk yang masih ada di live TikTok kita, ya. Om Koro, ayy takut. Hengki Supit dong bila engkau izinkan. DP judul itu. Oke dan Marina kita pengen lagu dan iyo katu aduh banyak memang lagu ini yang tidak bisa kita putarkan dan apa melihat durasi. Tapi kita lihat saja nanti waktu nih. Kalau misalnya masih cukup waktu untuk semua lagu terputar kita hadirkan. Kini kita mau ke Purwita, hai, ya hai, yang tadi mana Tiu, yang boleh putarkan satu lagu buat dia. Banyak lagu yang kita mau putar ini, nah, jadi silahkan dinikmati bersama. Kita ke Kus Plus dulu ya, dengan Ayah.

Oke, baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Pastela di hari ini ya. Saya coba dulu nih. Oke. Lagu untuk Bu Nening Sidimaku tadi dengan judul Pance Ku Cari Jalan Terbaik juga mengakhiri kebersamaan kita untuk Pastela edisi hari ini di tanggal 11 Juli 2026. Sekali lagi, jika ada yang menjadi hari bahagia Anda di hari ini ya, semoga bahagianya langgeng, kemudian juga ditambahkan lagi untuk rezekinya. Amin. Ariel Ampana, biasanya cuma dengar suaranya host, sekarang udah bisa lihat langsung visualnya. Bukan lagi Badengar RRI dari jaman baterai begitu ya. Oke, sekarang udah pakai tenaga surya ya, nggak perlu ngecas, nggak perlu baterai, udah banyak sekarang radio yang bisa pakai

0: 1.
1: Info Pro 1.
2: Selamat siang pendengar, kembali Anda bersama kami dan menyimak untuk informasi siang hari ini dalam Info Pro 1, saya WOD Rina Mustika. Kita ke informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Sigi memprioritaskan warga terdampak bencana yang rumahnya rusak berat untuk dilakukan penanganan, termasuk diberikan jatah hidup atau jadup Rp15.000 per orang per hari selama 90 hari. Berikut laporan Iketut Wiranata.

0: Pemerintah Kabupaten Sigi saat ini masih melakukan asesmen terhadap rumah rusak dampak bencana gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah itu 16 Juni 2026. Wakil Bupati Sigi Samuelian Senpongi dikonfirmasi RRI mengatakan, hasil pendataan tim di lapangan hingga berakhirnya masa tanggap darurat, rumah rusak tercatat mencapai 4.012 unit. Dari jumlah tersebut, 1.480 sudah dilakukan asesmen. Samuel menegaskan, pihaknya lebih memprioritaskan rumah rusak berat untuk dibangunkan hunian sementara, huntara. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, diberikan jatah hidup atau jaduk senilai Rp15.000 per orang per hari selama 90 hari.
1: Untuk rumah yang terlapor itu 4.012. Dari 4.012 yang sudah dilakukan asesmen itu 1.480. Ini data per hari Minggu kemarin. 1.450. Karena kami memang prioritas yang rusak berat dulu. Nanti setelah ini baru ringan dan sedang. Kenapa rusak berat? Karena rusak berat ini harus segera dibangun huntara. Kemudian rusak berat ini yang ditetapkan melalui SK Bupati berhak dapat jatah hidup, jaduk Rp15.000 per orang per hari selama 90 hari.
0: Samuel menegaskan, selain penanganan terhadap rumah rusak, pemerintah Kabupaten Sigi saat ini juga berupaya melakukan perbaikan fasilitas air bersih bagi desa terdampak.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu terus mematangkan kesiapan pembukaan layanan pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan standarisasi pemeriksaan bagi petugas imigrasi. Berikut kita ikuti laporannya bersama Iksan Setiadi.
2: Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu melaksanakan monitoring dan evaluasi kesiapan operasional tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri. Kegiatan tersebut difokuskan pada kesiapan fasilitas pemeriksaan, sistem informasi, peralatan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang akan bertugas melayani penumpang penerbangan internasional. Ketua Tim Standarisasi dan Prosedur Pemeriksaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara, Gusti Galuh Ratnasari, mengatakan penguatan kapasitas SDM dilakukan agar seluruh petugas memiliki standar pemeriksaan yang sama sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Imigrasi.
3: Memastikan kesiapan operasional yang itu terdiri dari fasilitas, infrastruktur, kemudian peraturan peralatan pemeriksaan, SDM, dan juga sistem informasi. Nah, agenda keduanya yaitu adalah penguatan kapasitas SDM. Dalam kapasitas SDM itu ada beberapa tema memang yang akan kita jadikan bahan dalam topik penguatan. Yang pertama itu data cara pemeriksaan, meliputi profiling dan document examination, passenger analysis unit, dan kemudian sistem kerja. Jadi harapannya dengan adanya pelatihan yang kami lakukan dalam kapasitas penguatan kapasitas ini, pelaksanaan clearance atau pemeriksaan keimigrasian di bandara itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia.
2: Sebanyak sekitar 15 petugas imigrasi akan mengikuti penguatan kapasitas tersebut dengan materi yang dirancang untuk menyamakan standar pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Meski sebagian petugas telah memiliki pengalaman bertugas di bandara internasional, Galuh menekankan kegiatan standarisasi tetap menjadi tahapan wajib guna memastikan seluruh prosedur pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri berjalan profesional, aman, dan sesuai standar internasional.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita masih melanjutkan Info Pro 1 siang hari ini. Guna mencegah gangguan terhadap arus lalu lintas, pemerintah Kota Palu meminta masyarakat untuk tidak mendirikan tenda di badan jalan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
2: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta tidak lagi direkomendasikan karena berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofyan Tibo, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Menurutnya, penggunaan badan jalan untuk mendirikan tenda pesta kerap menimbulkan kemacetan dan mengurangi ruang gerak kendaraan yang melintas. Ia menyebut pengecualian hanya diberikan untuk kondisi tertentu yang bersifat mendesak seperti pelaksanaan prosesi kedukaan.
3: Itu sudah diatur untuk sebenarnya untuk masyarakat sudah tidak ada kegiatan-kegiatan seremonial seperti acara pesta, dikecualikan mungkin secara yang urgent misalnya duka, itu bisa posisi sebagian atau hampir sebagian badan jalan untuk bisa dibuka, tapi kebijakan itu memang kita ambil juga secara terkoordinasi dan kita atur seperti itu. Yang pastinya untuk kegiatan-kegiatan pesta, kami sudah tidak merekomendasikan untuk penerbitan izin ke teman-teman di Satlantas.
2: Namun demikian, penggunaan sebagian badan jalan untuk keperluan tersebut tetap harus melalui koordinasi dan pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Yang menambahkan, untuk kegiatan pesta atau acara seremonial lainnya, pihaknya tidak lagi merekomendasikan penerbitan izin dan telah berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Palu untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat memanfaatkan lokasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga hak pengguna jalan tetap terjaga dan arus lalu lintas di Kota Palu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, memperkuat peran dunia pendidikan, khususnya kampus, terhadap pembangunan seluruh perguruan tinggi diharapkan mampu membangun sinergi positif dalam memberikan kontribusi positif bagi daerah. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
2: Mewujudkan kampus berdampak yang menjadi tagline Kementerian Pendidikan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat membangun kolaborasi yang erat, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah ini. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, bila sebelumnya perguruan tinggi hanya fokus dalam membesarkan namanya sendiri, maka dengan adanya kerjasama antar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, ke depan seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Tengah dapat mengambil peranan dalam setiap program pembangunan daerah. Diakui hal yang paling diharapkan saat ini yakni peran kampus dalam upaya penanganan dan pencegahan bencana di Sulawesi Tengah.
3: Kampus itu harusnya bersatu. Kampus tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, termasuk dalam penanganan tanggap darurat bencana. Kemudian yang kedua, walaupun misalnya ada satu universitas yang sudah besar, dia harus mengayomi yang kecil supaya tetap yang kecil juga bisa hidup. Itu yang sebenarnya. Dan konsorsium ini saya sangat apresiasi juga karena bukan hanya perguruan tinggi negeri saja yang itu, atau swasta-swasta juga, PTN swasta juga, semuanya bisa bersatu untuk membantu bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu bisa bekerja sama dengan baik.
2: Menurutnya, kerjasama atau kolaborasi antara dua atau lebih institusi pendidikan tinggi dapat memaksimalkan upaya mitigasi bencana, mengingat hal ini akan menggabungkan sumber daya, fasilitas, dan keahlian untuk mencapai tujuan akademik dan riset yang lebih besar tanpa kehilangan kemandirian masing-masing kampus. Dirinya optimis kolaborasi ini tidak hanya memberi dampak besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga memberi manfaat besar bagi pengembangan kampus.
0: Info Pro 1.
1: Dan berita terakhir pendengar, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tujuh Una-Una mendukung peran pendidikan keagamaan untuk membentuk karakter generasi milenial menghadapi perkembangan zaman.
4: Berbagai upaya terus dilakukan agar generasi muda sebagai penerus pembangunan tetap dalam bingkai moderat. Salah satu upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah melalui jalur pendidikan umum dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Selain itu, nilai-nilai pendidikan agama juga sangat penting untuk menguatkan karakter dan mental pemuda menuju dan menghadapi tantangan kemajuan zaman. Menyikapi fenomena ini, Ketua DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Tujuh Una-Una Dr. Mahmud Lahai mendorong masyarakat memanfaatkan peran pendidikan keagamaan melalui Madrasah Diniyah Awaliyah MDA untuk membentuk generasi muda Islam yang berkarakter dan berakhlak mulia.
5: Sekarang banyak anak-anak ustaz sudah terpengaruh dengan paham-paham. Oleh karena itu, selaku Ketua Daerah, menyampaikan kepada seluruh orang tua ya, kalau ada anak-anak sudah usia sekolah madrasah, masukkan.
4: Ketua Komda Tujuh Una-Una ini juga mengatakan urgensi pendidikan keagamaan seperti MDA dalam pembentukan akhlak generasi milenial sangat strategis. Menurut Dr. Mahmud, generasi muda harus memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat agar tidak terbawa oleh arus modernisasi dan globalisasi akibat perkembangan zaman. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau dengar suaranya Cakrakan dengan serak-serak basahnya ini kayak menenangkan sekali ya. Apalagi lirik lagunya untuk Kepada Hati ini seperti sedang menguatkan bagi orang-orang di luar sana yang punya masalah yang sama. Tegarlah diri walaupun perih ya, berjalanlah lagi sejauh mungkin. Life must go on intinya. Jangan menyerah hanya karena satu permasalahan. Jadi kayak ibarat dalam satu pekan ya, ada 7 hari, gak mungkin 7-7 harinya itu kita dirundung masalah terus. Jadi pasti akan ada satu hari pembalasan gitu ya. Kalau misalnya kita senang terus 6 harinya, wah tunggu-tunggu barangkali satu harinya ini kita bakal dapat masalah apa gitu ya. Tapi kalau kita bisa terima dengan berlapang dada, insya Allah ini kan Tuhan tidak akan menguji hambanya ya di luar batas kemampuan. Go sama ustazah. Tapi memang seperti itu ya, kalau kata-kata ustaz yang kita dengarkan di RRI maupun di YouTube seperti itu. Jadi ya, kalau hanya ada satu masalah, dilewati aja, dinikmati dulu, dirasakan, nanti juga ujungnya pasti akan bahagia. Pelangi akan muncul ketika mendung sudah reda. Boleh begitu? Gas. Oke, baiklah pendengar. Di 100% Indonesia ini saya menemani Anda sampai dengan pukul 15. Nanti dilanjutkan rekan saya Adinda Kurnia Islami ya hingga pukul 20 malam nanti.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Saimu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda.

sampai saat ini belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, selamat sore. Kembali Dinda menemani pendengar semua di hari Sabtu ini ya, 11 Juni 2026. Tentunya kita mendengarkan 100% Indonesia, lagu-lagu pop yang asli nih ya. Tadi kita dengarkan lagu-lagunya mulai dari tahun berapa nih? 2000-an, dari 2000 sampai 2007. Ini ada dari Munajat Cinta. Lagunya The Rock ini ya, lagu yang menemani kita di era 2007. Dan pendengar, kita akan melanjutkan kembali untuk 100% Indonesia. Dan kita akan jeda ini ya untuk mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami. Boleh ini mungkin yang mau bergabung juga, nanti Dinda baca ya di WhatsApp-nya. Semoga kebaca di 100% Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Bagi yang menjalankan, semoga apa yang kita kerjakan, amal dan ibadah kita menjadi amal kita dan jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kita kembali bersama di program Green Radio. Program ini adalah bagian dari mendukung astacita Presiden Republik Indonesia, dan RRI Palu menyahutinya dengan menyelenggarakan program ini setiap akhir pekan di hari Sabtu di pukul 16 sampai di jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini program Green Radio akan menemani Anda dengan topik yang terus berubah lah. Hari ini tentang Environmental Day, limbah B3 dan domestik, salah kelola bisa bahaya dan kelola benar bisa menjadi sebuah budaya. Nah, kita akan bersama narasumber kita untuk hari ini, dan sekali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI yang dapat menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Palu sore ini. Kita kadang-kadang pernah berpikir kemana perginya limbah yang kemudian yang dihasilkan dari sebuah kegiatan operasional, dan bagaimana sebuah perusahaan itu memastikan bahwa aktivitasnya tetap bisa memberikan dampak positif bagi sebuah kawasan atau di lingkar tambang tersebut lah, bagi lingkungan. Jadi dalam setiap kegiatan operasional pertambangan itu, pengelolaan lingkungan selalu menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun perusahaan menghasilkan produk, tetapi juga bagaimana perusahaan bisa memastikan setiap aktivitasnya itu tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Telah hadir di studio kami untuk sore ini dua narasumber kami. Yang pertama dari Environment Waste Management Supervisor. Nanti kalau saya keliru namanya diluruskan, Mas. Ada Mas Lukmanul Hakim. Selamat sore, Mas.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih sudah hadir di sini ya. Ini kali pertama ya.
1: Kali pertama.
0: Kemudian ada pengurus Bank Sampah dari Kelurahan Telisi, ada Ibu Yeliana. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih sudah hadir bersama RRI Palu juga untuk sore ini, dan nanti pendengar dapat menyaksikan juga tayangan live kami di YouTube. Ada produk dari teman-teman Bank Sampah. Ini produknya, Ibu. Ibu ya, yang dari Bank Sampah. Baik, pendengar, kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana teman-teman dari PT Citra Palu Mineral CPM yang mengelola limbah hasil kegiatan operasional mereka, dan kemudian bisa berdampak bagi lingkungan lebih baik, mulai dari limbah domestik, ada limbah B3, kemudian pengelolaan tailing dengan penerapan teknologi yang mendukung prinsip keberlanjutan. Anda boleh bergabung bersama kami nantinya di 0811 4560 3908, sekali lagi di 0811 4560 3908. Mas Lukman, saya panggilnya apa? Mas Lukman.
1: Ya, betul,
0: Lukman. Mas Lukman. Oke. Ini sebagai bagian dari kegiatan operasional perusahaan ya. Kita tahu sendiri bahwa pengelolaan limbah itu kan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga lingkungan. Bisa mungkin dijelaskan bagaimana sistem dari teman-teman di atas di CPM sendiri tentang sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh PT CPM di area operasional Anda sendiri?
1: Ya, mungkin saya cerita dikit ya terkait limbah ini yang pasti akan dihasilkan dari setiap kegiatan yang manusia lakukan gitu. Tidak menutup kemungkinan juga dari tim perusahaan PT CPM itu pasti akan menghasilkan limbah. Nah, yang membedakan dari perusahaan dan juga limbah yang dihasilkan dari domestik adalah dari kami itu pasti akan ada limbah domestik tentu saja yang mirip dengan sampah rumah tangga. Terus yang kedua ada limbah B3. Dan limbah B3 khusus yang berbentuk tailing kalau di perusahaan tambang emas. Gitu. Dalam pelaksanaan kegiatan di kami itu, kami melakukan pengelolaan sampah dan limbah itu menggunakan prinsip 4R. Okay. Kalau mungkin kita biasa mendengar 3R,
0: jadi 4. Jadi ada recovery ini yang paling akhir.
1: Yang paling akhirnya ada recovery-nya. Jadi kita mewajibkan kepada seluruh karyawan kita yang ada di atas, baik itu yang karyawan langsung PT CPM ataupun yang kontraktor yang bekerja kepada PT CPM, itu kita wajibkan untuk ketika kita membuang sampah itu wajib melakukan pemilahan. Jadi saat ini kita masih tergolong kepada 3 pemilahan. Yang pertama itu sampah organik, terus yang kedua ada anorganik. Yang anorganik ini biasanya dipisah juga, Pak. Jadi misalkan kalau kardus sendiri, terus botol plastik sendiri, dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga adalah sampah yang memang tidak bisa kita lakukan daur ulang, atau kita biasanya sebutnya residu gitu. Nah, dalam pelaksanaannya untuk pengolahan sampah organik itu kita melakukan pengolahan internal menggunakan teknologi composting, dan komposnya ini kita gunakan untuk dipakai di area reklamasi. Jadi reklamasi adalah kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan pemulihan ulang lahan yang telah dipakai. Jadi ketika tambangnya sudah selesai, nanti kita wajib untuk melakukan rehabilitasi dengan cara menanam ulang tanaman-tanaman. Nah, kompos yang sudah jadi itu akan dipakai di sana, gitu. Akan di

0: pakai internal oleh kami. Terus yang kedua adalah kita juga menggunakan maggot. Maggot itu jadi seperti ulat ya, belatung. Dia bisa memakan sampah organik dari sampah sisa dapur, sampah sisa kantin yang tidak termakan oleh karyawan, itu diolah oleh maggot. Terus yang ketiga adalah ketika sampah organik ini sudah terkumpul, kita donasikan ke kebetulan ada bank sampah di Kelurahan Talise gitu, di Lingkar Tambang. Baru yang terakhir, ketika sampah sudah tidak bisa dipakai ulang, baru kita sudah kerjasama juga dengan TPA Kawatuna, dan di sana juga terdapat tempat pengolahan sendiri, sehingga kalau misalkan sudah dipilah dari PT CPM, mereka akan melakukan pengolahan berdasarkan hasil pilahannya. Gitu sih.
1: Oke, satu dulu sebelum saya ke teman-teman dari Bank Sampah. Seingat saya, perusahaan ini kan beroperasinya lama ya, sampai 2050-an ya. Yes. Kalau saya keliru nanti luruskan sama kawan-kawan dari CPM. Ini pelopor penggunaan pertama dari fasilitas filter press ya, di atas ya. Karena memang seingat saya pengelolaan limbah kering atau dry tailing itu agak di daerah-daerah agak merepotkan juga. Tapi ini adalah yang pertama pelopor pengguna ini filter press, dan ini paling tidak bisa menjaga lingkungan di wilayah sekitar dalam artian mencegah pembuangan limbah secara lebih serampangan lah, karena ini berurusan dengan limbah cair mas ya. Nah selain limbah domestik ada limbah B3 tadi yang Anda sebutkan ya, ada limbah B3. Bagaimana kemudian PT CPM melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 sendiri di kawasan tersebut mas?
0: Ya kalau untuk limbah B3, limbah B3 yang umum ya Pak, kayak misalkan oli bekas, aki bekas dan lain-lain, itu kita pasti mengikuti peraturan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pasti kita identifikasi, terus kita sesuaikan standarnya, baru kita eksekusi di kegiatan kita gitu. Nah, untuk limbah B3 yang biasa ini kita pasti melakukan pengelolaan dengan cara penyimpanan yang pasti sesuai dengan peraturan perusahaan. Itu bangunannya wajib sesuai dengan ketentuan teknis, terus juga harus memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Baru yang kedua, kita melakukan pengangkutan itu pakai pihak ketiga karena kita belum memiliki izin untuk melakukan pengelolaan secara mandiri. Jadi kita pastikan pihak ketiga yang kita kerjasamakan adalah pihak ketiga yang memiliki izin dari KLH, baik itu untuk pengangkutan limbah B3-nya maupun ketika nanti mereka melakukan pengelolaan limbah B3-nya. Pengelolaannya ini bisa berupa pemusnahan atau misalkan pemanfaatan dan lain sebagainya. Gitu. Baru kita pantau melalui, kalau sekarang itu ada namanya Vestronic, Pak. Jadi manifest elektronik, di mana itu adalah surat jalan dari limbah B3 yang wajib dimiliki oleh pihak pengangkut limbah B3 gitu. Kami pegang, mereka pegang, jadi terkontrol kemana sih limbah B3 ini gitu. Itu juga jadi kewajiban dari perusahaan untuk melakukan itu. Terus selain itu pelaporan dan pendataannya pastinya itu yang akan kita lakukan setiap saat, dan saat ini KLH mewajibkan kita untuk melakukan pelaporan itu maksimal 10 hari dari saat limbahnya itu dihasilkan gitu.
1: 10 hari setelah
0: limbah dihasilkan, kita wajib untuk melaporkan secara real time ke KLH.
1: 10 hari itu ya.
0: 10 hari itu.
1: Dan itu rutin dilakukan. Sedemikian ketat dilakukan oleh teman-teman dari CPM.
0: Iya, ya? Betul.
1: Oke, Mas, nanti kita akan berkembang. Oke, saya ke Ibu Yuliana.
2: Yeliana.
1: Saya jadi apa ya, Bu? Membaca tadi dikirim sama kawan-kawan bahwa ternyata sampah kita ini 150 ton per hari.
2: Iya.
1: 10%-nya dari sampah plastik. Sampah plastik, dan paling tidak apa ya, 15 ton sampah plastik per hari.
2: Iya.
1: Benar-benar kita ya, berarti banyak juga ya. Ini Bank Sampah Talise kan konsisten mengajak masyarakat sekitar mengumpulkan dan kemudian memilah. Ini kan mitra dari program teman-teman di atas ya, dari Mas Lukman, teman-teman yang lain di CPM. Ya, sistem yang diterapkan adalah menggunakan konsep tabungan sampah.
2: Iya.
1: Bisa diceritakan kepada pendengar dan juga pemirsa sore ini, sejak awal berdirinya kayak mana sih, Bu?
2: Baik. Kami itu berdiri sejak 4 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Itu bulan Oktober di 2022. Nah itu kita kemarin di ini sama NGO. NGO itu namanya YEU, Yakum Emergency Unit.
1: Okay.
2: Ya. Jadi kemarin itu kenapa di Talise pilihannya, jatuh pada pilihannya, karena kemarin waktu NGO mau survei, itu ternyata banyak sampah plastik itu di Talise, okay. yang penyebarannya itu kan ada laut dan ada sungai. Nah, makanya kemarin mereka bentuk, okay, di Talise saja kita bentuk. Jadi kemarin mereka bentuk itu ada 5 kelompok, itu terdiri dari 168 anggota nasabah. Nah, terus mereka bentuk itu kelompok dulu. Nah, sudah ada kelompok, baru dibentuk bank sampahnya. Jadi bank sampahnya ini pengurusnya dari anggota kelompok tadi yang 5 itu. Nah, setelah itu berkembang, IU itu kemarin cuma 2 tahun yang mendampingi kami. Jadi setelah IU pergi, kami di ini lagi sama PT CPM supaya bagaimana keberlanjutan, karena kan banyak juga NGO-NGO kemarin yang buat bank sampah tapi ujungnya pergi NGO, ya sudah mereka mati juga.
1: Begitu. Iya. Berarti NGO hanya datang dan pergi jadinya begitu ya.
2: Iya, tapi di sini kami tidak hanya dibentuk saja, tetapi kami juga diberi pembekalan, yaitu materi, terus akan bahayanya sampah. Nah, itu kami aktif yang kami lakukan itu di sekolah-sekolah, di kampus. Itu kami melakukan 3R, sosialisasi tentang 3R. Dan setiap bulannya kami melakukan penimbangan di anggota-anggota kelompok yang sudah ada dan juga di sekolah-sekolah.
1: Gitu ya. Iya. Tapi kalau tadi Bu Yeliana menyampaikan bahwa NGO hanya paling lama bertahan berapa lama? 1 tahun gandeng.
2: 2 tahun kemarin.
1: 2 tahun. Iya. Awal kena gabung sama teman-teman CPM sejak dari tahun?
2: Itu kemarin itu sejak tahun 2023 mereka itu rutin mendonasikan plastik mereka, sampah plastik. Iya, jadi kami kemarin masih di bank plastik Talise ya, sebenarnya kami fokus di plastik yang memang sangat berbahaya itu ya, sampah plastiknya dan juga lama baru terurai. Jadi kami fokus di plastik, terus CPM itu kemarin di tahun 2023 mereka membawa sampah plastik mereka donasikan ke kami, ke bank sampah Talise.
1: Inovasi apa yang sudah dilakukan selama ini, Bu?
2: Kalau inovasi selama ini kami buat sabun. Terus juga ada kerajinan-kerajinan dari anggota kelompok seperti tas dari tutup botol. Ya, tapi kembali lagi Pak, untuk tas itu kan juga di Kota Palu sini banyak yang buat kayak kerajinan dari sampah plastik. Nah, itu sebenarnya kalau menurut kami itu sih kurang menguntungkan. Kenapa kurang menguntungkan? Karena sebenarnya itu kita hanya menghambat dulu, jangan dulu dia menjadi sampah plastik, tapi kita buat dulu, nanti akan menjadi sampah plastik lagi. Dan itu juga kayaknya kurang menarik bagi.
1: Jadi buatnya apa jadinya? Ini kan kalau betul seperti sampai ke Bu Yeli tadi bahwa ketika dari plastik kita daur ulang lagi jadi plastik, ya balik lagi kan, gitu ya. Repeat ya jadinya kan berulang gitu. Terus apa yang sekarang inovasi yang paling bagus apa?
2: Ini yang kami terbaiknya. Sekarang lagi di ini sama CPM untuk buat ekoenzim, terus sabun dan juga M4. Nanti itu mereka pakai juga di atas sana mereka ini sama teman-teman di sana di CPM.
1: Di CPM ya. Iya. Oke deh, satu dulu sebelum saya ke Mas Kang Lukman. Mangga gara di Inun kan? Mangga. Jadi Ibu Yeli tadi kan disinggung tentang kerjasama dengan pihak CPM. Ini kan boleh dibilang mitra program PPM ya, CSR dari PT Citra Palu Mineral. Bagaimana bentuk kolaborasi ini kemudian berjalan sampai hari ini dan manfaatnya bagi pengelolaan sampah kayak mana di teman-teman bank sampah?
2: Ya, kalau manfaat buat kami itu di bank sampah itu dari sampahnya tadi. Jadi CPM itu mulai dari tahun lalu sampai tahun ini tuh rutin memberikan sampah kardus dan juga sampah plastik. Kenapa ada manfaatnya buat kami? Sebenarnya itu bukan cuma untuk bank sampah saja, tapi ada anggota kelompok. Nah, kami anggota kelompok itu selain ibu rumah tangga ada juga MPS, mitra pengumpul sampah. Nah, di mitra pengumpul sampah tadi, ketika kami masuk kemarin, kami dibentuk di Talise, itu mereka bilang, aduh, kayaknya ini karena ada bank sampah Talise, makanya sampah di jalan so tidak ada.
1: Oh begitu?
2: Iya, jadi katanya mengurangi pendapatan mereka. Karena kami kan juga kemarin itu rutin turunnya untuk door to door ke rumah-rumah, bahwa pilah sampahmu nanti akan menjadi uang gitu. Nah, terus bagaimana kami juga pikirkan lagi, aduh bagaimana ini anggota kelompok supaya mereka tidak kita tidak menghambat pencarian mata pencarian mereka. Nah, dengan adanya CPM tadi mendonasikan sampah plastik mereka, itu kami bagi, Pak. Jadi CPM antar di bank sampah kami, terus kami ambil itu anggota kelompok yang MPS tadi. Jadi mereka yang bersihkan, jadi mereka sudah tidak perlu lagi jalan-jalan cari
1: dalam,
2: sampahnya.
1: Itu dalam seminggu atau tiap hari teman-teman dari CPM?
2: Tidak, kadang juga 1 bulan 2 kali, kadang 1 bulan 1 kali. Jadi tergantung dari mungkin dari sampah plastiknya.
1: Yang suka disetor apa? Sampah plastik
2: dalam
1: untuk apa?
2: Plastik
1: air
2: sama,
1: minum dalam kemasan?
2: Iya, sama kardus.
1: Sama kardus?
2: Iya.
1: Berarti nggak usah nyari dong berarti ya? Dikasih sama Lukman sama teman-teman berarti ya?
2: Iya. Dan juga mereka juga selain itu CPM juga membantu kami kalau kami sosialisasi, mereka membantu tempat kerangkeng sampah itu juga disiapkan sama teman-teman CPM dan itu sudah ada di kampus Untad, itu sudah ada 5 dan juga kami sebarkan di kelurahan ada juga, terus juga ada di puskesmas. Nah, itu kan donatur kami, donatur sampah plastik kami. Jadi bertambah lah.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, Pak.
1: Oke deh. Pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811, sekali lagi di 0811 456 03908. Kita bahas tentang limbah B3 lah. Mungkin ada masukan ke teman-teman CPM dan kemudian ke teman-teman dari Bank Sampah. Kang Lukman, salah satu yang menarik dalam pengelolaan limbah pertambangan di PT CPM itu adalah penerapan metode tailing kering itu ya, dry tailing itu ya. Sebenarnya apa sih itu dry tailing itu? Mungkin bisa jelaskan?
0: Jadi saya coba dijelaskan dulu terkait tailingnya itu. Jadi tailing ini adalah sisa material dari aktivitas pertambangan ketika emasnya itu sudah diekstraksi, Pak. Jadi misalkan ada batuan sebongkahan sebesar ini, terus kita hancurkan sampai sehalus pasir, baru emasnya itu diambil, dicampur dengan air dan bahan kimia sebagainya, dan akhirnya itu menjadi lumpur gitu, bentuknya menjadi lumpur. Nah, kan emas ini hitungannya ton ya. Nah, dari ton itu paling yang terambil sebagai emasnya itu adalah dalam hitungan gram saja. Jadi mungkin sekitar 1 banding 1000, 1 banding 1 juta berat ornya gitu. Sisa material yang sudah tercampur dengan air tadi yang menjadi yang sudah diambil emasnya dalam berbentuk lumpur itulah yang biasanya disebut dengan tailing gitu. Nah, di perusahaan di Indonesia maraknya itu tailing dibuang di dalam sebuah bendungan, Pak. Karena bentuknya yang berlumpur begitu. Jadi air dan padatan itu tercampur sehingga akan membutuhkan tempat yang cukup besar karena memerlukan volume yang cukup besar. Nah, karena CPM ini menggunakan teknologi yang namanya filter press, jadi lumpur tadi yang berbentuk tailing yang berbentuk lumpur tadi kita press, Pak. Kita press sampai kadar airnya itu hanya 20%. Nah, itulah yang kita sebut sebagai tailing kering. Jadi dia berbentuknya sudah sebagai padatan pasir, pasir yang sangat halus dan itu bisa lebih stabil dan juga bisa ditimbun dengan cara dengan lebih aman dan juga lebih efisien gitu. Karena tidak, yang pertama tidak memerlukan tempat yang lebih besar, terus yang kedua adalah pengendalian air lindinya juga akan jadi lebih berkurang karena air yang ditampung di sana bisa dibilang jadi tidak ada, Pak. Begitu sih.
1: Okay. Itu dari pemilihan itu apa alasannya? Alasan yang paling tepat sih apa? Walaupun ini adalah pelopor pengguna pertama untuk wilayah-wilayah pertambangan yang lain ya.
0: Iya, betul. Jadi CPM itu pelopor penggunaan tailing kering filter press pertama di Indonesia ya. Jadi pertimbangan yang pertama adalah yang pasti karena kita memiliki tempat yang cukup dekat dengan kota, Pak. Jadi itu mengurangi resiko yang namanya kalau misalkan kita menggunakan tailing basah itu akan terdapat resiko tanggul jebol ya, yang bisa menyebabkan banjir bandang. Itu yang pertama. Jadi karena kita dekat kota, jadi kita meminimalkan resiko tersebut gitu. Terus yang kedua adalah teknologi filter press ini cocok di Kota Palu karena kebetulan Kota Palu ini kering sekali, Pak.
1: Kering.
0: Iya, jadi curah hujan yang cukup rendah ya di Indonesia itu. Kalau saya lihat datanya di Palu ini cuma 1000 mm per tahun gitu ya curah hujannya. Dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia itu cukup kecil dan itu sangat mendukung teknologi filter press itu. Karena ketika sudah kering jadi ada jaminan bahwa itu nggak akan basah lagi gitu. Tidak akan basah lagi terkena hujan.
1: itu si ditempatkan di mana?
0: Tailing kering.
1: Ditempatkan yang tailing kering tadi ditempatkan di mana? Ada satu area mungkin?
0: Ya, jadi kita punya satu area seperti lembah gitu. Nah, itulah yang akan ditempatkan sebagai penimbunan terakhir dari filter
1: penimbunan terakhir. Gitu. Tapi di kanggo naon kan? Maksudnya dibuat apa aja setelah itu?
0: Setelah itu
1: ada mungkin ke depan dibuatkan apa gitu?
0: Enggak sih. Jadi paling nanti akan ditutup terus ditanam ulang sih jadinya. Jadi seperti TPA kalau misalkan sudah selesai itu ditutup.
1: Oke, baik. Kang Lukman dan juga Ibu Yeli, kita sudah terhubung bersama penelpon untuk sore ini. Halo, selamat sore. Selamat sore, Rari. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Halo, selamat sore. Iya. Baik, selamat sore, Bapak. Oke, baik. Kami coba kembali terhubung di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908. Anda boleh memberikan komentar atau juga bisa berbincang bersama Kang Lukman dan juga teman-teman dari Bank Sampah Talise sore ini. Kita membahas terkait dengan program Green Radio di 0811-4560-3908. Selamat sore, Rari. Halo, sore. Halo, selamat sore, Rari. Selamat sore, Bapak. Iya, Bapak, silakan terhubung Bapak bersama narasumber kami sore ini, Pak. Iya, Pak Amir. Iya, halo, sore Bapak. Iya, baik, kami masih coba untuk terhubung bersama penelpon sore ini. Ada Pak Amir di Biro Maru. Baik, di 0811-4560-3908, sekali lagi di 0811-4560-3908, atau juga Anda dapat menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Palu untuk sore ini. Halo, sore RRI. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ya, sore dengan siapa Bapak?
3: Halo.
1: Ya, selamat sore Bapak dengan?
3: Baru kedengar.
1: Dengan siapa Bapak?
3: Herman
1: Pak Herman, baik, silakan Pak Herman. Baik. Silakan ke Pak Lukman atau mungkin ke Ibu Yeli dari Bank Sampah Talise.
3: Iya, terima kasih atas waktunya Bu Joko. Tadi memang agak terbel-terbel.
1: Iya.
3: Oke, iya. Pak Lukman dengan saya mungkin ke Pak Lukman. Nah, ini kan kita punya tambang ya, setengah yang paling dekat dengan kota. Nah, secara umum mungkin kita tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang tentu Bapak katakanlah melaksanakan tugas itu tentu dengan SS-nya yang lengkap, studi kelayakannya lengkap, sehingga Bapak diberikan kewenangan untuk mengolah di situ. Nah, sejauh ini begitu jalan perusahaan Bapak ini, apakah dampak-dampak itu sudah mulai nampak atau memang aman untuk kami-kami di Kota Palu ini, Pak? Karena ya, kita juga pernah baca bahwa itu dampak angin saja ya, itu sampai radius 5 km dia harus aman dan penduduk. Nah, kita ini kan sudah menyatu kayaknya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Tapi tetap dampak dengan manusianya, ya bla bla bla. Bla bla bla. Kemudian dampak ekonominya ini. Kalau umpama di laut ya nelayan tidak punya penghasilan lagi. Nah, ini sejauh mana peranan daripada pengolahan dampak ini yang sekarang ini ada di Palu sehingga bisa kami sebagai masyarakat itu merasa aman dengan adanya apa CPM ya yang di atas itu. Nah, itu mungkin untuk Pak Lukman. Kemudian untuk bank sampahnya, saya kira ini bagus kalau ini diteruskan Bung Joko, karena saya melihat Talise ini memang pernah saya ikuti, memang ya terbaik lah ya untuk sementara ini. Ini bisa ke yang tempat lain juga saran saya. Apa yang dilakukan di Talise ya semoga bisa dilakukan di tempat-tempat lain. Di Kuboya, di Laswani, di Tanah Budindi, karena ini berdekatan semua ini. Nah, ini saya kira tugas pemerintah dalam hal ini ada mungkin kerjasama apa contoh yang ada di Talise itu. Nah, mungkin itu dulu.
1: Baik.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman sudah bersama RRI Palu untuk sore ini. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908 ada Mas Lukman Hakim. Lukman Yakul, Mas. Iya benar ya namanya.
0: Lukmanul Hakim.
1: Oh, sorry, sir. Ada Mas Lukman dari perwakilan dari PT CFPM dan Anda juga boleh bersama kami di 0811-4560-3908 ada dari Bank Sampah Talise. Mas Lukman, mungkin bisa dikomentari dampak dari aktivitas pengelolaan limbah yang ada di CPM, walaupun tadi Anda sudah menyampaikan, mungkin Bapak ini baru mendengarkan diskusi kita sore ini. Silakan, Mas.
0: Iya, mungkin menjawab tadi ya pertanyaan dari Pak Herman ya. Ya, bisa kita pastikan Pak, kalau untuk dampak lingkungan PT CPM ini masih aman untuk saat ini ya. Karena yang pasti kita akan selama ini kita melakukan pemantauan lingkungan itu secara rutin. Ada yang setiap bulan, ada yang triwulan, bahkan ada yang semester dan ada yang tahunan gitu. Dan tren dari data yang kita dapatkan sekarang itu masih sama dengan sebelum adanya operasi tambang di CPM gitu. Terus terkait dampak terkait pengelolaan limbah di CPM ini, kita sangat hati-hati Pak. Saya yakin bahwa CPM ini tidak ada niat jahat untuk melakukan pengrusakan lingkungannya dan pencemaran lingkungan gitu. Pasti kita niatnya baik, akan menjaga lingkungan itu dalam kondisi seutuhnya gitu, tidak mengurangi dari dampak yang signifikan terhadap area sekitarnya gitu. Jadi setiap kita akan melakukan kegiatan ini, kita harus melakukan saya cerita dulu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita harus melakukan mendapatkan persetujuan dulu dari kementerian ya, bahkan bukan hanya dari DLH kota ataupun provinsi gitu. Nah, jadi proses sebelum kita melakukan penimbunan limbah tailing ini itu cukup panjang Pak. Jadi yang pertama itu kita melakukan kajian dulu. Kajian ini banyak, baik itu dari kajian tempatnya mau ditempatkan di mana, volume yang bisa menampungnya itu berapa, terus juga pemantauannya nanti bagaimana, terus juga ada kalau misalkan ada hujan terus-menerus, apakah akan terjadi banjir bandang, atau misalkan air lindingnya pergi kemana, terus juga kajian kegempaan kita lakukan juga, jadi dan lain sebagainya dan banyak sekali. Gitu. Jadi tentu kami percaya dari kementerian itu yang menilai telah menilai secara komprehensif dan baik ya. Dan kalaupun dan kita diizinkan itu berarti bahwa kajian yang kita lakukan itu bisa diterima oleh tim ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga kita bisa jalan sebagai mestinya yang kita harapkan gitu. Dan insya Allah kedepannya juga akan terus selalu seperti ini.
1: Ini kan yang menjadi kekhawatiran masyarakat Kota Palu dan sekitarnya hari ini bisa kita dengarkan bersama melalui Anda ya, bahwa memang tidak ada persoalan di atas yang kemudian menjadi hal yang menjadi apa ya, sesuatu yang benar-benar khawatir ketika hujan dan seterusnya Mas ya. Ternyata tidak menjadi persoalan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi dampak-dampaknya seperti khawatirkan masyarakat ya, kita bisa terjawab lah hari ini. Satu dulu sebelum saya terima penelpon ke Mbak Yeli. Mbak Yeli tadi disampaikan dari Pak Herman di Veteran. Bisa mungkin dilakukan di daerah-daerah lain enggak? Misalnya berbagi pengetahuan ke bisa. Itu sudah dilakukan?
2: Iya, itu sudah kami lakukan. Kemarin kami di Poboya. Terus juga di Tondo, bahkan saya sudah bentuk kelompok di Kabupaten Donggala Pak, bagian pesisir. Jadi itu terhitung itu kemarin di 6 bulan lalu itu saya bentuk kelompok di sana, itu kan kelompok nelayan Pak. Jadi saya edukasi nelayannya itu jangan cuman tahu ambil ikannya saja, tetapi tidak tahu membersihkan lautnya. Bahwa kalau sampah sudah mencemari laut tersebut, ikan juga akan tercemar. Nah, ikan itu kan kita yang makan. Berarti kita makan sampah.
1: Iya, mikroplastik gitu. Jadinya ya.
2: Iya, mikroplastik itu kan nanti tidak terlihat di mata kasat mata kita, Pak. Jadi, saya bersyukur di sana ada terbentuk 20 nelayan, 20 anggota nelayan. Dan itu mereka sudah lakukan transek itu susur lingkungan, susur pantai. Kalau di sana, kalau di sini kami bilang susur lingkungan, tapi kalau di sana saya bilangnya itu susur dusun.
1: Susur dusun.
2: Iya, jadi itu sudah kami lakukan bersama anggota kelompok di sana dan sekarang mereka masih melakukannya. Walaupun mungkin belum ada dukungan dari DLH Kabupaten karena kemarin itu saya sudah bicara sama pihak DLH-nya, katanya itu terlalu jauh. Begitu, jadi saya bilang enggak apa-apalah kalau belum ada dukanya, setidaknya saya bisa ini anggota-anggota kelompok di sana.
1: Apa yang dilakukan Bank Sampah Pasca itu? Misalnya Anda tadi menyebutkan adalah susur dusun, susur lingkungan, atau bahkan mereka menyebutkan adalah susur pantai. Pasca di mereka dapat limbahnya itu misalnya plastik dan sebagainya, dibuat apa? Di store lagi ke Anda atau mungkin?
2: Tidak Pak, jadi sebenarnya kemarin itu di store saya bisa, toh cuman saya lihat ini kemarin kalau di Kabupaten Donggala itu kalau waktunya angin itu sampahnya kesana semua Pak. Jadi sepanjang pantai itu semua sampah botol plastik sampai di jalan raya. Nah saya bilang ini kalau terjadi di Palu ini sudah ketawa ini anggota kelompokku karena kan ini uang uang semua ini. Cuman kan mereka di sana tidak tahu Pak soal hal itu. Nah itu saya ajarkan mereka. Saya bilang kumpul saja nanti pasti akan ada jalan. Saya bilang begitu. Jadi ya mereka mau juga Pak, dan juga apa yang saya dapatkan dengan Yeu kemarin tentang bahannya sampai itu saya juga edukasi ke mereka.
1: Anda menularkan itu melalui transfer knowledge tadi ya, transfer ibu pengetahuan. Baik, saya sapa dulu penelpon untuk sore ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
4: Halo.
1: Halo, selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Bu Joko.
1: Iya, Pak Pak Muklis di Taturai. Silakan Bapak. Ya. Baik.
4: Ya. Ini menarik sekali diskusi kita sore ini karena menyangkut masalah pengelolaan aktivitas daripada pertambangan termasuk adanya sampah domestik. Kalau sampah domestik ini kan umum kita ketahui ya, tentunya kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk NGO. Namun yang tadi menarik sekali saya adalah yang dikelola oleh PCM.
1: CPM Pak,
4: kita
1: CPM
4: tahu,
1: Pak.
4: Bung Joko. Iya, CPM, Citra Mineral ya.
1: Iya, Citra Palu Mineral.
4: Itu ya Citra Palu Mineral. Posisi dia kita tahu Palu ini di lembah. Namanya saja lembah, lembah Palu ya. Itu ketinggian tempat daripada Citra Palu Mineral itu adalah di ketinggian. Nah, saya gini Bung Joko. Ini kalau sekarang kan kita tidak mikirkan ini Palu ini dihuni oleh kurang lebih 400 ribu penduduk sekarang. Nah sekarang apakah tidak terjadi filtrasi daripada sampah B3 itu? Kalau terjadi itu bagaimana? Itu kita apa mau dapat duitnya dulu atau memang masyarakatnya kita sengaja bunuh yang dibawa ini? Saya ingat Bung Joko, ini satu kondisi yang terjadi pada PLTU Tawaili. PLTU Tawaili itu masalah abu saja, debu daripada apa namanya batu bara yang dibakar oleh apa itu oleh PLTU itu masalah Bung Joko panjang persoalannya. Nah ini tentunya ada pertanyaan saya juga berikutnya, apakah memang AMDAL itu ada jalan betul apa tidak membahayakan masyarakat? Palu ini 90% masyarakatnya gunakan air tanah. Nah, kalau air tanah digunakan itu iya terjadi
1: Oke, Bapak.
4: Plastik kalau terjadi.
1: Oke, baik, Pak Muklis.
4: Ya, bagaimana?
1: Iya.
4: Dengan Jawa itu dengan sana menggunakan air BDAM. Tapi halo.
1: Ya, silakan Bapak.
4: Halo,
1: ya, baik.
4: Mengunjungi itu satu yang di Jawa Barat. Halo.
1: Ya, silakan Bapak, silakan.
4: Ya, ada satu upaya industri di Jawa Barat. Itu dia menggunakan ada satu kontrol. Pak kontrol itu adalah menggunakan satu sanitasi yang demikian bagusnya dan dia dihitung sampai pada akhirnya air itu bisa digunakan secara baik. Kalau dia sampai mati di ikan di ujung, berarti air itu mengandung masih
1: Oke. Baik. Baik, Pak Muklis. Oke.
4: Baik. Jangan sampai akan berakibat fatal.
1: Makanya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muklis. Saya jeda dulu. Saya ke Kang Lukman. Kang, kalau saya keliru sama pendengar di luar sana termasuk juga pemirsa YouTube hari ini, kan ada konservasi air ya, seingat saya ada konservasi air yang kemudian ada namanya fitrat dan kemudian adalah proses mil itu ya, Itu ya, kalau di itu dilakukan juga di atas, dan kemudian mungkin bisa dijawab langsung deh supaya masyarakat, oh ternyata enggak deh, aman-aman aja.
0: Iya. Enggak kan? Ya saya paham sih khawatiran masyarakat ya, karena lokasi CPM ini ada di atasnya Lembah Palu gitu. Okay. Jadi ada kekhawatiran misalkan limbahnya ke Palu atau gimana gitu. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait limbah tailing ini. Jadi limbah tailing ini kan sudah sisa dari pengolahannya dan sudah di filter press. Jadi kadar airnya itu hanya 20%. Nah, yang memang beracun itu adalah si kadar airnya itu 20% itu. Terus juga di ujung dari tempat penimbunan kami itu terdapat kolam, Pak, kolam lindi. Jadi kalau misalkan airnya itu sudah jenuh di bawah, dia sebelum di bagian paling bawah penimbunan itu terdapat lapisan-lapisan yang tahan air. Jadi kita dilapis menggunakan tanah liat dan lain sebagainya. Itu akan mengalirkan air lindi dari tailing tersebut ke kolam lindi, sehingga nanti airnya itu bisa dipastikan tidak akan mengalir keluar dari area PT CPM. Kalaupun keluar, itu sebelumnya akan kita treatment dulu, Pak. Jadi menggunakan fasilitas namanya kita sebut detox, detoksifikasi gitu. Dan sebelum kita mau rilis air itu keluar, kita harus uji dulu airnya, Pak, ke lab. Apakah sudah memenuhi baku mutu di bawah dari standar paling tinggi atau tidak gitu. Nah, jadi kalaupun kita mau ngeluarin air, itu pasti kita akan uji dulu. Dan sampai saat ini, dari tahun 2020, kita belum mengeluarkan air gitu, dari sana. Karena alhamdulillah ya curah hujannya rendah juga. Gitu.
1: Berarti ada semacam apa ya? Ada partikel padat yang tertahan ya? Ada apa dilakukan di sana? Misalnya dalam artinya ada, apa ya, kalau saya lihat di daerah-daerah ada semacam kue filter itu, Mas, yang kadar air itu di bawah 60%, jadi ketahan di situ ya, berarti aman untuk ketika air itu diolah kembali ya.
0: Oh iya.
1: Mungkin dilirkan kayak iya. Gitu ya. Oke, baik. Ini kayaknya menarik nih, Mas. Banyak banget yang telepon ke teman-teman hari ini. Halo, selamat sore, Rari. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Mbak?
5: Saya dengan Gilda dari Tasik, kebetulan di Talisa, dan persis di bawah CPM kayaknya.
1: Oke, silakan. Mau ke Kang Lukman apa ke Mbak Yeli? Silakan.
5: Mungkin ini kan satu kesatuan semua, karena semua penanganan limbah kan. Okay. Begitu. Tapi saya mau ke Pak Lukman dulu. Dari tadi saya lagi mobile, saya menarik nih, topiknya menarik. Saya kebetulan lagi mobile dan dari tadi masuk-masuk alhamdulillah terhubung.
1: Okay.
5: Gini Kang Lukman, apa ya, saya sih sebagai masyarakat asli Kota Palu yang khususnya sekarang berdomisili di Talise juga, sudah melihat bagaimana CPM ini begitu kerjasama dengan pemerintah, kemudian bagaimana juga CPM berusaha berupaya menjaga segala sesuatunya, mulai dari intinya untuk kepentingan masyarakat Kota Palu gitu. Saya juga dalam hal ini secara pribadi juga mengapresiasi itu perusahaan seperti CPM juga ya, karena sudah terlihat, bahkan saya ketemu dengan teman saya semalam itu, ini di luar konteks limbah, tetapi saya lebih ke bagaimana perhatian CPM kepada masyarakat Kota Palu khususnya, termasuk kerjasama tentang stunting gitu. Itu yang saya luar biasa juga CPM di dalam hati saya gitu kan, peduli masalah kesehatan dalam hanya berkaitan dengan air minum seperti yang bapak-bapak tadi sampaikan atau apapun itu, tapi mulai dari stunting memang udah kerjasama. Nah, kemudian untuk Mbak Yuli, siapa tadi ya?
1: Mbak Yeli.
5: Mbak Yuli ya?
1: Mbak Yeli, Mbak Yeli, Mbak.
5: Salam kenal Mbak Yuli.
2: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal. Cuman waktu di 2022, 2023 saya sudah nggak terlalu aktif. Kebetulan waktu itu saya sekretaris perempuan di Pura Kota Palu yang juga menangani bank sampah dan semua persoalan-persoalan sampah di Kota Palu. Okay. Alhamdulillah. Tapi saya juga apresiasi dengan perjuangan Mbak. Luar biasa. Cuma saya mau kasih masukan satu. Saya kebetulan di Huntap Talise.
2: Iya.
5: Pas-pas di bawah jalur CPM. Di Huntap Talise, kebetulan saya ini ada tempat pembuangan sementara. Saya kan posisi paling ujung. Jarak pembuangan sementara ini yang di bawah Huntap ini itu hanya sekitar 15 meter dari rumah saya. Dan itu sangat-sangat mengganggu. Mungkin suatu waktu Mbak mungkin bisa datang sini, mungkin bisa survei atau bisa melihat dulu. Ini limbah juga luar biasa. Okay. Masalahnya masyarakat di sini kan belum terbiasa dengan pola 3R tadi itu. Gitu. Jadi ini juga butuh perhatian. Dan satu lagi, pembakaran sampah di Talise, di belakang pasar Talise itu sudah hampir sebulan tidak berhenti-berhenti asapnya. Itu juga saya rasa salah satu yang membuat polusi dan lain-lain, termasuk ini lalat dan limbah yang ada di sini, sampah yang ada di titik di Huntap ini, begitu barangkali. Jadi terima kasih dari kepada CPM, kemudian terima kasih juga Mbak Yuli, saya apresiasi, saya mendukung semua, terima kasih semua, terima kasih juga RRI, luar biasa topinya.
1: Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Pal untuk hari ini. Mbak Jilda tadi memberikan apresiasi buat teman-teman dari CPM, dan tadi jadi PR Mbak Yeli ya. Mbak Yeli ada duit loh di situ 15 meter dari Huntap katanya ya. Ada duit katanya di situ.
2: Berarti itu tidak jauh dari bank sampah kami, Pak. Karena kami juga di tapi saya mau jawab dulu, Pak. Ya, okay. Kalau bisa.
1: Okay.
2: Kami juga di bank sampah kami itu pas di Huntap juga. Di Huntap, dan itu kayaknya ibu ini tetangga saya juga. Tetangga paling bawah kayaknya dia di blok
1: ibu
2: paling
1: di Huntap
2: bawah.
1: Talise juga.
2: Iya, okay. Saya di jadi begini, Pak. Kami kemarin itu tempat kami itu di Talise Induk. Karena kami dibentuk itu di Talise Induk. Nah, setelah kami pindah ke Talise Walangguni, kami melapor dengan lurahnya. Lurah yang sebelum diganti, karena sekarang kan masih perempuan lurahnya, okay. Kalau nggak salah. Nah, itu kami melapor bahwa, Pak, kami ini bank sampah Talise, gitu kan. Kami sekarang tempatnya itu sudah di Huntap Talise. Nah, itu area Talise Walangguni. Bisa tidak, Pak? Kami mau edukasi masyarakat, begitu. Untuk bukan kami tidak memaksa dia mau jadi nasabah atau tidak. Setidaknya kami mau edukasi masyarakat seperti yang kami lakukan di Talise Induk, gitu kan. Nah, Pak Lurah jawab begini, oh, tidak perlu Ibu Rita. Saya dipanggil Ibu Rita, ditahunya. Tidak perlu, karena di Talise Walangguni juga itu sudah ada TPS 3R dan juga bank sampahnya. Jadi kami tidak butuh bank sampah di sini, katanya begitu, Pak. Jadi karena kami juga menghargai, karena ini kan ya ini lahan dia, ini milik dia Talise Walangguni tadinya kan. Jadi ya sudah, kami tidak mau ganggu, Pak. Sebenarnya itu di Huntap itu kami mau sosialisasi, karena kami juga ini di Huntap situ juga, Pak. Jadi CPM itu, ayo Ibu Rita kalau bisa itu di apa pinggir samping-samping bank sampah itu atau tidak di Huntap Talise itu kalau bisa dijadikan nasabah atau tidak diedukasi. Kami mau, Pak, tapi lurahnya yang tidak menginginkan kami untuk hadir di situ. Makanya kami juga tidak mau ganggu gugat. Sebenarnya saya tahu karena itu tidak jauh pembuangan sampah itu, Pak. Walaupun kami di Huntap itu membayar sudah sampahnya dan tidak lama itu sampahnya dibuang di bawahnya kami juga. Nah, itu kami tahu, tapi kan karena kami juga dibatasi untuk kami tidak beroperasi di wilayah situ, ya kami juga ada batasannya. Ya sudah, kami beroperasi di Talise Induk. Karena lurahnya kemarin itu bilang kalau di Talise Walangguni itu sudah ada bank sampahnya dan TPS 3R. Jadi kami tidak perlu lagi itu, karena mereka juga katanya sudah melakukan itu ya. Kami oke, saya menghargai. Ya sudah, makanya kami tidak ganggu gugat untuk di Huntap, Pak. Terus terang.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, sebenarnya saya rasa sayang karena ya saya mau bagaimana saya kami melakukan door to door, transect wall itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk lingkungan tersebut. Karena itu kan menjadi laporan. Nah, itu menjadi laporan kami, seperti kami kalau mau turun transek, itu kami melapor dengan Pak Lurah. Pak Lurah, di sini itu ada pembuangan sampah atau pembakaran sampah, Pak. Itu kami catat dan kami foto bukti. Itu yang kami lakukan di Talise Induk. Nah, sebenarnya kami mau lakukan juga di Huntap Talise Walangguni, tapi karena Pak Lurah tidak mengizinkan kami untuk melakukan aktivitas di sana, ya sudah.
1: Pasrah itu.
2: Pasrah saja, Pak.
1: Oke, baik, kita terima dulu penelpon Mas Lukman sama Mbak Yeli. Halo, selamat sore Rari.
6: Halo.
1: Selamat sore.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amir, silakan Bapak.
6: Iya. Jadi begini, saya hanya khusus satu limbah berbahaya ini.
1: Oke.
6: Karena satu-satunya tambang ini, mungkin salah satunya tambang ini yang ada di tengah pemukiman ya. Itu jangka panjangnya kira-kira ada jaminan enggak itu benda itu masuk ke dalam tanah terus mengalir ke bawah yang paling rendah yang dimukimi oleh manusia. Apa jaminan dari perusahaan CPM ini nanti apabila ditemukan? Belum, ini baru berapa puluh tahun ya yang akan datang. Kira-kira itu bisa dijamin kah itu barang sudah steril, tidak lagi mengganggu air atau apa? Karena ini di ketinggian dia ini.
1: Baik.
6: CPM ini ya
1: baik
6: turun ke bawah dia, jadi kita minta perhatian serius dari perusahaan ini, bisa menjamin ini bahwa kelanjutan semua ini barang limbah yang terbuang ini yang masuk ke dalam tanah turun ke kerendahan, di sana ada pemukiman manusia di sana,
1: baik,
6: Pak Amir. Tempat airnya ada enggak jaminan ini?
1: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Kembali kami terhubung untuk sore ini. Halo, selamat sore Rari. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak.
7: Halo.
1: Iya, silakan, dengan siapa Mbak?
7: Oh, Mini.
1: Iya, Mbak Mini di Palu, Mbak. Di Palu ya?
7: Iya.
1: Oke, Mbak Mini silakan langsung ke CPM atau ke Mbak Yeli dari Bank Sampah Talise, Mbak. Silakan.
7: Oh, ke Pak Hakimnya.
1: Iya.
7: Pak, saya mau informasi saja sebenarnya, karena dari tadi beberapa ada sekitar 4 pertanyaan. Itu mengarah ke persoalan limbah B3 dan proses pembuangannya.
1: Oke.
7: Okay. Kalau saya cuma mau pertanyaan, apakah bisakah Anda menjelaskan dalam proses pengolahan produksi di produksi emas di CPM itu bagaimana sih sistem yang dia pakai? Apakah dia pakai merkuri? Apakah ataukah dia pakai sistem perendaman, sehingga kan masyarakat juga aware juga akhirnya ketika tahu apakah ketika dia menggunakan sianida itu penampungannya seperti apa, itu juga mohon dijelaskan kalau bisa. Kalaupun dia pakai sistem pembakaran pakai merkuri, bagaimana prosesnya, mungkin itu lebih membawa teman-teman atau pendengar RRI Pro 1 Green Radio juga memahami bagaimana proses sebenarnya. Jadi daur ulang yang diceritakan di awal tadi menggunakan dry waste tadi, sistem dry waste tadi dan lain sebagainya itu, jadi sehingga masyarakat itu tidak bersalah. Okay. Jadi lebih memahami proses-proses pembuangan yang dikatakan oleh, yang diklaim oleh CPM sebagai sesuatu yang sudah terukur, aman, yang tidak punya dampak, masih bisa diminimalisir dan lain sebagainya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Mini sudah bersama RRI Palu. Langsung deh, karena ini banyak yang nyerang ke Kang Lukman nih. Kurang Kang? Jadi kan kalau berbicara terkait dengan pemanfaatan residu tadi, ada tailing, kan ini diproses melalui apa ya namanya,
0: filter,
1: stabilisasi, ada solidifikasi yang kemudian bisa terurai. Mau enggak Kang? Silahkan.
0: Ya, jadi tadi ya terkait kekhawatiran terkait terkontaminasinya air tanah gitu ya. Mungkin saya ke pertanyaan kedua dulu, bagaimana sih proses peleburan operasional pengambilan emas di CPM gitu. Jadi kita menggunakan teknologi yang namanya CIL, carbon in leach, yang mana ini adalah kita melakukan leaching dari tadi ya, yang lumpur tadi Pak, yang batuan terus dicampur air dan bahan kimia. Bahan kimia yang kita gunakan adalah sianida, karbon, dan kapur gitu. Jadi tidak ada kita menggunakan merkuri, karena merkuri ini sebetulnya sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan di aktivitas apapun, khususnya tambang gitu ya. Jadi kita menggunakan cyanida. Nah tadi kekhawatiran terkait kontaminasi limbah terhadap sumur pantau itu mungkin kekhawatiran ketika kita melakukan penimbunan tailing itu di area penimbunan kita gitu. Tadi sudah saya jelaskan terkait di dasar dari area penimbunan kita adalah adanya bahan yang memang tidak bisa ditembus oleh air gitu. Jadi bisa kita pastikan bahwa air dari tailing itu, mau dari air hujan yang masuk ke dalam tailing, itu kan ada kemungkinan untuk terkontaminasi dengan sianida dan lain-lainnya. Nah itu akan dialirkan ke kolam lindi namanya. Kolam lindi ini adalah kolam untuk menampung air lindi, air dan sisa air dari filter press gitu. Nah tadi dari lumpur yang sudah di filter press itu kan 20%-nya masih ikut ke tailing. Nah 80%-nya itu adalah kita gunakan kembali Pak. Jadi keuntungan dari filter press ini yang pertama lebih aman terhadap masyarakat di bawah karena tidak ada bendungan yang besar. Yang kedua adalah ada konservasi air yang kita pakai karena 80% dari air produksi itu kita gunakan kembali. Yang ketiga adalah kita hemat dari sianidanya juga karena air itu pasti mengandung sianida yang cukup tinggi gitu. Nah, terus untuk menjamin bahwa tidak akan ada air yang masuk ke dalam permukaan air tanah yang ke masyarakat gitu ya, Di fasilitas penimbunan kita itu sudah terdapat sumur bor untuk kita pantau kualitas airnya, Pak. Jadi ada 4 sumur bornya, itu di bagian hulu, terus di bagian hilir ada 3 gitu. Dan sekarang mungkin udah nambah 1 ya, jadi ada 4 di bagian hilir. Nah itu kita pantau setiap bulan. Ketika memang kalau misalkan nanti ke depannya itu ada kualitas air yang melebihi dari rona awalnya, jadi sebelumnya udah kita ukur dulu, itu yang akan menjadi baku mutunya, standarnya gitu. Okay. Kalau kita ada satu parameter yang melebihi aja, itu akan kita investigasi dan sebagainya gitu. Nah setelah dalam operasional ini kita sudah 3 tahun, selama kita pantau itu masih aman sih, Pak. Jadi bisa kita pastikan akan aman terus juga sih harusnya.
1: Oke, okay. Satu terakhir deh, karena kita dibatasi waktu, baiknya kita 2 jam ya, Mas ya. Iya ya, benar ya. Nanti kita ke depan di atas langsung ke CPM aja. Sebagai penutup, mungkin bagaimana teman-teman dari CPM sendiri melihat pentingnya pengelolaan lingkungan ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang bisa lebih sustainable, Mas, bisa lebih berkelanjutan. Singkat, Mas.
0: Ya, memang sih banyak yang berpikir bahwa tambang itu adalah perusahaan yang merusak gitu ya, karena memang banyaknya bukan lahan dan sebagainya gitu. Tapi di satu sisi juga perusahaan tambang itu akan selalu mencoba berusaha dan juga memastikan bahwa operasionalnya ini adalah sustainable gitu. Sustainable dalam arti kedepannya tidak akan menimbulkan dampak yang buruk untuk masyarakat sekitar maupun untuk lingkungan sekitarnya juga. Dan yang pastinya saya juga sebagai manusia ya pasti memiliki rasa yang ingin bahwa lingkungan kita itu terus terjaga, jangan sampai karena hanya aktivitas kita mencari uang ini malah jadi mengorbankan lingkungan gitu, bukan hanya untuk cucu kita tapi untuk kita sendiri.
1: Oke, gitu. Baik, Ibu Yeli, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan dari teman-teman Bank Sampah kepada masyarakat sekitar supaya mulai memilah, mengelola sampah dari rumah masing-masing, karena sekali lagi di awal tadi saya agak miris juga melihat data terkini bahwa ini 15 ton sehari yang kita hasilkan dari sampah. Iya, itu kan miris banget ya. Betul. Ada yang ingin disampaikan, Ibu?
2: Cuma sampaikan untuk terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, pilih sampahmu karena sampahmu adalah tanggung jawabmu.
1: Gitu ya. Iya. Karena itu adalah uang juga ya.
2: Iya, itu cuan juga sebenarnya. Kalau di anggota kelompok kami itu, Pak, itu saking ininya dia itu, dia ke Gorontalo. Di sana dia kan mamanya meninggal. Jadi mereka selesai baca doa itu, mereka pakai aqua gelas. Aqua gelasnya itu dibawa ke Palu.
1: Air minum di dalam kemasan gitu ya.
2: Bekas aqua gelasnya yang dipakai tadi itu dibawa ke Palu dan dijual di bank sampah kami. Karena itu anggota kelompok. Aduh, dia bilang, "Ibu Rita, ini tahu enggak ini sampah dari mana? Gorontalo."
1: Sampai ngimpor gitu ya.
2: Iya, saking itu sebenarnya mereka itu sudah saya mengapresiasi bahwa dia itu sadar akan bahayanya sampah, karena daripada di sana dibakar kan. Dia bilang lebih baik saya bawa ke Palu karena ini sebenarnya cuan sebenarnya.
1: Oke, okay. Berarti sinergi itu akan terus terbangun dengan teman-teman dari CPM, ya?
0: Iya, insyaallah.
1: Oke.
0: Kerja sama terus ya.
1: Kerja sama terus, baik. Terima kasih untuk diskusi kita kali ini, Kang Lukman dan juga Yeli. Ini sangat informatif mengenai bagaimana teman-teman dari PT CPM sendiri menjalankan pengelolaan limbah dan menjaga komitmen terhadap lingkungan kita bersama. Dan pembahasan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan limbah bukan hanya tentang bagaimana mengurangi dan kemudian bagaimana mengurangi sisa kegiatan dari operasional di PT CPM, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan ini bisa benar-benar menciptakan nilai positif bagi lingkungan dan juga masa depan. Dan tentunya pendengar, ini sangat luar biasa karena pada akhirnya keberhasilan sebuah perusahaan itu tidak hanya diukur dari sebuah hasil produksinya setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya, tetapi juga bagaimana perusahaan itu mampu menjaga keseimbangan antara operasional, lingkungan, dan juga masyarakat. Selagi hari ini kita belajar bersama, belajar banyak tentang bagaimana sebuah komitmen menjaga lingkungan ini akan terus menjadi langkah nyata menuju pertambangan yang lebih hijau, pertambangan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih, Mas Lukman, sudah bersama RRI. Mbak Yeli, nanti kita diskusi lagi ya. Iya. Ini waktunya nggak cukup sih kalau cuma 1 jam. Baik, pendengar, saya sudah kebersamaan kita untuk program Green Radio. Saya Joko Nurcia Sujari, terima kasih dan sampai jumpa.

Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan Pro 1 RRI Palungan Informasi dan Inspirasi, sesaat kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4 Berita untuk wilayah Sulawesi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami menyapa ruang dengar Anda kembali ya dalam ragam informasi dari RRI Sewilayah 4. Gema Saripati maju untuk edisi Sabtu, tepatnya 11 Juli 2026. Yang akan hadir dengan informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan bersama saya, Arvan Yusri. Untuk informasi pertama, kami akan langsung menyapa rekan Fitri di RRI Mamuju. Selamat sore, rekan Fitri.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda, rekan Fitri dari Mamuju.
2: Ya, untuk informasi dari Mamuju di sore hari ini, warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.

0: swasta nasional minyak dan gas bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
1: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
0: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi
2: dari
0: melalui
2: RRI
0: Pertamina
2: Mamuju.
0: Call Center 135
2: Mamuju,
0: agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan. Adinda Kurnia Islami yang bertugas.
3: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju.
2: Baik, selamat sore rekan Adinda Kurnia.
4: Iya, selamat sore rekan Arvan. Berikut informasi dari RRI Palu. Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Selain memperkuat pengawasan, BPOM di Palu juga berkomitmen meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mengingat jumlah produk UMKM di Sulawesi Tengah terus berkembang, pendampingan akan terus dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memenuhi persyaratan keamanan produk dan memperoleh izin edar. Di sisi lain, BPOM di Palu juga telah memiliki penyidik yang bertugas menangani dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
6: Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palu, ya, itu akan melakukan pendampingan secara intensif supaya para pelaku usaha, terutama untuk pangan, ya, pangan olahan itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada hal-hal terkait dengan pidana, ya, obat dan makanan, kami juga sudah punya penyidik, ya, PPNS, ya, ya, untuk melakukan kegiatan yang namanya pro justisia, ya, terkait dengan adanya indikasi tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
5: Kepala BPOM di Palu menegaskan, keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Mengingat cakupan wilayah Sulawesi Tengah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin optimal.
2: Baik, terima kasih rekan dari RRI Palu ya, Adinda Kurnia Islami. Kemudian dari Palu selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana, pendengar, bersama rekan Kona Sutianto. Selamat sore rekan Kona.
7: Selamat sore.
2: Baik, silakan informasi Anda dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Pendengar, lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
8: Sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh,
9: mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Mohd Titani melaporkan.
7: Demikian informasi untuk Gemba Saripati Maju. Di sore hari ini kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Kona Sutianto dari Ampana. Dari Ampana kita menuju RRI Kendari, pendengar, bersama rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
10: Iya, selamat sore.
2: Baik, silakan informasi Anda.
10: Baik, untuk informasi di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.

0: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk di perjumpaan kita dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kemudian kita menuju RRI Makassar pendengar bersama rekan Alpianus Baka.

0: minyak dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini di regulasinya itu ada sebenarnya brake ketujuh.
1: Ya.
0: Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, brake ketujuh itu disebutkan bahwa jika di KMP itu satu brake yang kita sebutkan brake ketujuh, ya basisnya adalah lokal wisdom ya. Betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Misalnya di desa itu ada potensi kopi. Nah, bagaimana itu kemudian betul-betul digali, dimasukin potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia pemahaman kita hanya gerai yang mau apa menyaingi kayak retail modern Pak.
1: Ya.
0: Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barangnya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mixing, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan di sini pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa.
1: Oke, okay. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak.
0: Iya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan, jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPKI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya, bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian mentor yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KMP, dan paling berat juga itu sebenarnya perlu dipenguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal, jadi mereka paham apa yang gimana mengelolanya, jadi ini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
1: Baik. Ya, Pak Budi, apa maksudnya Pak Maruf Ulung gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa yang masuk ke UMKM.
0: Ya, tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya tengah lihat ini sudah jalan ya,
1: ya.
0: Sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik yang kemudian nanti bisa direplikasi. Ini nanti kepada penyelenggara pendampingan, kemudian kerjasama sekolah, kemudian juga ini bagaimana mengelola tadi finansial lokalnya tadi itu yang
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Seporu 4 Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan sindikasi siaran berjaringan RRI sewilayah 4 Gema Saripati. Terima kasih Anda masih
4: kita
3: mendengarkan sindikasi siaran berjaringan
4: informasi dari
3: RRI sewilayah 4 Gema Saripati Maju sore hari ini. Kita lanjut pendengar dengan informasi dari RRI
4: Sewiyawati.
3: Selamat
4: sore rekan Sewiyawati.
5: Iya, baik, selamat sore.
3: Iya, silakan informasi Anda.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan dalam menghadapi fenomena El Nino Ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli relatif aman dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono.
6: Pada wilayah

0: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati dari Manampa bersama rekan Darwis dan Kiki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kasar. Baik, terima kasih. Dan dari RRI Toli-Toli pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri Ulfa.
2: Selamat sore rekan Arfan. Baik, untuk
1: informasinya.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone sore ini terkait jalan tani, guna meningkatkan aksesibilitas, Lurah Macope fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.

0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, kali ini kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait Maros mematangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian. Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Pangkep mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Yang menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan ramang-ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian. Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh penilaian dapat rampung tepat waktu, sehingga Maros Pangkep kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristianto. Kemudian dari rangkaian informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan-rekan yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti produksi fitur RRI Bau-Bau dengan judul Menjaga Wajah Bau-Bau dimulai dari disiplin membuang sampah. Berikut dilaporkan rekan kami, Afriansa.
3: Keluar membuang sehingga sampahnya itu dia tidak terangkut. takut kalau sudah. Jadi harapan kami masyarakat bisa memperhati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama. Juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap. Kalau misalkan dibuang jam malam, itu diangkut pagi.
4: Sayangnya rantai disiplin ini masih sering terputus. Sampah yang dibuang setelah truk sampah pergi akhirnya tertinggal, membusuk dan menjadi wajah kumuh yang mencoreng keindahan kota sepanjang hari. Persoalan ini tidak berhenti pada soal waktu. Nurudin juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah antara organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dari sisa makanan ternyata memberi manfaat besar bagi proses pengolahan di tempat pembuangan akhir.
3: Jadi pembuangan sampah ini penting, tolong dipisahkan antara sampah yang sifatnya anorganik, sampah kayak sampah plastik yang sudah dihancur dimakan oleh kelapakan, kemudian dipisahkan dengan sampah yang sifatnya organik. Ya, karena itu sangat membantu dalam penanganan di TPA. Sampah anorganik yang dipisahkan juga nanti akan lebih mudah diambil untuk diolah lebih lanjut, baik oleh pemulung yang biasa ada di sini maupun oleh petugas kurir sendiri.
4: Kini bola ada di tangan masyarakat bau-bau. Keindahan kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim penyapu jalan dan petugas truk sampah. Perubahan besar dimulai dari langkah sederhana, membuang sampah pada pukul 5 sore hingga 5 subuh, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Melalui ketertiban waktu dan kebiasaan memilah sampah, kita bukan hanya meringankan beban para petugas, kita juga sedang merawat martabat kota bau-bau. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih dan asri bukanlah kota yang memiliki pasukan kebersihan paling banyak, melainkan kota yang masyarakatnya tahu menghargai lingkungan dan menghormati hak sesama warga. Demikian produksi feature RRI Bau-Bau, saya Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian produksi feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian seluruh informasi dari RRI sewilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arvan Yusri mengucapkan terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti. Demikian Gema Saripati Maju. Liputan berita Sarpakornil 4. Liputan berita Sarpakornil.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Kita baru saja mendengarkan pengajian dari surat At-Taubah dan lagu-lagu islami, sembari kita menunggu kumandan azan yang akan diputar tepat pukul 6.12 waktu Indonesia bagian tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini penuh syukur dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Firman-firman Allah kita renungkan. Niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Di malam hari ini kita di Jelajah Negeriku, di mana kita akan menyusuri ini ya pesona alam Kabupaten Morowali Utara. Dan gak jauh-jauh tentunya di Sulawesi Tengah sendiri ternyata menyimpan banyak kekayaan alam yang patut kita banggakan, kita jelajah juga supaya semakin dikenal oleh masyarakat dimanapun Anda berada ini ya. Dan di mana program Jelajah Negeriku kali ini kita akan mengajak pendengar semua menjelajahi keindahan alam, kemudian berbagi budayanya. Tentunya tadi sudah dijelaskan di mana di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali Utara. Jadi salah satu kabupaten yang menyimpan banyak pesona alam. Jadi selain dikenal sebagai kawasan berkembangnya di sektor pertambangan dan perkebunan, Morowali Utara ini juga memiliki destinasi wisata alam yang masih bisa dibilang asri nih ya, dan cocok bagi para pecinta petualangan. Nah, salah satu destinasi menariknya adalah ada namanya ini Danau Paisupuk ini ya. Sebuah danau dengan air yang sangat jernih hingga dasar danaunya terlihat jelas sekeliling pepohonan juga ini. Jadi tempat ini menawarkan suasana yang tenang dan menjadi lokasi favorit untuk berenang, berfoto maupun sekedar menikmati alam. Ada juga nih bagi pecinta air terjun, pendengar, ada namanya air terjun Betelime, menjadi salah satu destinasi ini ya yang patut untuk dikunjungi, di mana airnya ini mengalir dari ketinggian di tengah rimbunnya pepohonan yang menciptakan suasana yang sejuk dan menyegarkan. Jadi kita sudah bayangkan ini ya, dari atas ke bawah air terjunnya turun, kemudian di samping-sampingnya dikelilingi oleh hijaunya suasana, kemudian pepohonan, dan tentunya ini suasananya kalau kita langsung berada di sana sejuk dan menyegarkan ini ya. Dan perjalanan menuju ke lokasi tersebut tak kalah menarik ini ya, menghadirkan banyak pemandangan alam yang tentunya memanjakan mata. Nah, kalau di Morowali Utara ini juga dikenal sebagai pesisir yang indah ini ya, kawasan pesisir yang indah. Salah satu ada pantainya namanya Tanjung Lalombo. Jadi pantai ini menawarkan pasir putih, bersih, ombaknya pun dibilang tenang, dan matahari terbenamnya yang memukau. Jadi tempat ini sangat cocok ini ya untuk bersantai bersama keluarga maupun menikmati sore di tepi laut tentunya. Nah, bagi wisatawan yang memiliki kesukaan di ekowisata ini patut untuk atau bisa juga berkunjung di kawasan hutan mangrove di pesisir Morowali Utara menjadi destinasi yang menarik ini ya, karena selain dengan jenis ataupun menjadi habitat berbagai jenis burung dan biota laut, hutan mangrove juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Nah, ini kita nggak usah jauh-jauh ya, karena tadi kita sudah list ada beberapa yang patut dikunjungi. Ada hutan mangrove-nya, ada air terjunnya, kemudian ada pantainya, dan ada danaunya tadi ya. Tapi rasanya nggak lengkap ini pendengar untuk Jelajah Negeriku kalau kita berjalan-jalan tanpa mencicipi salah satu kulinernya. Nah, ada namanya kalau di Sulawesi Tengah ya, apalagi khususnya ini juga banyaknya kekayaan laut, tentunya hidangan berbahan dasar seperti ikan segar, kepiting, udang, kemudian hingga si laut yang lainnya ini siap memanjakan lidah para wisatawan dengan cita rasa khas Sulawesi Tengah. Jadi apa ini ya, tentunya kulinernya yang bisa dirasakan atau dicicipi ketika kita menikmati wisata alamnya sekaligus bisa menikmati untuk kulinernya. Ada satu ini namanya sambal dabu-dabu dengan ikan bakar. Waduh, ini kayaknya sudah ikonik sekali ini ya untuk kita semua. Jadi ikan bakar yang dibakar di atas bara api, dipadukan dengan sambal berbagai cabai, tomat, dan bawang merah, dan perasan jeruk nipis dikit ini ya. Jadi menghasilkan cita rasa yang segar, pedas, dan menggugah selera. Ada namanya juga ikan kuah asam ini ya. Jadi hidangan ini memiliki kuah bening dengan rasa asam ini ya. Waduh, ini cocok sekali ini ya. Jadi pas dinikmati bersama nasi hangat, kemudian terutama saat berkumpul bersama

bersama sambalnya wajib ini ya, ubi goreng juga dan beberapa olahan dari kelapa yang apa ya dijumpai di warung-warung tradisional. Kalau minumnya apa? Tentunya air kelapa muda ini menjadi pilihan tepat untuk menikmati suasana panas di kawasan pesisir. Dan itulah pendengar kita Jelajah Negeriku malam hari ini. Semoga kita jalan-jalan di Sulawesi Tengahnya. Next, kemarin sudah di Morowali, sekarang di Morowali Utara gitu ya. Jadi tentunya menyusuri pesona alam dan cita rasa kuliner khas Kabupaten Morowali Utara ini semoga menambah kecintaan kita ini, ataupun membawasan juga bahwa kita harus bangga juga terhadap kekayaan daerah sekaligus menginspirasi kita untuk menjaga kelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia tentunya. Dan terima kasih pendengar semua sudah menemani Dinda jalan-jalan di Jelajah Negeriku malam hari ini. Kita akan melanjutkan di program selanjutnya, ada Sandiwara Radio. Pendengar, kita akan dengarkan satu karya dari RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Tombak.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu.

0: Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
1: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
0: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
2: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kali informasi dan inspirasi pendengar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali nih di acara untuk malam hari ini, ngobras tentunya. Ngobrol bareng komunitas, dan malam hari ini luar biasa juga. Kita sudah kehadiran narasumber kita ini yang cantik-cantik gitu ya. Dan untuk pendengar semua mungkin boleh yang penasaran, kita hari ini, malam ini ngobrol dengan siapa, boleh juga langsung ke YouTube-nya RRI Palu tentunya. Kita ada live juga ini, live streaming langsung ini ya. Dan kita nanti akan sapa-sapa untuk narasumber kita di malam hari ini. Ada kakak-kakak yang cantik-cantik ini ya. Kita coba nanti kenalan dulu siapakah mereka. Dan luar biasa juga malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas yang namanya On Air ini ya. Kita kenalan dulu nih dengan kakak-kakaknya. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Biar kita makin sayang. Enggak ya. Biar kita kenal ini ya. Biar kita enak ngobrolnya nanti seperti apa ini komunitasnya. Kita kenalan dulu nih, ada Kak Nabila Aulia. Halo Kak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, kabarnya gimana ini Kak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Kak Nabila Aulia ini selaku ketua umum ini ya, iya, dari betul. On Air sendiri. Terima kasih ya Kak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kak ya.
2: Boleh.
1: Oke. Kita lanjut lagi nih ke temannya dari Kak Aulia, ke Nabila Aulia. Kita lanjut ke Kak Nurain Hartono ini. Halo Kak, selamat malam.
3: Halo Kak.
1: Ini semangat ini ya. Semangat. Ini deg-degan apa gimana nih? Enggak?
3: Agak.
1: Oh, agak. Tapi luar biasa, makasih ya Kak ya sudah hadir bersama kami. Ini Kak Nurain, panggilannya Kak siapa nih?
3: Namanya Ain.
1: Kak Ain ya? Kak Ain, oke. Kak Nurain Hartono, selaku bendahara umum dari On Air. Betul ya Kak ya?
3: Betul.
1: Oke, kita lanjut lagi nih ya. Kita kenalan dulu lagi sama narasumber kita yang ketiga. Ada Kak Eka Andani. Halo Kak, selamat malam.
4: Ya, halo.
1: Suaranya bagus ini ya, kayak penyiar ini ya. Kabarnya gimana nih Kak Eka?
4: Alhamdulillah baik juga Kak.
1: Alhamdulillah. Iya. Kita kenalan lagi juga ini Kak Eka Andani sebagai sekretaris umum ya Kak ya, di On Air. Oke. Nah, ini mungkin pendengar dan pemirsa penasaran sebenarnya On Air ini apa gitu kan. Ini kita lagi On Air juga gitu kan. Mungkin ada singkatannya atau kepanjangannya enggak ini Kak?
2: Oh iya, kalau dari On Air sendiri itu Kak, itu kepanjangannya Organisasi Pecinta Televisi dan Radio. Nah, kami ini bergerak di bidang UKM, tingkatan fakultas, tepatnya dari FISIP UNTAD.
1: Oke, gitu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Dan malam hari ini ternyata kita akan ngobrol bersama komunitas On Air ini ya, Organisasi Pecinta Televisi dan Radio gitu. Iya. Jadi kalian termasuk pecinta RRI dong ini dong.
2: Waduh, jelas, jelas dong ini.
1: Oke, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut lagi nih Kak, supaya pendengar juga ternyata ada ya, masih ada gitu kan pecinta televisi dan radio di era digital sekarang ini ya. Mungkin boleh dijelaskan gak Kak, ini tadi yang sudah dijelaskan sekilas, sebenarnya apa ini Kak dari Organisasi Pecinta Televisi dan Radio sendiri? Silakan Kak.
2: Oke. Kalau dari On Air sendiri tuh Kak, kan kita bergeraknya itu di bidang penyiaran dan media. Jadi tentunya kita sebagai organisasi atau UKM yang ada di fakultas itu, ya tugas-tugas kita adalah meliput, jadi membawa berita, podcast. Jadi kita memang bergerak di bidang penyiaran juga Kak, sama deh, mirip-mirip deh.
1: Oke, langsung bisa mungkin ya direkrut ini ya.
2: Waduh.
1: Oke, jadi memang anak-anak Ilkom semua. Universitas dari ilmu komunikasi atau campur atau gimana ini Kak?
2: Nah ini Kak asiknya kalau di On Air, karena kami kan bergeraknya di UKM, jadi itu bisa dari prodi yang berbeda-beda. Seperti saya dari ilmu pemerintahan.
4: Dan saya sebagai sekretaris dari administrasi.
1: Administrasi, oke.
3: Kalau saya sendiri dari ilmu komunikasi.
1: Okay. Jadi memang boleh semuanya ya, dari FISIP atau enggak ini?
2: Dari FISIP aja.
1: FISIP aja ya. Okay. Jadi tapi enggak harus dari Ilkom ya, semuanya boleh masuk.
2: Betul,
1: luar biasa. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih, mungkin buat informasi juga buat adik-adik yang mau masuk gitu kan di UNTA tentunya, Universitas Sadulako, yang mau apa ya, minat dan bakatnya tersalurkan gitu kan. Ternyata ada loh wadahnya ini. Nah, mungkin boleh diceritakan lagi nih Kak. Jadi yang kalau dari Kak Nabila udah, sekarang ke Kak Ain deh. Kalau Kak Ain sendiri kira-kira apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak bergabung di On Air sendiri Kak?
3: Kalau saya awalnya itu karena dari PKKMB Kak. Nah, waktu PKKMB itu kan ada perkenalan UKM, HMJ dan lain-lain. Jadi waktu perkenalan UKM itu saya melihat bahwa wah, ternyata ada nih organisasi yang bergerak di bidang radio dan televisi ini. Jadi melihat orang-orang di dalamnya itu, mulai dari mereka membawakan berita, mereka juga mempraktekkan podcast Kak waktu PKKMB itu. Jadi mulai dari situ akhirnya tertarik untuk bergabung di On Air ini.
1: Jadi dari awal jadi mahasiswa ini ya, langsung tertarik gitu kan, akhirnya bergabung sampai sekarang ini.
3: Iya, betul.
1: Kalau dari Kak Eka sendiri ceritanya gimana ini Kak?
4: Kalau saya sendiri sama seperti Bendom, tetapi jurusan saya kan administrasi. Dan saya lebih tertarik ke digital medianya Kak. Dan tahun itu kebetulan ada pengembangan media baru di On Air itu sendiri. Jadi dia ada divisi baru yaitu digital media. Maka saya masuklah ke situ Kak, biar mengembangkan bakat saya juga selain di prodi saya sendiri.
1: Luar biasa juga ya, ternyata memang dari minat dan bakatnya ya akhirnya. Awalnya Kak, gabungnya itu kan memang ketertarikan kan gitu ya. Jadi gak ada paksaan sama sekali nih ya. Oke, kita akan coba tanyakan ini Kak, karena memang berarti ini kan regenerasi begitu ya Kak. Setiap tahun ganti lagi kepengurusannya, setiap tahun ganti lagi. Nah, kalau ini sudah kepengurusan keberapa ini Kak?
5: Oh, kalau dari On Air sendiri Kak, ini sudah kepengurusan ke-10.
1: Ke-10, oke.
5: Iya, karena kan kami berdiri sejak 2016. Jadi ini pasnya satu dekade, 10 tahun kita ada di sini.
1: Luar biasa ya, 10 tahun dan kalian yang ke-10 gitu. Kalau untuk kepengurusannya sendiri, memang mencalonkan diri atau dipilih atau gimana ini ceritanya nih?
5: Kalau untuk naik ke-kepengurusan sendiri, pasti mencalonkan diri sih juga Kak. Cuman kadang biasa ada tuh yang kayak harus ditodong-todong dulu. Karena memang kan kalau untuk bergabung itu harus dari kemauan hati sendiri juga kan. Seperti itu.
1: Jadi kalian ini pertama dipilih dulu atau mencalonkan diri gitu kan. Nanti akhirnya teman-teman setuju, oh ini aja nih, cocok nih kan gitu kan.
5: Kurang lebih begitu.
1: Karena memang perempuan semua gitu kan. Tiga selikan diri kalau kita bisa bilang ya. Dan kita akan coba tanyakan lagi nih, menarik gitu ya. Jadi buat mungkin adik-adik yang lagi mendengarkan juga, atau mungkin yang mahasiswa baru, supaya terinspirasi juga dari kakak kakaknya ini yang ada di organisasi pecinta televisi dan radio tentunya. Nah, mungkin kepikiran gak sih di era digital saat ini nih ya Kak ya, kita tanya aja nih kan, sekarang kan sudah serba sosmed, kemudian kita pakainya handphone dan lain sebagainya. Mungkin apa ya yang menjadi ketertarikan lagi selain ya udah deh aku jadi ikut aja deh pecinta radio dan televisi ini, gimana nih ceritanya mungkin? Ada nggak Kak mungkin?
5: Kalau dari kami sendiri kan, karena kami melihat juga Kak ini bahwa pesatnya media baru di saat ini era digital, tapi kami pasti berpikir bahwasannya untuk radio dan televisi itu tidak akan pernah ada matinya. Jadi kami tertarik untuk bergabung karena dari situ juga kami mempelajari bagaimana sih perkembangan media baru itu sendiri, apalagi mengenai sosial media, bagaimana cara membranding diri kita di sosial media itu juga kami pelajari di sini. Maka dari situ hadirlah keinginan kita juga untuk bergabung pada On Air ini.
1: Luar biasa. Jadi memang ada kakak pembinanya kah atau seperti apa ini? Mungkin kepengurusannya seperti apa ini Kak Nabila?
5: Ya kalau untuk pembina tentunya ada Kak, dan kami selalu mengambilnya itu dosen, para dosen. Jadi kami bergerak itu sesuai dengan arahannya dan juga kami juga masih punya pendiri yang sampai saat ini masih membersamai kami. Lantas kami juga masih mempunyai senior-senior yang memang sudah mempunyai bidang-bidang di penyiaran juga. Jadi untuk di on air sendiri kami masih terarah begitu.
1: Oke, jadi memang ada tadi ya kakak seniornya lagi, kemudian pendirinya. Jadi kalau misal ada, kita penasaran juga nih ya untuk pendengar dan pemirsa, tentunya program-programnya nih apa aja gitu kan. Boleh kak, mungkin kak kita share.
5: Siapa dulu nih? Yang mau jelasin
2: isinya. Iya, perdivisi mungkin radio.
3: Jadi sebenarnya kita di on air itu kan kak ada divisi. Nah, divisinya kita itu ada 4. Ada radio, televisi, PR, dan
2: digital media.
3: Digital media. Nah, digital media ini yang terbaru, yang baru ada. Nah, kalau dari radio sendiri, kebetulan saya ini sebelumnya dari divisi radio, Kak, anggota radio. Nah, kalau dari radio sendiri, itu kita ada buat podcast. Kemudian ada juga voice over. Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Menarik juga sih sebenarnya kerjaan kita sehari-hari itu ya, bikin podcast kayak gini gitu kan. Kemudian tadi ada rekam audio. Terus kalau televisi, televisi gimana tuh?
5: Kalau kebetulan untuk televisi sebelumnya saya itu anggota televisi, Kak. Jadi kami itu selalu turun meliput kalau ada kayak wisuda atau kayak HUT Kota Palu, HUT Sulteng gitu kan. Ya, jadi kami yang biasa kami cari itu sebagai reporter, sebagai script writer. Jadi memang di situ Kak yang membuat kita semakin harus gabung nih karena punya pengalaman baru kalau bergabung di on air.
1: Luar biasa. Jadi memang sebenarnya organisasi ini kan gambaran kita, latihan ya nanti untuk masa kita bekerja. Kan gitu ya, ternyata di komunitas ataupun organisasi ini banyak belajar gitu. Kalau dari Kak Eka sendiri seperti apa ini? Ada tadi satu media sosial juga ada ya. Terus apalagi tuh tadi yang ketiga tuh?
4: Kalau untuk divisinya tinggal dua lagi kan. Ada digital media sama PR. Nah, kebetulan kemarin saya digital media. Jadi kalau di digital media itu kita kemarin buat behind the scene semua proker yang ada atau semua kegiatan yang kita jalani. Terus juga kita ada latihan atau praktek untuk kayak privat begitu, Kak. Dan untuk yang sekarang kita bakal adain untuk coaching klinik, Kak. Coaching klinik tuh kita bakal bukan mengundang tetapi untuk praktek, terlebihnya ke fokusnya ke praktek. Kita bakal praktek untuk semua divisi dan beberapa kali, dan kita bakal untuk umumnya bukan secara per divisi, Kak. Jadi bisa belajar, semuanya bisa belajar tanpa melihat divisi-divisi apapun itu.
5: Jadi kan biasanya Kak ada nih kayak yang anak radio tapi belum tahu cara jadi reporter tuh gimana, penasaran. Jadi kami mengadakanlah coaching klinik ini sebagai supaya di semua on air itu tahu nih gimana rasanya jadi si ini, jadi si itu tanpa perlu membedakan divisi-divisinya.
1: Jadi yang ada di on air ini semua pasti bisa gitu kan. Tadi yang radio harus bisa turun ke lapangan juga, kemudian yang dari media, pengelola media sosialnya juga bisa menyiar atau mungkin tadi jadi jurnalis, reporter kan gitu ya, luar biasa. Nah, tadi kita dapat secara gambarannya ya, ternyata ada dibagi-bagi 4 dan tentunya sesuai juga kalian pengennya jadi apa nih kan. Tapi selain itu kalian juga bisa nih cobain yang belum pernah dirasakan kan. Ya. Nah, kalau programnya sendiri nih Kak Nabila, mungkin apa nih Kak? Karena kan memang ini periode baru nih. Dilantik kapan nih?
5: Kalau dilantik Kak kemarin pas bulan Desember 2025. Jadi kami kepengurusan 2026.
1: Jadi sudah berjalan kurang lebih 5 bulanan lah ini ya.
5: Iya, betul, 5 bulanan.
1: 4 bulan jalan lah, mau 5 bulan. Mungkin kalau programnya apa nih Kak? Karena bila
5: kalau dari program sendiri Kak, dari kami itu biasanya kami mengadakan itu on jurnal Kak. Jadi on air itu turun ke desa-desa terpencil yang dimana kami bisa meliput di situ. Kami membawa atau mengangkat kisah atau cerita langsung dari desa-desa terpencil tersebut. Kami pernah ke Napu, pernah Kenapa? Juga okay. Kami pernah juga mempelajari bagaimana cara menenun. Lantas kami juga pernah mempelajari bagaimana kehidupan nelayan. Dan itu kami angkat menjadi sebuah cerita. Lalu kami juga mengadakan itu on call, Kak, namanya. On call ini kami mengundang para narasumber yang dimana kami bisa membangun suatu jalinan kemitraan yang nanti menghasilkan profit, begitu, Kak. Jadi kami membranding beli mereka, mereka juga membranding kami di sosmed.
1: Yang sudah pernah diundang apa nih, Kak?
5: Oh, untuk kepengurusan ini on call-nya belum sempat terjalan, Kak. Karena kan memang timeline-nya bukan di bulan ini, tapi di bulan depan. Jadi kami memang beberapa kali itu masih cari celah dulu untuk mengajak teman-teman kemitraan yang lain. Dan kami juga sudah mengadakan mau mengadakan ini, Kak, kunjungan media. Biasanya kan kami ke
1: RRI, ya?
5: RRI.
1: Ke RRI, ke TVRI gitu.
5: Iya,
1: ya.
5: Jadi betul, Kak.
1: Jadi tadi ada program-programnya yang tentunya sudah di prokernya tadi, ya, Kak, ya, bersama-sama dengan sekretarisnya, kemudian anggotanya. Ini kalau boleh tahu anggotanya berapa nih, Kak, jumlahnya?
4: Berapa tuh, Sekum? Sekitar 40-an, Kak.
1: 48 itu semuanya, ya, pengurus inti dan anggotanya,
4: Kak.
1: Ya.
4: Betul.
1: Lumayan banyak juga ini, ya. Dan seluruh mahasiswa FISIP UNTAD, ya, yang boleh ikut ini, ya.
5: Betul, Kak, betul.
1: Kalau yang luar belum boleh, kan?
5: Belum boleh, Kak.
4: Untuk fakultas
5: belum.
4: Saja.
5: Iya,
1: fakultas. Nah, kita dapat cerita sedikit ini, kan, sudah tergambarkan gitu kalau ternyata mereka ini sama ternyata dengan kita gitu, kan, sama saya gitu. Tadi ada meliput, ada menyiar juga, ada podcast dan lain-lain. Ternyata mungkin buat teman-teman semua di luar sana ini, ya, yang mau masuk UNTAD, kah? Jadi kalau kalian mungkin ada cita-cita atau minat dan bakatnya ingin menjadi penyiar, kah, kan, gitu, kan, atau menjadi jurnalis, jadi pembawa acara, mungkin boleh nih, ya, bergabung di on air.
5: Di on air.
1: Tapi kalau cita-citanya sendiri apa nih, Kak? Tadi yang dari ilmu administrasi sendiri apa, Kak?
4: Kalau untuk saya kayak boleh lihat ke depannya aja dulu, Kak. Masih fokus dulu untuk saat ini.
1: Kalau dari Kak Nabila?
5: Oh, kalau dari saya memang tertariknya sebagai ini sih, Kak, reporter. Cuman ya nggak tahu kenapa kok masuknya bukan di Ilkom. Jadi mencari pengembangannya di on air aja deh dulu.
1: Tapi kan bisa menyesuaikan, ya, sebenarnya. Nanti ketika kita punya soft skillnya lah, tadi sudah belajar di on air ini, di organisasi, Kak, tentunya akan bermanfaat, ya, ketika lulus nanti cari kerja. Kalau Kak Nuraya ini dari tadi senyum ya. Kalau Kakak sendiri apa nih, Kak? Pengen apa nih? Pengen selalu pengen jadi apa ini?
3: Kalau saya sebenarnya, karena kebetulan di on air itu kan ada PR, ya, Kak. Nah, sebelumnya, sebelum masuk di radio, memang maunya itu di PR. Cuman karena rezekinya di radio, ya, kita jalankan. Karena apapun divisinya, yang penting di on air.
1: Oke, luar biasa ini, ya. Jadi yang penting di on air sama-sama gitu, kan, belajarnya nanti bisa berbarengan, kan. Tadi sempat dikatakan kalau rezekinya ternyata di radio itu memang apa nih, sesuai apa sih sebenarnya pembagiannya ini, Kak? Maksudnya kita gak bisa milih nih. Tadi kan pengennya di PR atau di radio atau di televisi, ini berdasarkan apa gitu penentuannya?
5: Iya, kalau untuk masuk di on air sendiri, Kak, itu kita tetap diberikan hak untuk memilih. Jadi nanti di tes wawancara kita pasti ditanyakan mau memilih di divisi apa. Tapi kan sebagai orang yang mungkin sudah di on air atau kayak para senior yang menguji kami, mereka tuh melihat, Kak, oh, ini suaranya bagus nih dan ada ketertarikan di VO. Jadi mungkin lebih cocok ke radio. Ada yang seperti itu, Kak, yang pengennya di radio, adanya di Gmed. Ada maunya di Gmed, adanya di televisi, begitu.
1: Jadi memang luar biasa juga nih, ya, kakak-kakak seniornya ini ataupun dari pembina-pembinanya sudah mengarahkan, kan, gitu, kan. Jadi mereka tahu nih, oh, ternyata walaupun memang kita pengen misal tadi, ya, di PR, ternyata suara kita cocoknya misal di radio, Kak, atau di sosmed dan lain sebagainya. Jadi boleh banget ini, ya. Mungkin yang buat adik-adik yang belum bergabung, coba di komen-komen ini, ya, mumpung ada kakak-kakaknya, siapa tahu ada yang ditanyakan, kan. Boleh komen di YouTube kami, ya, di RRI _ Palu ini tentunya. Dan boleh juga dikepoin juga nih, Kak, sosial medianya. Sosial medianya apa nih kalau dari on air sendiri?
5: Kalau dari on air, Kak, di IG-nya itu @onairvisip, @onairvisip itu.
1: @ On air
5: visip.
1: Oke, boleh aja. Nanti ya dicari tahu dulu kan informasi-informasinya mungkin buat pendengar semua dan boleh. Pemirsa yang penasaran, masih penasaran ini ya sebenarnya apa dan kegiatannya apa aja, tadi sudah dijelaskan juga tentunya. Dan mungkin kita akan tanyakan lagi nih Kak, karena waktunya masih lumayan panjang gitu kan. Kalau kesan dan pesannya deh Kak, kita tanyakan nih selama bergabung kurang lebih 5 bulan, satu persatu boleh, dari siapa aja deh.
5: Dari saya dulu kali ya. Kalau dari saya sih Kak, kesan dan pesannya itu senang sekali berada di on air, karena memang saya menyukai on air ini dari SMA Kak.
1: Okay.
5: Dari SMA, jadi memang ingin sekali bergabung di on air ketika berkuliah nanti. Rezekinya di FISIP dan alhamdulillah dapat betul untuk bergabung di on air. Jadi memang kesan dan pesannya itu saya sangat bahagia, bangga dan juga menyenangkan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin saya tidak pelajari di jurusan saya.
1: Oke, gitu. Jadi memang sudah cita-cita dari SMA nih ternyata kan?
5: Iya, sudah pengen bergabung.
1: Oke, kalau dari Kak Eka deh gimana nih Kak, kesan pesannya selama ini?
4: Kalau saya kesan pesannya itu sangat berterima kasih juga kepada lembaga ini. Tentunya karena berkat lembaga ini bisa menginjakan kaki di RRI terutama. Bisa kenal dengan orang-orang hebat di sini Kak. Juga sangat berterima kasih karena sangat banyak ilmu yang saya dapat, yang tidak saya dapat di mata kuliah saya. Juga pesan saya untuk adik-adik, silakan join us, join kita. Kalau kalian tertarik untuk masuk FISIP, jangan lupa untuk masuk on air. Kita mengudara bersama.
1: Waduh. Tagline-nya sama ini ya, kayak RRI ya, sekali di udara tetap di udara. Ya. Oke, kalau dari Kak Nur Ayin sendiri, Kak Ayin gimana nih Kak ceritanya Kak?
3: Kalau saya sendiri kesan-pesannya untuk on air, selama ada di on air itu saya rasa banyak ilmu yang saya dapatkan Kak. Karena kan biasanya itu kalau di dunia kampus kita biasanya cuma terima materi saja, tapi kalau di on air ini karena kebetulan ilmu komunikasi kita langsung praktek. Jadi ilmunya dapat begitu Kak.
1: Jadi selain tadi di kuliah ya, di mata kuliahnya kan sudah dapat teori-teorinya, terus langsung dipraktikkan bersama teman-teman di organisasi gitu kan. Oke, jadi cocok nih, nyambung juga kan ilkom terus ikutnya di organisasinya on air.
5: Iya, cocok Kak.
1: Oke, nah mungkin adik-adik ya, kakak-kakak atau teman-teman ini, karena kita kayaknya seumuran deh. Enggak ya, nah kita coba tanyakan lagi ini kan, karena memang untuk malam hari ini spesial juga nih buat kalian, mungkin mau menyuarakan juga ada mungkin program-program gitu kan yang tadi belum terlaksana, atau mungkin dari narasumber-narasumbernya gitu kan, mumpung di RRI siapa tahu yang dengar oh bisa nih kan jadi narasumbernya di on RK, atau mungkin ingin berkolaborasi sama komunitas di luar sana atau gimana nih Kak, kalau dari program kerjanya rencananya?
5: Iya, rencananya seperti itu Kak, karena kan kami mau mengundang kemitraan yang lain juga supaya kami bisa mengenal lebih jauh nih, oh ada juga nih yang bergerak di bidang penyiaran juga. Dan memang sebenarnya untuk target kita bukan hanya sekedar UKM-UKM yang ada di Universitas Tadulako aja Kak, tapi yang di luar juga. Jadi kami mau mengundang mereka supaya kita bisa membicarakan nih tentang media, penyiaran, supaya nanti sama-sama punya untung juga nih. Seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang menonton yang juga punya minat dan mengenai penyiaran sendiri, mungkin boleh nih ajak-ajak kami sharing, karena kami sangat-sangat menerima wadah untuk sharing itu tersebut.
1: Oke, jadi komunitas di luar juga boleh nih ya?
5: Boleh.
1: Oke, boleh, nggak cuma di UNTAD ya, organisasi di UNTAD. Oke, luar biasa. Dan kita coba tanya lagi nih Kak kegiatannya, karena kan di tengah kesibukan nih pasti kalian kuliah tadi, walaupun memang sekarang lagi WFH gitu kan, jadi kuliahnya lewat daring aja. Nah kalau misal sudah kuliah gitu kan seharian capek, kira-kira ada gak sih cara bagi waktunya ini gimana gitu kan? Apa enak jadi mahasiswa kupu-kupu aja nih? kuliah pulang gitu kan, coba Kak gimana nih Kak mungkin bagi waktunya?
5: Pertanyaan ini kayaknya enak nih ditanya sama Sekum Kak, kebetulan beliau ini sudah satu semester lebih tua daripada kami berdua. Jadi sudah sebentar manggang Kak.
1: Oke, gimana nih Kak, coba Kak bagi waktunya Kak.
4: Untuk saya yang sudah mendekati semester akhir, tentu saya sangat padat Kak jadwalnya, apalagi ini kan sambil menyusun, jadi Ya, pintar-pintarnya bagi waktu saja, tapi untuk di on air kali ini pilah-pilahnya yang mana yang prioritas dan jelas pasti saya punya tanggung jawab di sini, jadi saya pasti prioritaskan on air. Dan untuk MKMK saya, alhamdulillahnya tidak ada yang kurang atau error-error kalau
2: waduh.
4: Jadi itu kita kembali lagi untuk prioritaskan yang pentingnya.
1: Oke, jadi memang harus bagi waktu juga ya tadi ya, tapi tetap sebenarnya kuliah kan yang utama ini Kak. Nah, makanya di organisasi ini kita melihat, apalagi saya nih luar biasa nih untuk adik-adik semua yang masih kuliah tapi masih sempat juga berorganisasi gitu kan. Sebenarnya ada enggak sih Kak tadi, selain tadi ada perasaan senang, ada enggak manfaatnya sendiri buat kakak-kakak semua ini yang sudah merasakannya? Kira-kira ada nggak gitu kan manfaatnya gitu Kak, selain sebenarnya sibuk nih udah nggak capek nggak mau atau gimana nih Kak, silakan.
5: Sebenarnya kalau dari manfaatnya ada sih Kak, karena kayak namanya ilmu nih ya kan, kita mempelajari ilmu pasti ada-ada saja senangnya itu. Cuman memang kadang ada kalanya kita itu merasa kayak terbelakang karena saya belum paham nih tentang ini, tapi teman-teman saya sudah paham. Tapi dari situ kita terus ada rasa ingin belajar dan ingin tahu. Dan sebenarnya yang dikatakan Sekum dan Bendum juga tadi soal suatu kebanggaan bagi kami orang-orang yang tidak tahu tentang RR itu apa, tapi akhirnya bisa menginjakan kaki di sini. Itu yang membuat kami bangga dan senang juga untuk bergabung di On Air.
1: Oke, luar biasa ini ya. Jadi buat pengalaman juga ya buat kalian ya. Ternyata bisa loh dari ada di komunitas ataupun organisasi On Air ini bisa sampai RRI kan itu. Saya juga ikut seneng nih kan. Oke, nah jadi ternyata gak mengganggu ya Kak ya, gak mengganggu sama sekali walaupun kalian kuliah di tengah kesibukan. Tadi ada yang masih nyusun skripsi juga, ternyata ikut organisasi ini malah bisa sharing. Jadi yang mungkin gak tahu nih di kuliahnya, tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang sama tadi dari ilmu administrasi Kak atau dari ilkom. Jadi ketika ketemu kan, oh ternyata ada temennya loh, sama-sama loh bisa sharing atau belajar gitu kan. Tapi ada tipsnya gak ini Kak Ain, mungkin bagi waktunya Kak? Setelah dan pertemuannya itu seminggu berapa kali biasanya kalian ngumpul gitu?
4: Seminggu ada
5: biasa kami Kak ya, yang sepentingnya ketika ada rapat-rapat aja sih Kak. Cuman karena kalau kami ini para inti bisa tiap-tiap minggu ketemu, cari kabar gimana chattingan.
1: Oke, jadi ada sekretnya atau di mana Kak biasanya?
4: Ada.
1: Di UNTAD juga ya sekretnya ya.
4: Di fakultas kami juga.
1: Fakultasnya ya. Betul. Jadi memang yang tadi yang inti sering kumpul juga kan tadi ada sekretnya, bahas proker apa aja. Pasti ketemu kan ada ide-ide gitu kan.
5: Iya, betul Kak.
1: Oke, jadi enggak mengganggu ini ya. Gak mengganggu sebenarnya, atau seneng, tetap seneng?
4: Kalau saya sendiri senang Kak, karena kalau ada organisasi seperti ini jadinya kita kayak tidak suntuk di kos begitu, jadi ada kegiatan. Kalau untuk saya sendiri, kalau membagi waktu itu saya pakai time management begitu Kak.
1: Waduh keren nih, gimana nih ceritanya gimana nih Kak?
4: Kayak misal Google Calendar itu Kak, saya sudah bagi jamnya kira-kira mulai kapan kegiatan ini dan ini gitu. Jadi sudah ada waktu.
1: Sudah ada waktunya. Jadi kuliah-kuliah nanti organisasi-organisasi tadi gitu. Mungkin nanti on air latihan pengisi suara di radio ada lagi gitu ya. Luar biasa ini ya. Jadi memang apalagi anak rantau tadi yang ngekos. Dari mana nih? Kak Ain dari mana?
4: Kalau saya sendiri dari Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan, oh ya, jauh juga ya.
4: Bulukumba.
1: Waduh, Bulukumba. Jadi, halo, ini buat keluarganya Kak Ain.
5: Titip salam.
1: Jadi luar biasa ini ya, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan ke sini. Ternyata insya Allah semoga berkah gitu kan, mencari ilmunya, bergabung di on airnya juga, banyak ilmu yang didapat gitu. Kalau Kak Nabila?
5: Kalau saya dari Parigimotong Kak,
1: Parigimotong
5: di Desa Sausu Trans.
1: Oke, jadi sama juga, merantau juga, ngekos juga.
5: Iya, ngekos juga Kak. Jadi di sini tinggal sendiri.
1: Tinggal sendiri, waduh luar biasa ini ya perjuangan mahasiswa-mahasiswa. Tapi ternyata gak sendirian kan, karena ada organisasi on air tentunya. Jadi rasanya malah jadi keluarga kan gitu kan. Iya, kalau Kak satunya lagi Kak Eka, dari mana?
4: Saya dari Kota Palu.
1: Oh, kan, kota Palu. Saya pikir dari mana gitu kan, jawabnya agak berat gitu kan.
5: Agak
2: ya.
1: Oke, oke. Jadi ada tentunya kan karena memang teman-temannya pada merantau gitu kan. Nah, sama-sama di on air bareng-bareng kalian ketemu, itu sebenarnya sudah jadi teman kan gitu kan, supaya kita tadi enggak suntuk, kemudian enggak sendirian di kosan gitu kan. Oke, luar biasa. Mungkin boleh ya buat teman-teman semua, ternyata ada kegiatan positif lainnya yang bisa kita dapat gitu kan, walaupun memang di tengah padatnya aktivitas kita bisa ikut organisasi, kumpul-kumpul sama temennya tentunya yang positif gitu ya.
2: Iya, betul Kak.
1: Apalagi jauh-jauh gitu kan, dari tadi ada dari Parigi Motong, terus ada dari Sulawesi Selatan juga, tentunya kan ingin membanggakan keluarga yang ada di sana ya. Jadi tentunya isi dengan hal yang positif ini ya teman-teman ya. Nah mungkin jadi ada gak sih harapannya nih buat on air, apalagi kalian di periode 2026 tentunya pengen dong lebih bagus dari yang lalu, atau mungkin lebih meningkatkan gitu kan. Kira-kira apa ini dari Kak Nabila Kak?
2: Oke, kalau dari saya pribadi Kak, saya itu ingin bahwasannya on air itu tidak bergerak hanya di FISIP saja. Kami ingin membawa ini ke sampai tataran universitas yang dimana di semua fakultas itu mempunyai on air, tapi ya ada kami juga seperti ini kan masih pengurusan awal, jadi kami masih mencoba itu untuk satu-satu dulu, jadi gak bisa langsung instan juga, ya untuk harapannya seperti itu saja sih Kak, supaya on air juga makin dikenal luas dan semua orang juga makin tahu bahwa ada nih organisasi yang bergerak di media penyiaran.
1: Ini sebelum kita ke penutup gitu, karena memang sebentar lagi gitu kan. Jadi ketika tadi kalian ada aktivitas atau mungkin liputan dan lain sebagainya, biasanya di share-nya di mana ini? Di sosmednya atau di majalah kampus kah atau gimana ini Kak?
4: Untuk kegiatan-kegiatan kita terutama kita postnya di IG Kak.
1: Instagram ya, oke, sosial media kalian tadi. Iya,
4: tapi kita juga punya YouTube Kak.
1: Oke.
4: Spotify.
1: Di Spotify juga. Yeah, jadi podcast-podcastnya. Oke, kalian juga punya. Terus ada mungkin di universitas ada di share juga nggak? Ada websitenya Kak atau? Atau memang cukup di sosial media kalian?
2: Kalau di website universitas memang belum ada kan, memang cukup di sosial medianya kami-kami saja dulu.
1: Oke. Jadi kalau ada berita apa langsung di post gitu kan di Instagram. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa juga nih follow tadi @ On Air Visi. Boleh nanti dicek-cek dulu kan, kegiatannya seru banget gitu. Apalagi yang mau turun ke lapangan meliput pasti ada ID card-nya ya. Dari On Air.
2: Bener Kak, bener.
1: Oke, jadi sudah belajar menulis berita juga?
2: Sudah. Iya, ya, lumayan lah.
1: Menulis berita, menyiarkan gitu kan. Ini RRI banget ya, apalagi TVRI juga kan. Ini kerjaannya. Oke, nanti boleh mungkin ya kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang kalau ada yang mau tanya. Waduh.
2: Ya, boleh dong.
1: Oke, nah jadi luar biasa juga nih untuk adik-adik semua dan kakak-kakak ya. Kita sudah memberikan pencerahan juga mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih SMA gitu kan. Atau mungkin yang masih bingung juga ketika masuk UNTAD, aduh enaknya aku ikut apa gitu kan. Ternyata ada loh di FISIP ini, ada on air. Jadi kalian gak usah khawatir, mungkin dari sekarang belajarnya gitu kan, cari-cari tahu dulu tadi, jelajahi dulu Instagramnya, sosmednya, ada YouTube-nya juga. Terutama mungkin buat yang introvert ini, ya gak Kak? Ada mungkin merasa gak sih ketika kita ketemu di organisasi, kita biasa sendiri gitu kan, ketika ketemu teman-teman jadi lebih pede, kemudian lebih banyak ilmu atau gimana ini mungkin Kak?
2: Kalau di on air sendiri karena memang di sana kan harus dituntut serba ekstrovert sih Kak. Karena kalau mau turun meliput itu harus bisa menyapa para narasumber juga kan. Jadi kalau di on air itu saya rasa orang introvert itu makin sedikit Kak.
1: Jadi mau gak mau ya?
2: Mau gak mau, harus bisa.
1: Oke. Kalau dari pengalaman Kak Nabila ini paling berkesan mungkinnya tadi kan di liputan, apa ini Kak?
2: Kalau saya itu karena memang sebagai anak ilmu pemerintahan, saya bisa memahami tentang media penyiaran kan hanya di on air. Jadi pertama kalinya itu ketika turun meliput wisuda. Saya tidak sangka Kak ketika turun meliput itu bahwa noise dari mana-mana saja datang. Ada kalanya ketika sedang meliput tiba-tiba orang lewat di depan saya. Itu yang kayak waduh, ternyata ini sebuah tantangan banget menjadi reporter, tidak segampang yang saya lihat di televisi, seperti itu Kak.
1: Oke, jadi belajarnya lebih dalam lagi gitu kan. Enggak tahu ternyata pas kita praktik di lapangan, oh banyak nih tantangan-tantangan tadi yang ditemukan gitu kan. Oh iya, sebelumnya mungkin tantangannya apa aja nih? Tadi ada satu ternyata gak segampang itu loh. Kalau dari Kak Eka sendiri gimana nih Kak? Mungkin
4: kalau untuk saya mungkin editing Kak, karena saya kan di divisi digimed, jadi masih dasar-dasarnya, tapi bertemu dengan orang-orang hebat di on-air itu sendiri kayak wah, mereka sudah tahu ini, sudah tahu itu, dan saya masih dasar. Jadi saya harus perlu menggali lagi pelajaran editing itu Kak.
1: Oke, jadi sharing juga ya sama tadi teman-teman satu organisasinya. Dan kakak-kakak senior pasti mau ajar dong.
4: Pasti ya.
1: Oke, jadi gak pelit ilmu ya. Karena memang kita ruangnya untuk diskusi, bersama-sama belajar gitu kan. Oke, luar biasa ini ya. Jadi kita sudah, mungkin yang dari pendengar ataupun pemirsa sudah tergambar gitu. Karena memang di sini mereka tempatnya tidak hanya sebuah organisasi kumpul-kumpul aja kan gitu, tapi juga belajar tentunya. Nah, mungkin kalau Kak Ain, seperti apa ini Kak?
3: Kalau saya sendiri waktu jadi anggota radio itu pas isi VO Kak, karena itu kan setiap kali kita mau isi voice over itu kita harus bisa tentukan suaranya kita seperti apa. Nah, kalau saya sendiri waktu masuk di radio untuk mengisi VO itu agak susah. Jadi harus menyesuaikan begitu Kak. Jadi harus belajar dari dasarnya lagi.
1: Oke. Jadi dapat ilmunya juga ya sekarang ya. Oke. Boleh nanti dubbing kali ya sama aku.
3: Boleh.
1: Luar biasa. Ini terima kasih banyak ini buat teman-teman dari On Air Visip Untar ini ya. Tentunya kita sudah ngobrol kesana kemari. Mungkin waktunya ini sebenarnya butuh banyak gitu kan, tapi sayang sekali kita sudah di penghujung acaranya ini kan. Nah, mungkin boleh deh buat teman-teman semua pesan untuk generasi anak muda, mungkin ya anak muda di luar sana, supaya memanfaatkan apa ya digital ini, apalagi kan sebaik mungkin ada pesan khususnya kayak ini untuk anak-anak ataupun generasi muda di luar sana Kak.
5: Iya, kalau untuk pesannya Kak, karena kami juga sebagai orang-orang yang sudah berada di on air, jangan malu dan jangan juga sungkan untuk terus meneruskan penyiaran dan juga media-media. Bahwasannya kita harus tahu kita ini harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi jangan mau tertinggal dan harus juga memanfaatkan digitalisasi. Tapi jangan juga untuk melupakan televisi dan radio itu sendiri.
1: Oke.
5: Gitu. Oh, dan kami juga punya tagline loh Kak.
1: Apa tuh?
5: Ya, mungkin boleh nih sama-sama nih. Boleh sama-sama ya.
4: Boleh.
5: Jadi kami tuh selalu bilang on air visip, membangun dengan visi, berkreasi dengan hati.
1: Waduh. Membangun dengan visi, berkreasi dengan hati. Waduh, tagline-nya luar biasa. Ini tepuk tangan dulu dong. Oke, nah itu dari ketuanya gitu ya. Tadi ya sudah memberikan mungkin pesan untuk anak-anak muda di luar sana. Dan kalau dari sekretaris dan bendara umumnya, gantian boleh deh.
3: Dari Bendung. Kalau dari saya sendiri, karena kita anak muda, jadi menurut saya kita itu terus berdampingan dengan yang namanya digital media. Jadi kita terus harus mengembangkan apa yang ada sekarang. Jadi seperti yang disampaikan oleh ketua saya tadi, bahwasanya kita juga tidak boleh melupakan TV dan radio, karena itu akan terus ada Kak. Pun seperti yang sekarang kita rasakan ini. Jadi kita harus terus ini sih Kak, namanya kita anak muda, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Bagaimana kita memanfaatkan digital media yang ada sekarang.
1: Luar biasa. Lanjut lagi nih ke kakak sekretarisnya, silakan Kak.
4: Kalau saya sebagai Gen Z, kita sekarang sebagai Gen Z, jangan takut untuk memulai hal baru. Walaupun kalian rasa kalian tuh belajar di tempat yang salah, tapi cari ruang itu sendiri untuk kalian tetap menetap di situ, tetapi kalian juga bisa mendapat kreativitasnya kalian di tempat itu juga. Cari kenyamanan kalian di organisasi atau lembaga kalian itu.
1: Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Waduh, keren banget ini ya. Jadi tetap nih ketiga kakak ini menginspirasi mungkin untuk anak-anak di luar sana, generasi muda khususnya. Dan di On Air ini juga mereka menemukan inspirasinya, bakatnya gitu kan. Ataupun teman-temannya juga ini ya, saling mengisi, saling membersamai. Ternyata manfaatnya lebih banyak gitu kan Kak. Dan untuk pendengar semua dan pemirsa di luar sana, mungkin sayang sekali waktunya kita pamit dulu diri terlebih dahulu ini kan. Nah, mungkin dari perbincangan kita tadi dengan ketiga narasumber kita, tentunya kita banyak ini ya mengambil pelajaran juga, inspirasi juga. Ternyata penyiaran ini bukan hanya soal berbicara tadi ya, tapi banyak hal-hal yang bisa didapatkan, mulai dari informasi, kemudian adanya kepedean ataupun mungkin percaya diri nih ya, tampil di layar kayak sekarang ini gitu kan. Ternyata gak mudah loh. Tapi dengan bergabung di On Air mereka bisa gitu, waduh ini kan. Nah, tentunya dengan proses juga, kemudian kreativitas ya untuk kakak-kakak semuanya ini, dan keberanian ini tentunya ya. Kalau kita malu-malu gitu kan, gak berani, kapan kita mau majunya.
3: Betul.
1: Nah, semoga apa yang kita bagikan di malam hari ini di Ngobras tentunya dapat menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya untuk generasi muda yang ada di Palu ini ya, dan di Universitas Tadulako juga dan sekitarnya. Dan tidak

0: Amin. Terima kasih banyak untuk pendengar dan pemirsa semua juga. Saya Dinda Kurnia Islami dan tiga narasumber kita pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan berkarya. Pendengar Bro Satu RRI Palu, baru saja kita mendengarkan ngobrol bareng komunitas di malam hari ini, dan kita akan melanjutkan program kita berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta Warta Berita Sentral Malam.
1: Jo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
3: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
2: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari

0: aspirasi pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
2: Peternakan, kesenian.
1: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
0: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
2: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari hibah itu sendiri.
0: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
4: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
6: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
7: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
6: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
8: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pak Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
9: Pembangunan gedung poliklinik Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
10: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
9: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
10: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
9: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
10: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
11: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
12: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
11: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
12: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
11: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
13: Jadi 2.000.
11: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
12: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
15: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
14: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
15: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
14: Dalam kunjungan ini,
15: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
13: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
17: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
13: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
18: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
13: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
18: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
13: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, malam hari ini kami kembali hadir di ruang dengar Anda dan akan kami hantarkan untuk mimbar agama Katolik. Di malam hari ini yang akan menyampaikan pesan khutbahnya adalah Pendeta Yesi Herlina Lenak dengan judul Berserah Kepada Yesus. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya dengan Yesi dari Bimas Katolik, Kementerian Agama Kota Palu. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 25-30. Kita merenungkan bersama-sama dengan iman bahwa Yesus berseru bagi kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu." Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama akan sabda Tuhan, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kepadamu Bapa yang maha baik untuk kasih karuniamu yang tiada habisnya yang kami rasakan setiap hari. Kami boleh menikmati hari yang baru setiap saat, kami boleh menikmati penyertaanmu dan juga berkat-berkatmu bagi kami semua. Untuk segala hal yang kami alami, kami percaya semua itu tidak berlalu tanpa penyelenggaraanmu. Kami manusia yang lemah, rapuh, dan berdosa, namun kasih-Mu tidak terbatas bagi kami semua. Semoga dengan terang Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami apa yang menjadi suara-Mu untuk menjadi panduan di dalam kehidupan kami, untuk kami belajar mengikuti Engkau, sehingga kami setia menjadi pengikut-Mu. Inilah seruan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 25 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik saudara pendengar yang terkasih, kita sudah membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya beri tema berserah kepada Yesus. Mulai dari bangun pagi sampai tidur malam, tentu kita mengalami banyak perkara yang kita pergumulkan atau kita keluhkan. Entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan juga berbagai masalah yang kita hadapi. Mungkin juga itu masalah kesehatan, sakit penyakit yang lama tidak kunjung sembuh, ya. Jadi ada begitu banyak persoalan yang seolah-olah jika dibicarakan tidak pernah habis-habis. Jadi manusia selama hidup di dalam dunia yang fana ini tentu akan selalu berada di dalam beban penderitaan, ya, dosa yang kita sebut sebagai beban-beban berat dalam kehidupan kita. Maka kita tidaklah mungkin akan menjadi manusia yang bebas dari semua beban berat kehidupan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua sebagai umat Kristiani, bagaimana kita menghadapi berbagai beban itu? Nah, dalam Injil yang kita baca pada hari ini, kita menemukan jawaban dari pertanyaan kita. Kita mendengar seruan Yesus bagi kita. Seruan yang menampakkan hati Yesus yang penuh belas kasih bagi kita. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, datanglah kepadaku kamu semua. Ya, kita melihat dari ayat ini, Tuhan tidak membatasi siapa yang harus datang kepadanya. Namun, seringkali kita yang membatasi diri untuk datang kepadanya.
seringkali kita merasa, ah saya tidak layak, ah saya banyak dosa, ah belum tentu Tuhan mau berkenan mendengar seruan saya. Ya, padahal kita belum datang, ya, kita belum berserah kepada Tuhan, kita sudah membatasi rahmat Tuhan itu bagi kita. Padahal seruan Yesus, datanglah kamu, kamu semua ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, jadi kita diundang oleh Yesus sendiri untuk datang kepadanya. Ketika kita merasa letih, lesu, berbeban berat, kita diundang oleh Yesus untuk datang kepadanya. Mengapa? Karena Tuhan memberi jaminan akan kelegaan bagi kita semua. Kecenderungan manusiawi kita, kita sering mengalami penderitaan dan kita malas datang kepada Tuhan. Atau praktisnya kita suka mencari yang cepat, ya, yang instan. Nah, di mana itu? Kita mencari hiburan-hiburan duniawi. Ya, ketika misalkan saya merasa beban pekerjaan berat, saya merasa tidak ada teman untuk berbicara, saya merasa kok hari-hari saya berputar di beban pekerjaan yang berat terus, ya, maka saya mencari hiburan duniawi, mungkin pergi mencari kesenangan semata, pergi minum-minum, mungkin ada yang clubbing yang tidak jelas, ya, keluar malam yang tidak tentu waktunya, sehingga meresahkan justru keluarga di rumah. Atau mungkin kita yang terjerat dengan masalah keuangan, merasa kok ekonomi saya di situ-situ saja, bahkan kebutuhan hidup sulit untuk diatasi. Maka jalan apa yang cepat? Ya, mulai misalkan dengan pinjol yang tidak jelas, yang justru menjerumuskan, ya. Jadi ada berbagai tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya instan, ya, cepat, masalah langsung beres, masalah bisa kita tangani cepat, kita aman, namun itu sementara atau fana, ya, sebagaimana dunia yang kita tinggali saat ini. Padahal tawaran keselamatan yang jelas, yang aman dan pasti itu hanyalah datang kepada Tuhan. Ya, jadi mengapa kita yang diundang, justru kita yang diundang berpikir Tuhan meninggalkan kita? Ya, tidak demikian. Seruan Injil ini sudah pasti bagi kita semua. Nah, di dalam ayat selanjutnya, kata-kata marilah kepadaku itu diikuti dengan kalimat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, pada ayat yang ke-29. Ya, jadi setelah kita datang kepadanya, Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Nah, kalau kita mencari tahu, ya, kuk itu adalah batang kayu yang ditempatkan di atas punggung dua binatang, ya, kita biasa lihat sapi, ya, jadi untuk membajak itu dipasangkan kuk, ya, tapi harus ada dua, ya, bukan cuma satu. Kalau kuk kayu itu dipasang cuma di satu, maka tidak akan berfungsi, dia berjalan sendiri, yang harus ada dua, yaitu ibaratnya, ya, jadi tentang kuk itu. Jadi kuk yang dipasang atau kayu yang dipasang itu berfungsi mengikat satu sama lain, ya, supaya sama-sama berada di tempatnya masing-masing untuk menjalankan tugas. Jadi kedua binatang itu tidak menjadi berat sebelah, ya. Itulah yang dimaksudkan diumpamakan bahwa kuk yang dipasang kepada kita, dalam artian mari kita melihat bahwa di sini kuk itu bukan diletakkan hanya di pundak kita sendiri, ya, berarti ada dua, ya. Jadi di pundak siapa yang satu? Pundak temankah atau pundak orang lain? Tentu tidak, ya. Dalam sabdanya Yesus tadi bahwa Tuhan Yesus meminta untuk memikul kuk, ya, dan marilah kita belajar kepadanya, dialah sumber keselamatan kita. Jadi di sini jelas, ya, bahwa kuk atau beban yang kita pikul dalam perjuangan hidup kita di dunia ini bukan untuk kita pikul sendiri. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ada Tuhan yang berjalan di samping kita.
Jadi dia memikul beban bersama-sama dengan kita. Kalau kita melihat salib Kristus, ya, kita melihat salib yang ada di dinding rumah kita, atau yang kita sering kenakan di kalung, atau di gambar-gambar, kita melihat salib Kristus. Jadi sesungguhnya dia sudah hadir bagi kita, menyelamatkan kita. Jadi Kristus memikul segala dosa-dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, pendengar setia yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita manusia diundang untuk datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala kuk kehidupan kita. Kuk apa yang ada dalam hidup kita atau beban apa yang ada dalam diri kita. Mungkin kita dapat sebutkan saat ini dalam hati kita masing-masing. Mungkin kita sedang di rumah, dalam perjalanan atau dimanapun kita berada. Sebutkan dalam hati kita masing-masing. Kuk apa yang sedang kita pikul yang seolah-olah membuat hidup kita susah dan sulit, ya. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita mengimani bahwa Dia berjalan bersama dengan kita, memikul beban bersama-sama dengan kita. Kuk kecemasan, kuk ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahan, ya. Masalah-masalah atau beban-beban yang tadi kita sebutkan itu menjadi kekhawatiran bagi kita. Rasa khawatir yang lama-kelamaan akan membinasakan hidup kita. Nah, Rasul Petrus mengingatkan bagi kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, pendengar setia yang terkasih, melalui bacaan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dia yang menanggung penderitaan beban kita di kayu salib, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Kita datang berserah kepada Yesus, segala beban yang kita alami, kita persembahkan kepada Dia. Mungkin masih kita jalani saat ini, namun kita percaya bahwa rahmat karunia-Nya tidak akan berhenti atau tidak akan habis bagi kita semua. Asalkan kita senantiasa datang kepada-Nya. Jadi di dalam kehidupan beriman kita, dari iman yang kita tumbuhkan terus-menerus, melahirkan pengharapan, dan juga pada akhirnya kita boleh menikmati kasih dari Allah sendiri. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita tidak merasa sendirian, tetapi merasakan penyertaan Tuhan. Semoga demikian. Pendengar yang terkasih, kita sudah mendengarkan bersama-sama ajakan Kristus pada hari ini. Jadi mari kita membawa segala kekhawatiran, segala kelelahan, air mata, dan kesusahan kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Kita menutup perjumpaan kita dengan doa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam kefanaan dunia ini. Engkau tidak membiarkan kami manusia berjalan sendirian, tetapi kuasa kasih dan kuasa-Mu senantiasa menyertai kami semua. Di dalam kelemahan kami, kami boleh melihat kuasa kasih-Mu nyata bagi kami. Kami masih menghadapi berbagai persoalan kehidupan, beban yang seolah-olah tak dapat kami pikul sendiri. Tetapi melalui seruan sabda-Mu, kami ingin berserah kepada-Mu. Kami mau menaruh beban-beban kami di tangan-Mu, ya Tuhan. Semoga rahmat-Mu menolong kami sehingga perjuangan kami di dalam dunia ini tidak membuat kami merasa sendirian atau ditinggalkan, tetapi kami merasa kelegaan karena ada Kristus yang bersama-sama dengan kami memikul beban kami masing-masing. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk mereka yang diterpa berbagai masalah, yang mungkin merasa putus asa dan juga merasa jauh daripada-Mu. Semoga kasih-Mu menjangkau mereka semua, hadir dan menyertai kehidupan mereka. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah seruan-seruan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menopang kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar terkasih,
dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Saya Yesi pamit undur diri, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi di malam hari ini, tentu selain mimbar Katolik yang kami hadirkan, program spesial untuk bermadi Sabtu malam Anda kami hadir melalui Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara edisi tahun 60-an dan juga 70-an yang akan kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Untuk mimbar Katolik kami cukupkan, untuk itu tetaplah bersama dengan RRI Programa 1 dan tentunya juga untuk malam hari ini saya Wikal Sumjawas akan mengawal siaran RRI sampai nanti pada pukul 24 malam. Tetaplah bersama kami dan kita akan melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara tahun 80-an dan juga 90-an.

0: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu di malam hari ini. Untuk Anda pencinta lagu-lagu nostalgia Indonesia ataupun mancanegara, kami mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Oke, bisa dicoba kembali untuk line telepon kami yang masih tersedia tentunya. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Oke, agak padat ya kalau ini rebutan untuk telepon. Oke, silakan bisa dicoba kembali di 0811 dan juga di 455-442. Malam hari ini saya beruntung bisa menemani Anda karena momen-momen untuk menemani Sabtu malam pendengar itu jarang ya, langka. Dan malam hari ini saya bisa menemani Anda untuk menikmati lagu-lagu nostalgia tahun 80-an, 70-an yang kami sajikan melalui program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu ya. Silakan untuk Anda yang memiliki lagu-lagu favorit baik Indonesia ataupun mancanegara boleh bergabung di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Ibu Ani di Tondo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul sekali.
0: Iya dong, tebakannya harus ruang benar. Ruang berbagi memori lewat lagu. Iya. Iya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya, betul sekali. Ini lagi sibuk apa nih?
1: Ini lagi makan mie.
0: Aduh, kirain lagi buat kue pia, enggak ya?
1: Sudah ada pesanan tadi ya.
0: Wow, saya baru merasakan legitnya pia buatan Ibu Ani ya. Masya Allah, tabarakallah. Hanya orang-orang pilihan yang bisa memiliki bakat dan taste untuk membuat kue tersebut ya. Oke, untuk menemani suasananya sedang menikmati cuaca malam dengan ditemani dengan menu mie ya. Aduh, nikmat sekali. Oh, oke. Mau ditemani, mau diputarkan lagunya siapa nih, Bu?
1: Lagunya
0: Bee Gees.
1: Sweetheart.
0: Bee Gees dengan Sweetheart. Oke. Iya. Ditunggu.
1: Terima kasih, Mbak Umi.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Selamat
0: kembali.
1: Bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya. Terima kasih untuk okay. Ibu ya. Selamat beristirahat. Iya. Tentunya salam untuk keluarga. Sweetheart ya. Lagu yang di request untuk malam hari ini oleh Bunda Ani yang ada di Tondo, Huntap Tondo ya. Next, kita ke penelpon lainnya di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Bukan hanya terbatas di lagu-lagu mancanegara ya, tapi tentunya lagu-lagu Indonesia bisa Anda request di malam hari ini untuk berbagi kebahagiaan dengan hadirnya lagu-lagu nostalgia. Untuk itu kami persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0811456-03908. Jika Anda ingin menikmati requestan khusus ya, kami memberikan kesempatan untuk Anda bergabung. Kami buka line telepon bukan hanya di 455 namun juga di 0811456-03908. Lagu-lagu yang terformat untuk malam hari ini sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, yaitu lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an, 70-an. Boleh Anda request sekarang ya di line telepon yang kami sediakan. Untuk nomor teleponnya ya di 0811456-03908. Sebentar, lagu dari Bee Gees akan saya putarkan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Iya. Selamat malam dengan Bunda siapa nih?
2: Bunda Jerni
0: okay.
2: Di Luwuk.
0: Bunda Jerni di Luwuk. Oke, okay, Bunda Jerni, mau request lagunya siapa nih? Indonesia atau mancanegara dulu nih, Bun?
1: Mancanegara.
0: Oke, okay. Indonesia juga boleh pilihannya
1: Amaya
0: kok.
1: Amaya Dori. Boleh.
0: Mas yang bawain aduh siapa tuh namanya? aduh lupa ya, Amaya Dori ya. Pokoknya itulah, nanti akan saya spill penyanyinya siapa ya. Oke, ditunggu lagunya ya, Bun. Oke.
1: Terima kasih.
0: Selamat beristirahat. Sehat selalu. Oke, Amaya Dori. Lainnya silakan di 0811456039908. Masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung tentunya malam hari ini. Bunda Ani, selamat menikmati cemilan malamnya. Agak berat ya cemilan malamnya ya. Mie. Jangan terlalu banyak, Bun ya. Soalnya agak tinggi karbohidratnya. Kita akan lanjutkan kembali untuk kebersamaan melalui program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.

Mas, yang tadi minta diputar lagunya Amaya Dori ya, Ibu Jerni ya, di Luwuk. Jauh juga ya malam hari ini menikmati siaran RRI di tengah waktu istirahat malam Anda. Ada sensasi tersendiri tentunya. Dan malam hari ini kita sama-sama menikmati lagu-lagu nostalgia Indonesia mancanegara. Dan juga lagu-lagu ini bukan hanya terbatas di lagu barat atau lagu mancanegara saja, tapi lagu Indonesia sekali lagi ya boleh di request di line telepon yang kami sediakan 455-442. Ada Amaya Dori dari Mayumi Itsua. Ini lagu tadi yang sempat kita nyari-nyari siapa yang bawain ya. Ada tadi lagu yang sudah terputar sebelumnya, Bee Gees dengan Sweetheart ya, sudah hadir juga. Terima kasih untuk permintaan yang sudah terpenuhi oleh Bunda Ani yang ada di sana, di kediamannya pasti malam-malam udah jam segini masih menikmati suasana cemilan ya. Oke deh, sukses selalu ya Bun untuk usahanya, kue pianya enak luar biasa. Kemarin kita di kasih kiriman spesial from fresh from the oven ya. Bayangin coba, pianya tuh masih anget-anget. Aduh, nikmat banget ya. Teman-teman di sini semuanya merasakan dan semuanya approve ya. Rasanya enak, gurih ya. Luar biasa. Recommended lah ya untuk dijadikan oleh-oleh. Oke. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi momen dengan lagu-lagu nostalgia tahun 80-an, 90-an, Indonesia ataupun mancanegara, kami undang untuk bergabung malam hari ini di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Saya kayaknya agak lama ya tidak mendengar lagu yang satu ini. Apakah Anda juga sama dengan saya? Lagu ini saya jadi ingat sama salah satu pendengar setia RRI. Malam hari ini semoga saja menikmati kebersamaan dan juga kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih. Kita hadirkan Rita Butar-Butar, Oh Angin.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu, malam hari ini masih kita lanjutkan. Pendengar Pro 1, Anda kami ajak kembali untuk menikmati dan mendengarkan lagu-lagu nostalgia, baik di era tahun 80-an, 70-an untuk lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca negara ya. Silakan untuk berbagi lagu-lagu kesayangan Anda di malam hari ini melalui line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Masih saya temani Anda. Kalau tadi sudah mendominasi lagu-lagu mancanegara, bagaimana kalau kita ke lagu Indonesia? Anda yang malam hari ini mungkin belum bisa memejamkan mata, bisa jadi karena memang malam hari ini Anda sedang mencari inspirasi, atau bisa jadi ya malam hari ini Anda masih memikirkan sesuatu yang ada kaitannya dengan masa depan. Oh, apa itu? Oke, menikmati suasana malam ditemani dengan angin yang sepoi-sepoi. Mungkin pas ya kalau kita dengarkan juga lagu yang berikut ini.

Terima kasih kebersamaan Anda bersama dengan Pro 1 tentunya di malam hari ini. Lagu-lagu nostalgia, memori baik Indonesia ataupun mancanegara sudah kami hadirkan. Bahkan koleksi-koleksi terbaik kami sudah kami sajikan juga untuk menemani suasana beristirahat malam Anda tentunya. Akhirnya kita sudah di penghujung. Ada satu lagu yang akan saya spesialkan untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini melalui program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Insya Allah program ini bisa Anda ikuti pekan depan, tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pada sebuah kota, tinggallah seorang pematung yang terkenal di seluruh negeri. Karya-karyanya terlihat hampir di semua sudut kota, menghiasi rumah-rumah orang kaya dan banyak lagi tempat lainnya. Suatu hari datang seorang pemuda dan belajar padanya. Sejak pertama kali diterima menjadi murid pematung, ia belajar begitu giat. Mulai dari dasar-dasar pembuatan patung, bahan dan alat yang dipakai, dan lain sebagainya. Sang guru mengajari semua kemampuan yang dimilikinya. Si murid merasa sangat senang. Namun setelah sekian lama belajar dan membuat patung, ia merasa tidak puas. Sebab menurutnya, hasil pekerjaannya belum bisa menyamai keindahan hasil patung buatan sang guru. Ia pun menganalisa pekerjaannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai sang guru membuat patung. Karena menurutnya, itulah rahasia sang guru selama ini. Ia pun meminta izin pada sang guru untuk meminjam alat-alat tersebut dan sang guru meminjamkannya dengan senang hati. Namun selang beberapa waktu, sang murid kembali datang pada gurunya dan berkata,
1: "Tuan, aku sudah berusaha dan berlatih seperti apa yang sudah Tuan ajarkan. Bahkan, aku sudah memakai alat yang biasa Tuan pakai. Tapi, hasilnya tetap tidak memuaskan dan belum bisa menyamai hasil pekerjaan yang Tuan buat."
0: Si guru tersenyum dan berkata,
2: "Anakku, aku belajar mematung sudah puluhan tahun. Aku mengamati setiap objek benda, setiap gerak dan teksturnya. Kemudian menuangkannya dalam karya seni dengan segenap jiwa dan ragaku. Tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang aku alami. Tetapi aku tidak pernah berhenti membuat patung hingga hari ini. Bukan alat bantu yang kau pinjam kemarin yang kau butuhkan, anakku. Melainkan kemampuan dan semangat untuk menekuninya. Dengan begitu, lambat laun kau akan terlatih dan menjadi pematung yang handal."
0: Pendengar, dari kisah tadi dapat diambil pelajaran bahwa dalam menggapai sesuatu tidak cukup hanya mengandalkan bakat semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih yang membutuhkan waktu, bahkan sampai bertahun-tahun, karena kesuksesan tidak dapat diraih secara instan. Jangan takut membuat kesalahan, tapi pastikan pula kita tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

0: Suatu ketika, ada seorang ilmuwan hendak melakukan penelitian di sebuah pulau. Ia diantar oleh seorang tukang perahu. Di tengah perjalanan, ilmuwan bertanya pada tukang perahu.
1: Wahai tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?
0: Tukang perahu menjawab,
2: apa itu geologi, Tuan?
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 30% hidup Bapak.
0: Selang beberapa saat, ilmuwan bertanya lagi.
1: Apakah Bapak pernah belajar ilmu botani?
2: Saya tidak pernah belajar itu, Tuan.
1: Wah, kalau begitu, Bapak kehilangan 30% lagi hidup Bapak.
0: Tukang perahu terdiam sambil terus mengayuh. Selang beberapa saat, ilmuwan kembali bertanya.
1: Tukang perahu, apakah Bapak pernah belajar geografi?
2: Tidak pernah, Tuan.
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 90% kemampuan hidup Bapak.
0: Perahu sudah setengah perjalanan ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, ombak mulai tinggi, dan menerjang perahu hingga terbalik. Keduanya berpegangan pada perahu yang terbalik. Dalam keadaan seperti itu, tukang perahu bertanya pada ilmuwan.
2: Tuan, Tuan pernah belajar berenang?
0: Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, ilmuwan menjawab.
1: Saya tidak pernah belajar berenang, karena saya sibuk belajar yang lain.
2: Kalau begitu, Tuan akan kehilangan 100% hidup Tuan, karena tidak pernah belajar berenang.
0: Pendengar, pelajaran yang dapat kita ambil dari ilmuwan dan tukang perahu adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dan pelajaran hidup yang dilalui pasti berbeda pula. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jadi menurut saya juga Alan ini seperti sebelumnya kalau dan berhenti turun ya kan.
1: Iya.
0: Sekarang kalaupun

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Gardin 39 Radio Republik Indonesia Palu, kembali ke ruang dengar Anda pendengar melalui program Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam Pancasila. Pendengar, di pagi hari ini saya Wa'ud Erina Mustika bersama dengan Juan Jordan Gintu akan mengawal kebersamaan hingga jelang pukul 11 siang nanti ya. Tentu bagi Anda yang menantikan untuk pertandingan 16 besar ini ya, 8 besar lagi ya, akan ada pertemuan antara Norwegia dan juga Inggris serta Argentina dan Swiss hari ini. Pagi ini, saat ini juga, nanti kita akan siarkan mengikuti dari Pro 3 di Jakarta. Kemudian untuk bagi saudara-saudara kami, umat Kristen, khususnya Protestan gitu ya, yang ingin melaksanakan ibadah paginya, nanti kami hadirkan juga Mutiara Pagi Kristen ini melalui siaran Pro 4 di 97,5 MHz. Namun kalau untuk updatean informasi pukul 6 nanti tetap akan kami hadirkan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk pertandingan pesta bola dunianya. Setelah itu program-program lainnya akan hadir seperti biasa. Namun di pukul 9 kita kembali mengikuti untuk pesta bola dunia, sehingga untuk acara-acara reguler ini kita akan alihkan ke program 4 untuk sementara waktu ya. Baik, jadi di pagi ini kami ucapkan selamat untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Selanjutnya langsung kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti pesta bola dunia yang akan menghadirkan pertandingan Norwegia bertemu dengan Inggris.
1: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati, karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsah. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Manny Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mæland. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, Tihegen, kemudian David Wolfie. Serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Serlov, Andreas Schjerderlup. Susah amat sih namanya nih. Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Schjerderlup gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick off sudah dilakukan dan Norwegia menggunakan seragam merah celana hitam, Inggris menggunakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini menggunakan seragam putih ya Bung Jupri ya. Ada kode kayaknya nih.
2: Mendukung Inggris apa Argentina sih?
1: Tinggal tambahin diri jadi Argentina ya.
2: Tambahin garis sedikit ya.
1: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung beberapa detik lalu, kick off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di yang dituju adalah Gordon, was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Nyland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke di sana. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3 di sana, ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia yaitu Orjan Nyland, menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka, kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini yang dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon, pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly, masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan, ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi, masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan, masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana, masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa, kembali lagi ke belakang kali ini masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris, kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon pada Elliot Anderson, masih Anderson bergeser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana, masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice.

Dikin langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana, ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sanderberg. Kali ini Norwegia di sebelah kanan Anderson, kali ini Julian Ryerson maksud kami, pemain nomor punggung 26, coba untuk melakukan penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Charlotte pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana, masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan, kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris, masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones, masih Stones, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Mencoba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor mula 8 Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, dibayangi oleh pemain nomor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, perangkap offside, namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi lo dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones, cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice geser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly, masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi, masih John Stones, mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice bekerjasama dengan Madueke di sana, masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi. Kali ini John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Charlotte mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, namun berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris. Kali ini sektor tengah yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami, bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang, Guehi

0: bersama dia dengan Konza, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Ya, Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane. Langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Inggris, Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice. Masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Serloth kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya Sanderberg, bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Lyerson. Ke tengah dia Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie. Kali ini masih menguasai bola Wolfie. David Wolfie ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
1: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sodorkan saja ke depan tadi, masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger, masih Eger menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Eger, cari kawan yang bebas. Mengembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Ryson, umpan itu kan segera Alexander Sorlot mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor sebelah mendapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan mencari Patrick Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Skarberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson di tengah lingkaran tengah. Mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang pada Declan Rice. Johnstone di dekat lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Baikkan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi pada Elliot Anderson. Ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia, kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada John Stone, alirkan lagi, mencoba mencari pada Anthony Gordon. Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Ager, dan bolanya bergulir keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-15. Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice. Berada di sisi kanan pojok kini, ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, oh dihalau saja oleh pemain dari Norwegia, mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap ya, akan dibelikan oleh Ezri Konsa nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada John Stone, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang Inggris, mencari Anthony Gordon, menatap ke depan Anthony Gordon, ke tengah dia, mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada John Stone, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang. Ada Declan Rice kembali lagi, ada John Stone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung dari penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia, kepada John Stone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada John Stone kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia, ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang menyisakan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur kembali kepada John Stone, arilkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi karena pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, yang hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi ke kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya ya bagi Norwegia, dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem, Hegem menatap ke depan, alirkan lagi, bagaimana mencoba umpan 1-2, bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana, mengumpan tadi masuknya atau memberikan tendangan namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh John Stone. Dengan tenang John Stone menguasai bola, sodokan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola. Kini Guehi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris masih Maguire, berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnstone dekat lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris yang mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan. Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kebalikan lagi, mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan memberikan. Memberikan umpan langsung, namun berikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Ryson tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan, ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone, pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia, dibayang oleh Ryson. Ke tengah lagi, ada O'Reilly, kirimkan umpan, kirimkan kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas, bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi, sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham, hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Mari Noni Madueke, lima umpan, berbahaya, O'Reilly sana, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan, dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke 23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
2: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1, artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan. Bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain, rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
1: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih, Bung.
2: Ya.
1: Nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampuk beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
2: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan resepsinya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
1: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson nih, Bu. Bagaimana melihatnya, Bu?
2: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi ya itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya. Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke-26. Upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Berg ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Di sektor sebelah kembali oleh Patrick Berg mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon, namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini. Siap-siap akan tendangan bebas sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
0: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini ada Christopher Ager di sana, masih di sektor berinah pada sektor kanan. Main nomor punggung 10 Odegaard di sana, bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard kembali lagi kepada Eger, bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie ke belakang kali ini. Christopher Eger bergeser ke kanan, ada Ryerson Main nomor punggung 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Major di sana. Di tengah gempuran dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan. Bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard. Geser ke kanan, ada Benor 7 di sana. Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock ke tengah dia. 7 adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi, gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamat sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia Jordan Pickford, masih menguasai bola. Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan dari Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas, terjatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris. Sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice. Kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya. Oh, Declan Rice, pemain nomor punggung 4 dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya kali ini, menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice. Masih Declan Rice, putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak. Balik lagi ke belakang, ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini. Masih Mark Guehi, kerjasama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi, digeser kepada John Stones. Masih pemain Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice. Bayangi lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang, ada Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford. Lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, biasa dengan John Stones. Bayangi lo satu. Kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon dibayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga garis tengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih pemain-pemain Norwegia. Lebar kali ini ada Ryerson, mencoba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon. Masih Ryerson, melebar kepada Alexander Sherlock di sektor kanan ini, serang dari Norwegia. Di belakang lagi dia, ada Christopher Eger di sana. Geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger. Odegaard, Eger, Hegem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia kali ini. Masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia pada Odegaard di sektor kanan. Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana. Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Nomor punggung 5 dari Inggris, Wolfie dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana kerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola, kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson. Sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly dalam kolong penalti. Haaland hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard membawa bola, dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Pemain nomor punggung 21 Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti. Tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris. Jordan Pickford berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor punggung 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sandelbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal maafnya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat akhir gol dari Norwegia kali ini?
2: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
0: Di luar Nurul ya?
2: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
0: pinggir ya,
2: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
0: Kita sama-sama kaget ya.
2: Iya, betul.
0: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
2: Iya, saya kira
0: bergetar bola sih gawangnya gitu. Cuma pikirnya kan dari luar. Eh, katanya masuk.
2: Masuk, betul.
0: Kena prank kita. Ayo prank. Maju prank.
1: Pikir lewat sisi tadi ya,
0: iya,
1: masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia, kirimkan umpan langsung kepada Sørloth di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sørloth mencoba berebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Pelanggaran tadi bagaimana tangan dari Sørloth mengganggu tempatan dari O'Reilly. Sebuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sodorkan saja kepada Johnstone. Coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Guehi. Perlahan dekat lingkaran tengah, Guehi akhirkan kepada Nordi Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konsa, sudah kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, mencari Guehi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencoba dua satu dua pemain oleh Ryerson. Dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryerson berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke 38, masuk menit 39 babak yang pertama ini, tendangan bebas bagi Norwegia. Ya, ada Nyland di sana, penjaga gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan, mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai, namun sedekan lagi berbahaya, tendangan lagi, hampir saja upaya dari Alexander Sørloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia berbahaya, kalau Alexander Sørloth kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas telah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schröderup.
0: Susah kan?
1: Iya, susah juga.
0: Lidah bojong mah susah.
1: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Schröderup. Schröderup katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini? Daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford, alirkan lagi kepada Johnstone. Coba menggiring perlahan Johnstone, ada juga di sana Declan Rice yang coba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba melatih garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola kembali ke Bingliam, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan ke 1-2 dia. Nasutnya tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia, mencari Erling Haaland di sana. Namun ada Johnstone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari Johnstone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2 tadi, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris. Elliot Anderson sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi. Kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi. Namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat. Ada Mark Wehi, sodorkan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah. O'Reilly kepada siapa diberikan? Kepada Johnstone, sedikit mundur kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, balikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang dapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice alirkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada Johnstone, balikan lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson mencoba menggiring. Ada Declan Rice, ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan. Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone. Ada Ezdi Konsa, kembalikan lagi, nampak kesulitan nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain Norwegia saat ini, dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Bagaimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas ke tengah, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang Noni Madueke dari Inggris menguasai bola sektor sebelah kiri berbahaya. Noni Madueke kirim ke umpan. Oh, disalau saja tadi. Bagaimana tahanan dari Inggris, ada Hegem tadi mundur bola, umpan crossing dari Noni Madueke, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Declan Rice. Kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadiah sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham, kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang kepada 05 Dueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia, yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, pertandingan sendiri oleh dikirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon, mencoba mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja atau gawang masuk kami, sudah dilakukan oleh Nyland tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson, coba mengirim bola, berikan lagi kepada Anthony Gordon, sektor sebelah kanan, Anthony Gordon, kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham, kirim tendangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
2: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nyland.
1: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nyland, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru nampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola, 05 Dueke, sodorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan pada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi, dapat tekanan dari pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi, sodorkan bola ke depan. Sekutu sebelah kiri ada 05 Dueke, kini sama umpan 1-2 dengan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi, namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan? Oh, tepat di pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland, di menit ketiga strike time. Kita nantikan, tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kini penjaga gawang dari Norwegia, menguasai bola, menatap ke depan dia, sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dengan sundul kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan kepada siapa akan berikan, dan Anthony Gordon nampaknya mengisi sekitar sebelah kiri ini, serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain. Ada juga mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lupa 1-2 ada Harry Kane. Goal! Offside nampaknya, sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris, dan bersama dengan itu nampaknya Waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
2: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
3: Ya sayang tadi peluang terakhir ya.
2: Ya.
3: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
2: ya,
3: mencoba untuk melakukan Nyland tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat,
2: aduh,
3: terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
2: kan
3: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
2: Iya, awal-awal membosankan sekali.
3: Ya, ya Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
2: Iya.
3: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
2: betul,
3: dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi,
2: ya,
3: gol yang di luar dugaan,
2: betul
3: karena,
2: sekali.
3: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
2: Iya.
3: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia dan itu menjadi gol kelima dia. Artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris, tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal.
2: Iya.
3: Sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
2: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam ya, olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
4: Pokoknya seru banget ya.
2: Iya.
4: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
2: Iya.
4: Mungkin ya 3-1 atau
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih, mendengar barusan nih?
5: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu terluar dari apa karena terperangkap apa. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
2: Oke, baik, terima kasih.
5: Salam olahraga.
2: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Toto-nya
6: dong? Kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
2: Oke. Okay.
6: Tapi bisa banyak 2-1 untuk Inggris nanti.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Toto.
6: Salam olahraga, jaya selalu.
2: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya,
7: jadi, seperti tadi yang sebut 3-1 nanti. Ini memicu semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
2: Iya, oke.
3: Nusa belum Pak.
2: Nusa belum.
7: Nanti Nusa masuk lagi buat tambah supaya 2 gol lagi 3-1. Tadi saya bilang.
2: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris tapi
8: beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
3: Ya memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
8: Iya.
3: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi begitu disiplinnya ya.
8: Iya.
3: Pertahanan dari Norwegia mereka begitu apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modweke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico O'Reilly, tapi Nico O'Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan, tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat satu situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih apa ya, lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan tentu juga terbuka di babak kedua.
8: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
3: Oh ya, tadi ada momentum ya dari Sorloth.
8: Iya, betul.
3: Andre Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
8: ke Haaland, betul.
3: Erling Haaland kan Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya.
8: Nah,
3: memaksa
8: itu dia.
3: Melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Dylan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah di karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi lewat sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Dylan Pickford.
8: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jubri?
3: Kalau menurut saya Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pendengar, kita jeda dulu untuk mengikuti babak kedua begitu ya di Pesta Bola Dunia pagi hari ini antara Norwegia dan juga Inggris. Kita ikut terlebih dahulu untuk paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam Ragam Info Sulawesi Tengah yang disiarkan secara rangkuman sepekan begitu ya, dan dibacakan oleh Ika Dek Andika.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bahwa sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus paket lengkap.
2: Marilah kita bergandengan tangan sinergitas di dalam pelaksanaan program 9 Peran Ibu.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan pajak. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini masih berjalan merupakan sensus yang bersifat menyeluruh atau paket lengkap. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha dan perusahaan, tetapi juga rumah tangga sebagai bagian dari unit yang akan dicatat untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian di tengah masyarakat. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto kepada RRI mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di tengah masyarakat, mulai dari usaha skala besar, usaha mikro, hingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan penarikan pajak.
1: Bahwa sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus paket lengkap. Artinya tidak hanya mendata usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang ada saja, tetapi mencakup juga keluarga-keluarga atau rumah tangga yang ada. Itu juga merupakan objek atau unit yang akan ditanyakan. Apa hubungannya dengan pajak? Nggak ada, Pak. Kami sebagai instansi yang bertugas untuk menyediakan data dasar seperti itu, kami memotret keadaan yang ada. Jadi tidak ada hubungannya dengan PBB atau pajak tanah. Mohon untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya tentunya kami berharap partisipasi dari semua masyarakat untuk bisa memberikan data sesuai dengan kondisi apa adanya.
4: Daryanto menegaskan, BPS merupakan lembaga yang bertugas menyediakan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan. Karena itu pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus ekonomi di lapangan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas akses pendidikan melalui program Berani Cerdas. Pada tahun 2026, anggaran beasiswa mahasiswa meningkat menjadi Rp264 miliar rupiah, sekaligus mencakup bantuan bagi jenjang S2, S3, hingga pendidikan dokter spesialis. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
5: Program Berani Cerdas tidak hanya difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa, tetapi juga mencakup pembiayaan operasional sekolah, bantuan SPP bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta, bantuan praktik kerja industri bagi siswa SMK, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan sarana pendidikan berbasis digital. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung program Berani Cerdas pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp351 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan, tahun ini jumlah pendaftar beasiswa Berani Cerdas telah mencapai lebih dari 27.000 mahasiswa. Program tersebut juga diperluas dengan menyediakan kuota beasiswa untuk jenjang S2, S3, serta pendidikan dokter spesialis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.
6: Tahun ini itu kita anggarkan kurang lebih 264 miliar. Tahun ini yang sudah mendaftar itu kurang lebih 27.364. Jadi kalau kita tambahkan ini sudah aktif 50.000, sudah kurang lebih 50.000 siswa mahasiswa yang kita biayai melalui dana APBD.
5: Program Berani Cerdas juga mendapatkan apresiasi dari kalangan mahasiswa. Anwar, salah satu mahasiswa STIMIK Adiguna Palu mengaku program tersebut sangat membantu mahasiswa, termasuk dari perguruan tinggi swasta. Untuk melanjutkan pendidikan, ia berharap program Berani Cerdas terus berlanjut, sehingga semakin banyak mahasiswa memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
7: Dari customer service-nya di dalam, itu sangat bagus melayani kami, sehingga kendala yang terjadi kemarin itu bisa diselesaikan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang telah membuka program Brani Cerdas, sehingga kami dari mahasiswa dan dari kampus swasta itu bisa juga ikut.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan program Brani Cerdas menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan.

0: informasi yang akurat kepada masyarakat.
1: Bapak Ibu wartawan, kakanda, adik dan saya, marilah tetap bergandengan tangan sinergitas di dalam pelaksanaan program 9 Berani Ibu.
0: Selain mengajak media membangun kolaborasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menegaskan bahwa program 9 Berani telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui program Berani Cerdas dan Berani Sehat yang disebut mulai menjadi rujukan bagi sejumlah daerah lain di Indonesia.
1: Saya luar biasa. Saya tidak memuji Pak Gubernur dengan saya tidak dan seluruh kepala dinas. Tetapi ini nyata. Sudah ada berapa? 5 provinsi belajar di Berani Sehat.
0: Ditambahkan Wakil Gubernur Lendi berharap sinergi antara pemerintah dan media terus diperkuat sehingga seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dapat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program pembangunan sekaligus ikut mengawal pelaksanaannya.
2: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui penyediaan layanan pengobatan dan pencegahan yang dapat diakses secara gratis di sejumlah puskesmas. Selain menyediakan terapi antiretroviral atau ARV bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menghadirkan layanan pendukung hingga obat pencegahan bagi kelompok rentan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidi.
3: Pemerintah Kota Palu terus memperluas akses layanan kesehatan bagi orang dengan HIV melalui penyediaan terapi antiretroviral atau ARV di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Saat ini layanan pengobatan HIV telah tersedia di 4 puskesmas, yakni Puskesmas Birobuli, Talise, Kamonji, dan Singgani. Seluruh layanan tersebut dapat diakses secara gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus menekan risiko penularan HIV di tengah masyarakat. Dokter Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV Puskesmas Birobuli Dr. Rosalin Lago mengatakan layanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemberian obat ARV, tetapi juga dilengkapi dengan sistem dukungan bagi pasien selama menjalani pengobatan, termasuk layanan psikolog yang kini disediakan secara gratis oleh pemerintah Kota Palu.
4: Ada 4 puskesmas yang bisa langsung melaksanakan pengobatan HIV. Di dalamnya juga bukan cuma pemberian obat ARV, tetapi ada juga sistem dukungan. Di Puskesmas Birobuli, Talise, Kamonji, dan Singgani. Jadi ada 4 puskesmas, dan itu semuanya diakses secara gratis. Kemudian kalau kita lihat dukungannya juga tersedia. Sekarang di Kota Palu sudah ada layanan psikolog. Jadi kalau tadinya kami sebagai dokter melakukan konseling, tapi itu kan akan terbatas dengan waktu. Sekarang dengan adanya layanan psikolog yang disediakan gratis oleh pemerintah Kota Palu, kami lebih mudah. Jadi pasien-pasien yang terdiagnosa HIV bisa kami rujuk untuk mendapatkan layanan psikolog secara gratis.
3: Selain memperkuat layanan pengobatan, pemerintah Kota Palu juga menyediakan obat pencegahan HIV bagi kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV, seperti pekerja seks, laki-laki yang berhubungan sesama jenis, serta waria. Obat tersebut diberikan kepada masyarakat yang telah dipastikan belum terinfeksi HIV dan jika dikonsumsi secara rutin sesuai anjuran, mampu memberikan perlindungan hingga 99% dari risiko penularan. Layanan ini telah tersedia secara gratis di Puskesmas Talise dan Puskesmas Birobuli. Namun menurutnya, pemanfaatan layanan tersebut masih rendah akibat stigma di masyarakat serta masih kurangnya kesadaran kelompok rentan untuk mengakses layanan pencegahan. Karena itu, edukasi dinilai menjadi kunci agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan pencegahan maupun pengobatan HIV yang telah disediakan pemerintah secara gratis.
2: Saudara, Pemerintah Kota Palu bersama Forum Perjuangan Masyarakat Pantoloan terus menyampaikan penolakan terhadap pemindahan operasional kapal Pelni dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala. Kembali dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Polemik pemindahan kapal milik PT Pelni dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala masih terus bergulir. Pemerintah Kota Palu bersama perwakilan masyarakat Pantoloan sebelumnya telah menyampaikan penolakan pemindahan tersebut kepada Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Ketua Perjuangan Masyarakat Pantoloan Zulkarnain menjelaskan, penolakan tersebut didasari pada sejumlah pertimbangan mengenai efisiensi jarak yang dinilai akan berdampak pada kenaikan biaya perjalanan masyarakat. Ia menilai letak Pelabuhan Pantoloan sangat strategis dan efisien untuk menjangkau pengguna jasa transportasi laut dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, bahkan hingga ke pengguna jasa transportasi laut dari luar wilayah Sulawesi Tengah.
5: Sebenarnya persoalan ini bukan hanya lagi persoalan masalah Pantoloan, tapi jika kita lihat dan baca berita, persoalan ini sudah melebar ke pengguna jasa kapal Pelni, baik dari bagian Donggala Pantai Barat, kemudian Parigi Motong, kemudian ada bahkan penumpang dari Gorontalo, yang juga ingin kapal Pelni tetap di Pantoloan. Jadi kalau memang di awal kami bicara Pantoloan, sekarang ini betul-betul bagaimana transportasi Sulawesi Tengah ini bisa menjadi transportasi yang murah seperti itu.

0: yang subsidi. Nah, jadi bukan hanya persoalan pantauan lagi, tapi sudah pengguna jasa kapal feri Sulawesi Tengah. Nah, kenapa? Jika kita lihat, bayangkan dari Palu ke Donggala itu bertambah puluhan kilo. Nah, kalau dia dari Palu ke Pantoloan aja cuma 18-20 kilo. Akses dari Parigi dekat, akses dari Pantai Barat juga dekat. Itulah masyarakat menolak semua.
1: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penolakan tersebut. Yang menyebut pemerintah Kota Palu akan terus mengawal aspirasi itu agar operasional kapal PT Pelni tetap berada di Pelabuhan Pantoloan. Lokasi Pelabuhan Pantoloan menurutnya akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dari berbagai daerah.
2: Ya pasti lah, namanya pemerintah kota ya kita kawal lah masyarakat kita. Masa masyarakat kita tidak kawal, kita kawal. Iya, karena memang kan ini sebuah kebutuhan yang jelas gitu. Hitung-hitungannya juga masuk akal semua gitu. Ya, jarak dan lain sebagainya. Kemudian kita kan apalagi sekarang gitu bicara tentang efisiensi gitu kan. Sudah pasti kan lebih efisien gitu. Tapi tetap ya, mana pelabuhan yang contoh misalnya seperti Donggala, Dharma Kencana berlabuh di sana yang sudah berjalan seperti itu ya terus saja didorong gitu ya. Nah, tapi Pantoloan juga tetap gitu menjadi pelabuhan penumpang gitu, bukan hanya barang tapi penumpang juga gitu.
1: Diketahui pemerintah Kabupaten Donggala bersama Aliansi Rakyat Donggala Bersatu juga mendorong Kementerian Perhubungan merealisasikan surat keputusan untuk menetapkan pelayanan angkutan penumpang kapal Pelni dipindahkan dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala.
3: Menjadi garda terdepan dalam pencegahan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan, seluruh tenaga kesehatan bidan diharapkan dapat terus memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
4: Masih adanya kasus kematian bayi dan ibu melahirkan diharapkan dapat mendorong kesadaran semua pihak tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu, mulai dari masa kehamilan hingga kelahiran, serta memastikan pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi yang dilahirkan. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Reni Lamajido mengatakan keberadaan bidan memberi dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi, mengingat bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang berhadapan langsung di lapangan. Menyadari hal ini, Wagub berharap semangat pengabdian seluruh bidan, khususnya di Sulawesi Tengah, dapat terus terjaga dalam menekan kasus stunting dan kematian bayi serta ibu melahirkan.
5: Saya salut, saya apresiasi seluruh bidan-bidan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama bidan desa. Sekarang tinggal pengabdian ibu-ibu, adik-adik bidan desa yang luar biasa. Saya sebagai wakil gubernur sangat menghargai semua teman-teman yang bisa membantu bagaimana bayi mau lahir, bagaimana ibu hamil, bagaimana semua bisa terjadi di hal-hal yang tidak ingin, khusus kesehatan yang ada di desa-desa.
4: Sementara itu, Akademisi Poltekkes Kemenkes Palu Mardiani Mangun mengatakan saat ini keberadaan bidan tidak hanya fokus pada penanganan ibu hamil dan bayi, tetapi juga sudah ikut terlibat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Menurutnya, memastikan kesehatan ibu hamil harus dilakukan sejak dini, mulai remaja hingga memasuki masa pernikahan dan berencana memiliki anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan calon ibu benar-benar telah siap untuk memiliki anak, baik secara fisik, mental, dan bahkan ekonomi. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada kasus anak stunting atau ibu meninggal saat melahirkan.
6: Peran bidan selain melaksanakan pelayanan kepada ibu selama siklus kehidupan, juga tentunya bidan ini diharapkan mampu melakukan edukasi, kemudian juga peran untuk melakukan konseling, melakukan preventif dan promotif terhadap penyakit atau kesakitan pada ibu dan bayi. Termasuk yang utama adalah tadi preventif itu kemampuan untuk bisa mendeteksi, mengetahui secara dini adanya kelainan atau sakit pada seorang ibu hamil, melahirkan, nifas, bahkan sampai lansia dan remaja. Jadi selama siklus kehidupan seorang perempuan itu menjadi tugas utama dan peran bidan di sini.
4: Di tengah upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menekan kasus kematian ibu melahirkan dan bayi yang berpotensi mengalami stunting, masyarakat khususnya keluarga juga diharapkan ikut mendukung upaya tersebut dengan memastikan ibu dan bayi rutin melakukan pemeriksaan. Keduanya menegaskan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi hal utama yang dibutuhkan dalam memaksimalkan peningkatan kesehatan di tengah masyarakat.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu rutin melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah rentan terdampak banjir untuk minimalisir resiko jika terjadi hujan dalam intensitas tinggi. Selengkapnya bersama Iketut Wiranata.
7: Meskipun Kota Palu dalam beberapa pekan terakhir cuaca masih terasa panas di siang hari, namun kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadi hujan di sore atau malam hari. Karena itu pemerintah Kota Palu melalui BPBD melakukan langkah antisipatif dengan menormalisasi sungai dan pemetaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu Presli Tampubolon kepada RRI mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi bencana banjir dampak curah hujan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi agar tidak mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur maupun pemukiman warga.
8: Kita ini melakukan kegiatan rutin untuk pemantauan lokasi-lokasi yang terdampak bencana dan sering mengalami kebencanaan untuk mencari solusi-solusi bagaimana agar kondisi banjir-banjir misalnya tidak memberikan kerusakan kepada infrastruktur kita dan tidak berdampak bahaya kepada masyarakat sekitar.
7: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon menambahkan, pemantauan terhadap wilayah rentan terdampak bencana rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
3: Kesadaran masyarakat hingga penguatan edukasi literasi media dinilai penting sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari peredaran informasi hoax. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Siddiq.
9: Saat ini kondisi fakta objektif kerap kali dapat dikaburkan oleh emosi dan keyakinan pribadi pengguna media sosial sehingga membentuk opini publik terhadap suatu isu. Akademisi Universitas Tadulako sekaligus pemerhati media Dr. Ahmad Herman menegaskan, tanggung jawab menyaring informasi kini tidak lagi hanya berada di tangan media massa atau pemerintah. Masyarakat diminta menjadi penyaring utama atau gatekeeper bagi diri sendiri dalam menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Ia menyoroti fenomena digital saat ini, di mana banyak pengguna media sosial mengabaikan kebenaran data hanya demi mengejar jumlah like, subscribe maupun popularitas konten. Menurutnya, kebiasaan menyebarkan informasi tanpa konfirmasi merupakan pemicu utama meluasnya informasi hoax. Ia juga secara rutin memberikan edukasi mengenai literasi digital ini kepada para mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa ditekankan untuk selalu mengedepankan kebenaran data, bukan mencari sensasi dalam mengunggah informasi ke publik.
10: Persoalan penyaringan atau saya sebut biasa dalam penapis informasi atau gatekeeper itu sebetulnya tidak mesti berada pada wilayah media atau pemerintah. Nah, pada diri sendiri pun sebetulnya harus bisa menyaring. Bukan kemudian kita menjadi arena itu penyampai informasi yang sifatnya tidak benar. Gitu. Nah, sehingga peran-peran kita sebetulnya, saya terutama di akademisi, selalu menyampaikan kepada mahasiswa dalam setiap kesempatan bahwa untuk bisa memberikan informasi itu harus benar. Gitu. Jangan kemudian mencari sensasinya, itu jangan kemudian mencari yang penting banyak yang like.
9: Sementara itu, Kepala SMA Negeri Al-Azhar Mandiri Palu Arafat Arsyad menyebut, pihaknya terus memperkuat literasi media bagi para siswa sebagai bagian dalam pendidikan etika di ruang digital. Selain edukasi mengenai bijak bermedia sosial, pihaknya juga membatasi hampir seluruh aktivitas pembelajaran yang menggunakan gawai di lingkungan sekolah. Pembatasan penggunaan gawai di sekolah dilakukan untuk mengurangi aktivitas digital yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.
11: Kalau di sekolah sendiri, jujur kita sudah meng-cut hampir 98% kegiatan pembelajaran yang menggunakan handphone. Jadi tentu akan sangat berkurang kegiatan-kegiatan yang tidak dibutuhkan dalam pembelajaran. Kenapa kami katakan bahwa orang tua juga terlibat aktif? Karena memang setelah dari sekolah kan mereka pulang ke rumah. Nah, sedangkan dalam waktu 24 jam mereka waktunya cuma 8-9 jam di sekolah. Sisanya mereka di mana? Ya. Di rumah. Di rumah. Iya, kalau akses kepada gadget dan media yang digunakan anak ini dibatasi orang tua. Kalau tidak, berarti kan sebebas-bebasnya.
9: Melalui praktik edukasi literasi digital hingga pembatasan penggunaan gawai, diharapkan mampu menciptakan etika bermedia sosial yang bijak serta terhindar dari penyebaran informasi hoax. Prinsip berpikir sebelum membagikan juga dinilai penting, agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab guna menciptakan ruang digital yang bersih dari berita bohong.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunggala terus mempersiapkan pembangunan sekolah rakyat Sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto, saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dengan luas sekitar 7,5 hektar dan tengah menuntaskan proses administrasi sebelum pembangunan dimulai. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
12: Pemerintah Kabupaten Donggala terus mematangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat di daerah tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala, Budi Santosa, kepada RRI mengatakan, saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap penyelesaian administrasi pembebasan lahan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7,5 hektar yang berada di Dusun Lapaluang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Menurut Budi, proses pembebasan lahan sebelumnya sempat mengalami kendala akibat ketidaksesuaian data kepemilikan pada sistem Badan Pertanahan Nasional. Namun permasalahan tersebut kini telah diselesaikan dan pemerintah daerah tinggal menunggu proses perubahan sertifikat menjadi atas nama pemerintah Kabupaten Donggala.
13: Nah, tahap pertama ini kita sudah selesaikan di tahun 2025 kemarin, yaitu sudah terjadi pembebasan lahan seluas 4,5 hektar. Nah, saat ini di tahun 2026 ini masih berlangsung proses pembebasan lahan ya sekitar 3 hektar. Jadi nanti kami alokasikan mungkin lahannya yang akan tersedia yang siap untuk dibangun sekolah rakyat itu sekitar 7 hektar. Kenapa agak lambat sekarang ini? Karena dalam proses pembebasan lahan untuk tahap kedua ini ada beberapa kendala administrasi, yaitu antara ketidaksesuaian kepemilikan tanah dengan nama masyarakat. Artinya ada tertukar namanya di sini, sementara tanahnya ada di sana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berhasil diselesaikan, jadi tinggal proses di BPN lagi.
12: Budi menambahkan setelah proses sertifikasi rampung, pemerintah daerah akan mengusulkan penyusunan detail engineering design atau DED kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan teknis pembangunan termasuk desain bangunan dan kapasitas peserta didik yang akan ditampung. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut.
3: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk mendorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
14: Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan layak terus menjadi perhatian serius jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk Kabupaten Banggai. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penguatan edukasi kesehatan sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit menular di dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menegaskan, komitmennya dalam mewujudkan lingkungan lapas yang sehat melalui langkah-langkah preventif dan edukatif bagi warga binaan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pembinaan yang optimal di tengah kondisi hunian yang padat. Menurut Bahrun, kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan merupakan langkah strategis untuk mencegah penyakit menular, khususnya penyakit kulit seperti skabies yang kerap muncul di lingkungan lapas. Ia menekankan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kesadaran, bukan sekedar program sesaat.
15: Itu kan penyakit-penyakit yang memang mudah sekali berkembang, apalagi di tingkat hunian seperti kita di lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas. Ini kan dampak itu kan memungkinkan sekali orang kemudian bisa tertular. Sehingga kita perlu memberikan edukasi kepada para warga binaan agar kemudian bisa menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, menghindari dari perilaku yang jorok lah, yang misalnya dia baju tidak pernah dicuci, dikumpulin di dalam kamar, kemudian kebersihan kamar juga harus kita perhatikan, sehingga harapan kita dengan pola hidup yang bersih dari warga binaan, ya dampak dari penyakit seperti itu tidak terjadi di lingkungan Lapas Luwuk, artinya di hunian Lapas Luwuk lah, seperti itu.
14: Lebih lanjut, Kalapas menyampaikan bahwa keberhasilan mewujudkan lapas sehat tidak hanya bertumpu pada pelayanan medis, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kedisiplinan warga binaan dalam menjaga kebersihan diri serta lingkungan hunian secara konsisten. Sinergi antara petugas dan warga binaan menurutnya menjadi kunci utama dalam menciptakan lapas yang sehat, aman, dan manusiawi. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Dalam mewujudkan pendidikan yang setara, Pemerintah berperan penting dalam memastikan hak penyandang disabilitas.
16: Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi dengan menyiapkan fasilitas yang layak untuk sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas.
17: Konstitusi kita jelas memuat setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang wajar dan yang layak. Tidak membedakan yang mana normal dan tidak normal. Nah, terkait dengan penyandang disabilitas, negara juga wajib menyiapkan fasilitas untuk sarana-prasarana pendidikannya.
16: Di Tojo Una-Una misalnya, pemerintah memberikan dukungan sarana-prasarana pada anak penyandang disabilitas seperti adanya SDLB, SMPLB, bahkan hingga SMALB, sehingga semua anak usia sekolah di daerah ini seluruhnya terakses oleh pendidikan.
17: Nah, di sekolah-sekolah yang formal itu ada sekolah yang SD, LB, misalnya SMP yang LB luar biasa. Nah, sekolah-sekolah yang sifatnya luar biasa itu untuk sarana bagi anak atau peserta didik yang berstatus disabilitas. Jadi tidak ada yang tidak terakses.
16: Lebih lanjut tutur Aspan Taurenta, terkait layanan pendidikan di daerah ini, Pemkab Tojo Una-Una memberi perhatian serius terhadap kelangsungan pendidikan bagi semua anak-anak yang tersebar di seluruh wilayah Tona untuk menikmati layanan pendidikan. Irsan Raginda melaporkan.
3: Pekan Olahraga Pelajar Daerah, POPDA tahun 2026, akan digelar di Kabupaten Buol dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Iketut Wiranata.
18: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA yang akan digelar mulai tanggal 22 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Buol. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina, kepada RRI mengatakan, penyelenggaraan POPDA tahun ini akan difokuskan pada 4 cabang olahraga permainan, yakni sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola. Pelaksanaan POPDA tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana cabang olahraga bela diri yang biasanya menjadi bagian dari POPDA sekaligus ajang menuju Prapekan Olahraga Pelajar Nasional, Prapopnas, tidak dipertandingkan. Disebabkan adanya efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan Prapopnas ditiadakan.
19: Persiapan POPDA karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri, sebenarnya dari POPDA kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
18: Dikatakan, meski jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan lebih sedikit, Dispora Sulawesi Tengah memastikan persiapan POPDA tetap berjalan optimal. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet pelajar sekaligus melahirkan bibit olahraga berprestasi yang nantinya mampu mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti untuk rangkuman info sepekan di hari ini, dan kembali kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta mengikuti babak kedua untuk Pesta Bola Dunia Norwegia versus Inggris.
2: Perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
3: Iya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
2: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal, dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya, yang digantikan justru Anthony Gordon.
3: Iya.
2: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
3: Ya, Reece James bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke-71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
4: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris, namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana bisa ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh pemain Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia, kali ini ada Hegem, bekerjasama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arsenal kali belakang menjaga gawang, Nylon geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Nylon, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nylon pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Nylon, bergeser ke kanan. Kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor punggung 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard. Balik pada belakang, jaga gawang Nylon, langsung umpan jauh yang dituju adalah Nusa tadi, yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris, kepada Reece James, geser dia kanan. Kali ini Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhenti kali ini melalui Arsenal di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenal belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi, bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, Pemain nomor punggung 20 dari Norwegia. Umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti. Dibuang saja oleh Guehi kali ini. Namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland. Masih dalam kotak penalti. Coba disundul oleh Patrick Berg. Namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia. Nusa masih dalam kotak penalti Inggris. Namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsners yang melakukan tendangan tadi. Disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie. Masih membentur Mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia. Namun kali ini datang serangan dari Inggris. Coba untuk membangun serangan. Bagaimana Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Reece James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan bergeser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Reece James lagi. Reece James langsung dalam kotak penalti. Dibuang saja oleh pemain Norwegia. Jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Reece James masih menguasai bola. Reece James pendek dia. Di tengah ada John Stones. Bergeser ke kanan Bukayo Saka. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka. Belakang dia ke Reece James. Melebar kali ini. Ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze. Masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia. Namun jatuh lagi di kaki Anderson kali ini. Bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze. Tengah dia John Stones. Melebar ke kanan pada Saka. Dibayangi dua pemain dari Norwegia. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris ini kembali pada John Stones, pada Reece James di tengah kali ini. Melebar lagi kembali kepada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson mencoba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland. Bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain-pemain Norwegia mencoba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Sanderberg coba untuk bangun serangan kali ini. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia Ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih mencoba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka. Balik lagi ke belakang, pemain nomor punggung 3, Ejer masih mencoba membawa bola kali ini kepada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, balik lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk penetrasi, Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Balik lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze bayangi, Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa dibayangi oleh dua pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
3: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola dekat lingkaran tengah. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengurung. Kemudian lagi kepada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dalam pelanggaran ada Antonio Nusa, kini menguasa bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Menghadirkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Masih Oscar Bob dari kotak penalti. Perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard mundur ke belakang pada Orsnes. Mundur ke belakang pada Ejer. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Alexander Berg lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa, masih Nusa kirimkan umpan, namun membentur Bukayo Saka. Pemain dari Inggris ini, bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Berg menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Berg konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Berg ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris, menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris, Rhys James, mundur kepada Konsa, mendorongkan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Berbahaya masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hegem juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Ada gawang dari Norwegia, masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia, pemain dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard di sini kepada Orsnes. Kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi, pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam, Orsnes siap akan memberikan. Sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland, namun dihalau saja oleh Guehi. Balikan lagi oleh Orsnes tadi, jatuh di kaki Erling Haaland, mencoba menguasai bola. Berikan saja kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola. Sodorkan bola mencari Antonio Nusa, masuk daya pertahanan dari Inggris. Masih Antonio Nusa di sisi kanan pertahanan, kotak penalti, kutak-kotik dia, kutak. Sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia.
5: di sektor sebelah kiri. Berputar-putar Rogin Wolfie tadi, Nur Sanderberg mundur sedikit ke belakang. Dia memainkan kepada Odegaard, mencari Ornest kini di sektor sebelah kiri. Kirimkan lagi kepada Oscar Bock di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti, berbahaya. Kirimkan lagi mundur ke belakang, pemain Norwegia. Kirim lagi dari Sanderberg, masih Sanderberg menguasai bola. Sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Inggris, kirimkan tendangan. Sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi. Tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi. Kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada Johnstone. Masih Johnstone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. Johnstone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Nusa. Kembalikan lagi pada Johnstone. Menguasai bola. Johnstone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada Johnstone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka, namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersamaan itu nampaknya akan terjadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly, mas nomor punggung 25 yaitu Spence, digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini. Lalu dihadapi oleh Konsa. Sedok kepada Rhys James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Balikan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk menit ke-86 babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Lini serang Inggris. Berikan kepada Bukayo Saka. Mundur kembali lagi kembali Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Rhys James. Sodokkan bola ke depan. Bahaya Bellingham tadi mundur ke belakang lagi kepada Johnstone. Menatap ke depan Johnstone. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze mengontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze. Sodokkan lagi pada Henderson. Balikkan kepada Spence. Mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi kepada Johnstone. Lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka. Masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melewati satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lipat umpan. Berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Ornest tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini. Sodorkan lagi. Kanan dari Norwegia, namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze yang akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnstone. Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran. Terjatuh tadi bagaimana Ornest nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, bola dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17 Rogers masuk menantikan Konsa. Jadi Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisi sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Gantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Noller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor punggung 16, Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Dapatkan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Patrick Burke angkat langsung ke depan bagaimana tadi. Ager, pemain-pemain Erling Haaland terjadi perebutan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osmas. Masih Osmas kirimkan tendangan atau umpan tadi berhasil ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Sebelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, mencari sodokan kepada Spence, namun lebih terdekat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri atau diganggu tadi bagaimana Spence yang coba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland kerjasama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, tapi membentur langsung dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan kembali dibayangi oleh Osnes, terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sodorkan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodorkan oleh Johnstone. Masih Johnstone di babak tambahan. Extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze bayangnya Osnes, berputar-putar Eze mencari celah, pendek saja. Mundur lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas Harry Kane, mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Martin Odegaard, Martin Odegaard dibayangi oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, menguasai bola Ager, sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini, tersisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput. Kita nantikan. Hegem sambil memegang kaki kirinya, nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan dengan gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang untuk mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
4: Baret
5: terlihat mar ya, bagaimana
3: tadi rebutan Hagen dengan Rogers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
2: Ya, ini masuknya Rogers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya, karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
3: Iya, Bukayo Saka mundur sebagai kepelaga Elliot Anderson lagi pada pas Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Orsnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana namun berhasil diamankan oleh Rogers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang, Johnstone kirimkan umpan berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland kini penjaga gawang Norwegia melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Orsnes tadi, berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Orsnes. Pemain yang berkepala plontos ini memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Persiapan yang diberikan untuk maju nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi. Ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland. Diambil oleh pemain dari Inggris. Nyland angkat langsung jauh ke depan, bola melambung ke Rogers mencari Antonio Musa. Namun kembali kepada Rhys James. Namun berhasil dipasai tadi, biarkan saya Rhys James lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi Elliot Anderson. Bukayo Saka dilimpahkan mundur ke belakang, penguasaan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Rhys James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Itu jadi perebutan dari Hagen nampaknya, yang salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput wasit memimpin jalannya pertandingan. Menghentikan sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya
4: Bellingham
3: dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya, masih memegang kaki kirinya nampaknya Jude Bellingham. Coba bangkit kembali Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini. Sementara Hagen sudah bangkit, pemain Norwegia. Kita nantikan nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua sebelasan begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Jika masih ada gol tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nyland melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Spence-nya menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan, bola dihadapi oleh Orsnes. Orsnes berusaha memberikan kodokan bola saja jauh depan, dihalau saja oleh Spence, namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1, Norwegia menghadapi Inggris nih, Bung Jupri. Semakin panjang
2: ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan, dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya, karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sudutan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
3: Iya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
2: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya, terutama peran dari Eberzy Eze yang masuk di awal babak kedua. Saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rodgers, ya, tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rodgers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua. Ini yang saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga McGehee.
3: Iya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya.
2: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzy Eze baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi ya, memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilan, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
3: Ya, namun kita juga melihat peran dari Reece James yang di float sekarang di tengah nih Bu.
2: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Reece James akan main di bek kanan tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan, tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena yaitu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit, Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah kondisinya tidak terlalu baik, dan praktis Elliot Anderson yang dia memang sepenuhnya diandalkan di lini tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
3: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Østigard
2: ya.
3: Ya, nomor 24 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari extra time 2x15 menit yang akan dilakukan kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Odegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar, pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard ya, masuk di babak yang kedua ini di extra time yang pertama. Kita akan nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
4: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar pesta Iya, semifinal. Perempat final.
3: Venezuela.
4: Perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sementara masih 1-1. Kita masih bersiap untuk melakukan, Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan di

0: harus diulang sepertinya. Mulai diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung kepada penjaga gawang Jordan Pickford kali ini. Main Inggris, bangun serangan. Pendek saja Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones semua saya bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia ke kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson, ada John Stones kali ini belakang. Geser kepada Gwehi, menor punggung 25 di sana. Spence, kembali ini kepada Eze. Masih mencoba menguasai bola Eze, putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh menor punggung 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Menor punggung 8, Anderson pada Rhys James. Geser ke kanan kali ini, dari sektor ini kanan ada Bukayo Saka kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor punggung 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia. Dan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak batu serangan. Selain Jude Bellingham di sana ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze serta ada Spence juga sudah dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, merancang-ancang dia sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Di sana umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nylon. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Bernahan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris ke tengah. Kali ini dia menurut 17 yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nylon tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nylon. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
1: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya, kita cermakan dari kiper Norwegia Ørjan Nylon yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan, dan ya terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
0: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Kembali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Orsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan di sana. Belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, dibayangi oleh Jude Bellingham dia. Geser ke

0: sebelah kiri. Sunderberg sana. Di mana kali ini ada dari Skarbop sepertinya. Patahkan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bekerjasama dengan Nile, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard coba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke kanan dia, yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Lemparan ke dalam untuk Norwegia, maksud kami untuk Inggris di sektor kanan, kanan dari Inggris kali ini. Tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Heikkinen juga membantu Østigard. Kali ini Odegaard lagi masih membangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu. Di sana ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk membangun serangan. Horsners kali menor punggung 14 di sektor kanan belakang lagi. Masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana, dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayangkan satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia melalui sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence atau menur 17 dari Inggris tadi, berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi kanan dia, masih membawa bola di sektor belakang sendiri. Guehi geser kepada menor punggung 25 Spence. Masih Eze ternyata yang dibawahi oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola. Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion. Beberapa ruangan di dalam stadion masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
1: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung berungu Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih. Ya, sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lemparan ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri, lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Kerjasama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Orsners tadi geser lagi ke belakang dia, main nomor punggung 5 dari Inggris. Geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain dalam kotak penalti kali ini. Nusa hampir saja, tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh pemain nomor punggung 6 dari Inggris tadi di luar di sekitar kotak penalti. Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR enggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih, tapi enggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Orsners. Nomor punggung 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sanderberg, melebar kepada Orsners. Masih Orsners sektor sayap kanan kali ini. Bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard. Bawa bola makin mendekati kotak penalti. Orsners kali ini langsung, Orsners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Ya, masih coba melempar oleh Pickford. Yang dituju adalah pemain nomor 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi. Menor pukul 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini. Sektor lini belakang pertahanan mereka. Jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Olsners langsung ke tengah, yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris mencoba menguasai bola dari tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main Norwegia 25 dari Inggris. Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia. Bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Lini serang dari Inggris bekerja sama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor punggung 17, Rodgers di sana bekerja sama dia dengan Anderson. Balik lagi pada Anderson dan Rodgers. Masih Anderson melebar pada Bukayo Saka. Sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James dia. Balik pada Rodgers. Anderson maksud kami, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze. Sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Harry Kane coba membawa bola, kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangnya dulu pemain di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham, tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze tadi, maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris, Norwegia maksud kami, kepada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Wasit meniupkan peluit. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia. Di sisa yang pertama extra time, kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia, yeah, Ørjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morgan Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main, yeah, lebih baik setelah di mana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen di mana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetfren dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena, yeah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan beberapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan, yeah, ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain,
0: yeah, betul. Mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya, harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang, yeah, di panjang babak pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Iya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: iya,
0: Bung Jupri ya.
1: Iya, pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang, yeah, juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya, justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti
0: Strand Larsen.
1: Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur menjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela, yeah, Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris, karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya yang tidak biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain, atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya
0: di pertandingan? Yeah. Tapi kalau melihat pemain Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di, ya, saat-saat, ya, yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, ya, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah, itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya, ya, Haaland begitu.
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
0: Bu. Iya. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya, itu dia persoalannya. Kalau kita lihat masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk, yeah, tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa di daerah kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, mengirimkan umpan namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Orsnes kini menguasai bola. Masih Orsnes, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Orsnes. Main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Johnston dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, menyusul gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan, bola-bola jatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saja mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi pertahanan dari Norwegia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka Østigard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nylan ke gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya dalam-dalam menjaga pertahanan, mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Ada Johnstone juga mencoba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Østigard. Menjaga gawang Thailand kini menguasai bola. Østigard kini sedotkan sektor sebelah kiri, mencari pada Sanderberg. Kini menguasai bola dari Norwegia, mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi kepada Oscar Borg di sektor sebelah kanan lini serang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg. Kembalikan lagi pada Oscar. Oscar Borg menatap ke depan. Oscar Borg, kita nantikan. Oscar Borg bersama dengan Patrick Borg yang tetap nanti kirim tendangan. Namun melesat saja tendangan Patrick Borg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sodokan kepada Elliot Anderson, dibayangi oleh Patrick Borg, angkat langsung jauh ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia. Ada Antonio Musa, terjadi perebutan di sana, mencoba dicuri lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka, Bistos Bukayo Saka mencoba melewati, bagus saya kalau kita melewati, kirim tendangan. Sayang sekali tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris. Ada Spence, Spence lepas ke tendangan. Wow, datang lagi Bukayo Saka, datang. Oh, berhasil ditepis lagi oleh Nylan untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi. Ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah. Ada Rodgers, mundur ke belakang. Ada Guehi, ada Johnstone di sana. Alirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone, Rodgers, Elliot Anderson. Ada Rhys James, coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba mengontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Gantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, digantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard kini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Østigard dekat pinggiran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di extra time yang kedua. Kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Terjadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone masih kirimkan bola ke depan, jatuh lagi oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayangin Kusaka mundur lagi ke belakang. Agar bagaimana Major kini sodorkan lagi kepada Patrick Burke, menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan ada Pedersen, coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence kini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi dari Major mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang, ada Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard, masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini alirkan lagi kepada Anthony Nusant. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris ada Sandberg juga mencoba mencari celah, nampaknya pemain Inggris ada Martin Odegaard, kirimkan lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Anthony Nusant di area kotak penalti, lepas tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Pergerakan Anthony Nusant di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus grup bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti termasuk juga Oscar Bob sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja, ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan melesat saja tadi. Bagaimana tendangan dari Oscar Bob memanfaatkan bola liar tadi namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sandberg, coba mengembalikan. Ada Patrick Pedersen di sana, coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sandberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah. Ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola namun dibayangnya oleh Ristiam, dibenturkan saja lagi kepada Anthony Nusa, bola bergulir keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Di sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford, penjaga gawang dari Inggris mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan duel udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi. Ada Patrick Burke, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris, terjatuh Patrick Burke dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Berpunggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus berjanjar tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Anthony Nusah, terjatuh Anthony Nusah, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, di menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan dengan kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford, namun bola masih dikuasai. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Benturan tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah keputusan, Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Tentu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antoni Musa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Antoni Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tanah dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Bola dari Antonio Musa bersama dengan Gaya Ostiga tadi, kembalikan lagi kepada Musa. Masih Musa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Musa, mundur ke belakang, namun pelanggaran atau offside tadi menampaknya. Posisi dari Antonio Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Yang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford yang menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, menganggapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn. Main mundur ke belakang lagi pada Pickford. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone. Angkat ke depan, Johnstone berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes. Angkat langsung mencari Oscar Bob di sana. Dipotong saja oleh Burn. Mencoba dikejar lagi oleh Spence. Spence namun keluar lapangan tadi. Upaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris, nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane, kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane, dan lemparan ke dalam oleh Spence. Bayangin lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James kini. Dari Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerentang bola langsung jauh ke depan, mencari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia. Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes kepada siapa memberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia, mencoba mulai Antonio Musa, kirimkan lagi, ada Antonio Bob. Oh, berputar, dia langsung saja disapu lagi oleh Spence. kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time. Kailan kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan. Ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
0: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Three Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Gol, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian baik juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan. Tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil. Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini, punya sebagai goal getter ya, sebagai mesin gol utama Inggris. Untungnya memang Inggris punya Bellingham, sehingga memang akhirnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berkurang lah, artinya dampak dan hilangnya performa dari Harry Kane tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Erling Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya 2 tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
0: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan.
1: Iya, karena memang
0: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan.
1: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mark Gay, ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik, artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
0: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi Bu Zaini, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Bu Indra.
3: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris, itu kuncinya. Sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Pupu sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa, pertandingan yang seru sekali, permainan yang
0: hebat.
3: Terima kasih
0: banyak Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
4: Pagi.
0: Ya, silakan Pak Upi.
4: Ya, nyanyi ya. Calon terus tunggu terus orang tinggalkan segera Amerika sekarang. Jadi artinya saya ya. Kalau antara mungkin ada ada strategi lu tadi oleh pelatih Norwegia untuk menarik Haaland keluar, jadi mungkin. Itulah.
0: Baik Pak Opi, terima kasih banyak ya Pak Opi ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Silakan.
5: Langsung Pak Arok.
0: Pagi Bung Jani. Pagi Pak Arok.
5: Wah, ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah, ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya diserang terus ini Norwegia nih.
0: Yeah.
5: Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
0: Wah, saya itu musuh bebuyutan itu, Pak.
5: Iya pasti dari dulu.
0: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu, Pak.
5: Iya, waktu 1986 ya. Ya, ini sekarang malah gendam bisa jadi di Inggris ini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol, pasti Bung Jaini.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, yeah. Kalau Messi ini lepas ya.
0: Baik, Pak Rok. Ya, terima kasih banyak, Pak Rok. Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga, Pak. Salam olahraga.
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Akore. Silakan, Pak Akore.
6: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya.
0: Iya.
6: Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Ya, nanti ketemu ya sama Argentina ya.
0: Iya. Tergantung bisa pertandingan ya, Swiss dengan Argentina nih, Pak. Hasilnya bagaimana nanti ya, kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
6: Iya, pasti menang ya.
0: Pasti menang. Karena,
6: tidak. Kecuali ini, Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih bertiga.
0: Ya, ya, ya.
6: Karena ini kiper saya ini Spanyol.
0: Baik, Pak Gore. Iya. Terima kasih banyak ya, Pak Gore. Ya. Pagi, salam olahraga, Pak Gore ya.
6: Salam olahraga. Ya.
0: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel, pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga ya.
0: Silakan, Pak Daniel.
7: Jadi, Chris, saya juga salam, jadi saya mengucapkan selamat buat Inggris dan pelatihnya, strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
0: Ya.
7: Itu sudah cool, bos, strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
0: Ya.
7: Jadi selamat buat Inggris, nanti ketemu siapa pemenang antara siapa?
0: Ya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
1: Argentina.
0: Oh, Argentina, sorry, Argentina dengan Swiss.
7: Oh,
0: ya.
7: Argentina supaya perang Malvinas.
0: Ya, nah itu dia, Pak. Cerita lama ini kan masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak ya, Pak Daniel ya. Pagi, Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi, Pak. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi.
8: Om,
0: ya.
8: Ada saking senangnya ya.
0: Ya.
8: Inggris dapat ya.
0: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini Argentina, kalau begitu.
8: Ya, nanti di semifinal.
0: Oke. Okay.
8: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
0: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistiknya, statistik ya, dari pertandingan, ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar, 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa, Bung Jupri?
1: Ya, itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi, dominasi dipegang oleh Inggris.
0: Ya.
1: Tapi Norwegia memang mampu memperbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya.
0: Yeah.
1: Dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya, kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa menggantikan peran dia di depan.
0: Iya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham ketika Kane tidak aktif begitu ya.
1: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Kalau kedalaman tim ya, individu ya.
1: Individu. Yeah. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Yeah.
1: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh dan Nyland yang di bawah Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ, bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua, tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
0: mungkin
1: kan memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
1: Yeah.
0: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu.
1: Yeah, yeah.
0: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
1: Yeah,
0: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan.
1: Tuhan, bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Saat Diego Simeone berakting pura dilanggar, ini yang akan memanaskan perseteruan. Tapi sebelum itu tentu Argentina harus menuntaskan tugas terlebih dahulu, kalahkan Swiss, karena Swiss bukan lawan yang mudah. Mereka tim yang disiplin, jadi butuh mungkin magis dari Messi lagi untuk membawa Argentina melaju ke semifinal untuk bertemu dengan Inggris.
0: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Salam olahraga, Bung Jupri. Sampai jumpa, Bung Jupri ya.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia.